program Nine Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adet Bangin Kimet Umabaha Sungai Asap Laga. So 20 nog 20 taru Agust 2026. Bogo aktiviti oge bungatul di koda acara kemunca konsert Nine Muay Birami NNB 2026. Oge artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila duo Gabriel Mawat. Makomut oge penampilan khas pemain sape bi umur 92 Adrian Anye Robert. Doi dapat ningga konsert secara live Mabidu. Ingan dapat ningga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajoh pukul 6 bumi. Ja sama-sama atau girami Nine Muay Birami 2026.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: YFM グラサマ。
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM,
2: Gerak Bersama. Segmen Bakat Trimuhas.
1: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi,
2: YFM Bidaya, Gerak Bersama.

0: Baru bersama KDY Family di dalam segmen Mekat Karimuhas.
1: Jadi jam tadi sudah madin masih 5 minit lepas apa kormai Isan Isan ya. Jadi perkara adi yata great krakar di Isan Isan anoti inah pasar ani kayu adi ani kayu adi dapat teban penyigaan ke atas. Lebih sehingga dari mata kuka ada betul tak awal Isan-Isan ripas toko mamu atau mun kerja. Jadi selalu begit kayu, begit perkara ada jadi dari pemudip tak ya. Adi benda tak tuas, adi benda tak sedih ke mun suto ya tak tinggal dari mata mun kerja busing atau kiris busing ataupun kesong dog merangar di aran atau sedih. Muka anda agi tika ya ta diaren awal Isan-Isan atau terus dapat text message lah. So girlfriend ta hello yang good morning yang terus terus ada merarak ada bunga ta terus ada gae nah. So ani perkara adi dapat benda udip ta ceria
0: lebih-lebih sikit kemerita kata
1: di awal Isan-Isan ada dapat benda pemudip tadi anondo pun gak
0: Jadi nang di JFT aja atau buka betul ada atau rasa fikir
1: duit
0: duit memang benda tak gaen penting benda tak deh gaen
1: betul
0: kadung benda tak deh gaen.
1: Okey, jadi jangan komen tadi Facebook YFM media ya kau bisa ke telefon kau di nombor 2546 ya. Ani perkara adi dapat benda anu tak rebis ceria, rebis gaen, rebis bermakna. Jadi ane atau bisa kutung kede atau adi tinggal anu jawab pun anu surat pun atau megaen. Abang lagi berata adi dah suka tinggal anu ujen ujen sen kerana mencerminkan kesedihan ya sutoi mana. Okey, jadi semadi tak kajen dengan tak komen di Facebook YFM media apa angkat telefon atau peramana data dawa ngah ragu peramana di mukodonya dia yang soplek di Isan-Isan notis.

0: Okay, ragu Dr. Ban pada Syia ragu di Dana Jawa Pingudip ya. Okay, jadi anu kami dah tengah di anu waktu pun gaya anu tak cukup manis ke agi arok jerabu di Kuching. Pak Sungguh mana dah gepah benak lah amai agi ujen ya. Kudu-kudu waktu agi ujen agi tikai banget, agi tikai dah banget. Jadi anak ni so perkara adi kena jadi ripas minggu adi ripas neg kas kura di serian Dr. Ups Tegar Jerebu. Okey, jadi kena agi barata adi mekat beus isan-isan aja jah tinggal gaya anu meh tak teknisit lah. Gaen anak ni so perkara adi sak de dem topik taya adi nang as simple as sembrana nang tinggal abong tarun adi remus dapat ngen ketenangan.
1: Ya, betul. Kemenaga kami tak mekat beus kami ngarep jah tak ada sehat kena anak adi bian pasangan lah. Anak adi bian pasangan mekat beus sesatan wati mau agi breakfast duk nyedia.
0: Wow.
1: Adi pengen i
0: turah goreng agi sandwich agi ane wow.
1: Ya. Sungoh pun bisa ke Ninang daya buah
0: Sungoh dah ke pemendap dah ke mendut
1: masuk buah adi.
0: Oh iya betul.
1: Anak meh.
0: Okey, sepagi lala awar goreng turuh hinko
1: semakin kira goreng turuh yang
0: goreng turuh dari sandwich atau loving sikit bah. Okey, di telefon ke di nombor 256-506-2546-4PRI. Ani adi benda isan-isan ta rebis bahagia pun ka rebis ceria. Aku sabah nang bagi merata adi kami ata beranjak ambal lah anak kedai anak adi mah pencen ka ni so perkara adi dapat benda ata ceria data gaen di awal isan-isan pun ka di di anu-anu anak inah ata dapat mau kopi guru di awah tak tinggal motor asen kerek nak mundar mandir tak tinggal sukuh tak main nanti begom muti anak ni so kebahagiaan.
1: Ya, yeah, betul. Aku nak dengan Tanur Azira hati enang bersyukur dapat mekat berbahagi dapat kedis jawa andu tempat nyugon kesihatan sihat selalu sianya komen aku lah DJ ku Nur Azira. Ya, terima kasih ya Nur Azira. Aku nak dengan tak ati yang pako. Shalom jawa undu nak DJ F in the house DJ Lala dan Gonti WFM.
0: Terima kasih Atiang.
1: Bagi aku DJ sentiasa rasa bersyukur saja odak perkara odak pikirku rasa tenang dosa pikir bogo-bogo bersyukur di atas apa yang termampu seninang.
0: Betul. Jadi anak ni so tips yang dapat kebahagiaan sebetulnya bersyukur di ani kayuh degi
1: syukur dapat. Selalu asa geng nang ke kami tak permudahkan urusan daya tepat pun akan permudah permudahkan urusan
0: betul.
1: Tak
0: okey jadi ana pasar topik tadi isan-sana noti jadi Pak Ethan ni betul ya jadi kami suto kami atau mekat beus awar isan-isan atau mah awar benda pikir kira atau berisut pikir tuas di hati tuas di aje tentu ni anu-anu kerja ataupun deret tentram so to nisit kayu adi sarah tinggal tadi betul tak suto ilah atau adi mana tak adi kerja kata nak mua agi pangkat ilah suto ilah atau jadi pengubah jadi atau tinggal kerja diri bo tak ramat ni minit ada meret kerja suto ialah di pantry meh agi di office pak ramat ni minit ada di kemeja atau mo blah blah blah blah blah tuas meh gata ngiat meh gata kadi mood dayana di pekerja tak ana mena gata tuas ada tak stress ana ni so saat dia nak acer pakok dia bersyukur di ani kayu dia jadi dalam pemudip denyah benda ada tak stres
1: betul ya ni perkara adi perlu tak bersyukur kami tak mekat kami tak beke mekat beus awal sansan mai tak babe dengan kesempatan
0: yang paling penting atau babe ngasa
1: ya babe dengan kesempatan untuk ngasa
0: betul.
1: Yeah.
0: Okay, jadi ata perjuangan pramantai karete ragu so Aliza Suzina.
1: Ngan ragu di den.
0: Jebeng. Oh, jebeng dari ko.
1: Oh, mesti jebeng. Tak mesti jebeng di dengan ta.
0: Betul.
1: Agak minta mati Chris dengan tadi office. Eh, mak.
0: Mesti antek so scan. Diki u.
1: Kami time ayah kerja. Ayah penting di office. Mesti dek dong jiro.
0: Okay.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni jalur gemilangan? Bramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangan rebis i diremin nga motota. Ingat, dinyah ngibar bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar kalep atkah tanda elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atau likabat atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngibar jalur gemilang amai diribut ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: the smoky ragu dan living next door to Alice. Ah, arti benar ke lala ya? Ah, tengok. Monkey. Singa pun ke penyanyi drum penyanyi terbaru smoky arti kidaan. Ai makat awal isan san. Ai buka tiba ni tinggal ada pandang Alice na jiran ima bu tu nak dari beken. Monkey masam sedih. Atit ni.
1: Ya, anak bisa berdoa atit na ninang daya.
0: Ruru.
1: Sak nang ragu emal tenjoneng. Ruru hatinku.
0: Betul. Okay, jadi ngan komen di Facebook YFM bila ya telefon ke di nombor 2596-4325-6-0 ya. Ani adi beda isan-isan ta bahagia ka? Ani adi beda ta dapat bahagia di awal isan-isan ka? Apakah rusak muda di awal isan-isan ka? Pankah dini anon wana?
1: Ya. Okay, sebeta sikit na pankah sebeta ni nga komen yang berada dengan tak. Kuan sikit di DJF dia. Ini beda sesan i ceria.
0: Okay. Kami aku kayuhana adi dapat beda isan-isan ku ceria.
1: Ya.
0: Ina namoni meting dapat message adi menam-menam awal isan-isan. So toy mon so beradingan di tuas di neuh ka ataupun yalah sembrana nang instead of ngir message di pele-pele nang de good morning ka cukup ana amai atak sedar kedah sen kirak nang atak reda kedah nang media sosial madin ruana bege i sen kirak nang mempengaruhi atak manusia.
1: Yeah.
0: Secara tidak langsung. Suto i atam kat bersawar sanisan atau tinggal ada grup message ta rawang takah ani kah. Kadang-kadang message na adi atau bahasa dapat perusak mood tak.
1: Ya yeah, betul. Kemeta awar sesat nah mekat be setara su dengan phone, terus su dengan media sosial, muka nak tak ningak apikara ana adi dapat beda atinta dinak
0: tuas
1: sedih tidak sedih lebih besi kemiki har podcast adib kait dengan
0: har Arab adi dah melibatkan
1: karipasana daya ana atau kenal ana memang beda
0: suto yang munti mun ngarem sungumi atau beus rere atau deh dengan handphone atau jawan sekali taburah mun orang kondom sesan je jaka atau buka message tinggal agi rimah miss call mun suto isian siana suto lah si anak ati nyerja di Semenanjung. Kakak kerja sama dia. Telefon aja pak ayah bus rere supaya kena kawal kerja ada reda. Kali tinggal message remove miss call kau lagi message nang sama di hospital. Suto ayah basah dia message terus rebu mode.
1: Nah, bega pikara beda ta beda atin ta gaet, beda atin ta sedih, beda atin beda atin ta ruruh. Ngana cak beringan tak berderam topik pagi ta yang sana nawati pun ka berderam meja ngopi ta. Ani pikara di beda angan gaet, ani pikara di beda angan sedih. Tapi suatu anuati dah lah.
0: Suatu anuati aku gak en lah. Amai aku sembrana nang pairing DJ Lala. Jarang wah tan dua pairing.
1: Amai tak sama-sama beta. Pak Anuati macam mendong jackpot.
0: Jackpot.
1: Yeah. Hello.
2: DJ Lala ada DJ Prancis.
0: Oni abar ingan da pagi ti.
2: Pagu abar ku ngaji pingan. Oni abar ingan duo.
0: Mana pagu sekia pagu.
2: Moko ingan duo ne.
0: Arwa. Mun som pagi pukul 5. Pukul 6 pukul 5 memerlukan konti. Kan sumuk tapau lah. Teman ke konti.
2: Boleh. Pukul 6:30 mau motak. Saya pakai motor skuter. Kupono guyut-guyut. Kupono.
0: Oh ya ke.
2: Yo. Paksua ke kakalengan paguh in topik oni ini tiap kamu.
0: Oni perkara odi tapod beda ota sedih ka gembira ka som pagi.
1: Ataupun oni perkara da ingan ceria som pagi ti.
0: Ataupun merosakkan mood.
2: Kalau bagi aku, kalau susun pagi pertama kali kada aku ingat telefon, WhatsApp. Monogi dek terkejut dek aku paling noh dek aku ingat aku tak pertama sodi coba dek dia lah. Aku ingat WhatsApp terkejut aku ingat message so Rina Tambi Yonangka pagi tih ada dua aku mau doi. Aduh aku mau otin aku mau ya motak do jadi kita pikir ku aduh masih mana ku dak linati pina pambiti mana mo aku nang am ku ya adi ku mau ngeja dengan ku do sedih ba kalau berita yang ku dak no memang kalau boleh seboleh-boleh memang suaknya nye odi deh sebab dengan nyebi kalau jodoh tanon odop nye dia nyepu am perkara no idohnya sedih nih tapi kalau nyepu am kalau dia mesej nye no otok macam buat tak tahu itu gak pagu do DJ. Jadi aku rasa mun dia selalu ku ningaan message penting le mun dia gembira no susun pagi ningak dang group ataupun daki-daki message oh hai hai ini abad ingan no happy gak adopnya ne pak oge gak no ba message dia ini no ne mo lo o cak adopnya ne mo ane nang idongo sekejap oke nyemot naik lagi nah ini rancangan dia naik ni tak kalau yo sempagi ke tak aku pagi memang aku napiin ke dia muka non ingat mesej kita telefon ini dapat tut ke dia ini berita dan grup ke laki ke mati ayu wanya ke mesej ingat kalau su oke dari non ni pagule syukur ke tak nang topak jadi atasnya pun senang ke otinnya ya penuh kerja dari ini udah berlaku ke ini ke what no DJ
0: oke sumuk sumuk ono itu ceria ke ido sumuk
2: ceria ono tene ceria
0: pagu lah
2: pagu sebab aku ngajit ingan pun aku suak oh ya suak tu aku ne ya aku dia aku semadi aku sena tu DJ lala tu ika di sena kah kah ringan DJ DJ Ibrahim tu DJ Ibrahim pula DJ Francis DJ aku mikir lagu dia
0: lagu ni
2: Encik lagu Benaria yo, Benaria ke Benaria kat dorang?
1: Oh, Benaria.
0: Okey, okey, okey.
2: Dapat aku kin salam ke?
0: Oh, dapat. Silakan.
2: Terima kasih. Aku mau salam untuk ingan dua dia.
0: Terima kasih.
2: Cuma ingan dua bertugas. Belang konung ibu, kok susuk pada DJ, kok ilami yang ngajit ingan. Lami ingan, lami aku. Dan syuk aduk pen klub sembuh rindas. Lina Tambi, Angel Andipi, Encedol, Meri Sarup, dok dua dua sama aku dah kupu rapid para kajian-kajian aku dah fast, Brendaja, Seno L, Seno Ayang Boy, Seno Denny, Seno Tech, Seno Joe. Dua borak dengan ada bokon lah yo. Masih dah. Okay, thank you DJ.
0: Okay, bye.
1: Okay, bye. Bye-bye.
2: Okay, bye. Bye.
0: Okay, bye.
1: Ane dia je semua klinas.
0: Jadi betul dah sak dinang tak awal saja. Imagine mekat beus renai kerja mun sumuk teja nang dingah agah darat. Memang terus sen kira nang merudum mood.
1: Tak lagi komen so Rachel mereka. Bagi aku lah kemai aku mekat beus isan-isan aku terus on radio. So aku dapat dengar celoteh dengan ragu di dok main pada DJ. So aku
0: terima kasih.
1: So
0: pada
1: aku sentiasa happy sebab aku bah fikir kayu dia pada aku the happy.
0: Betul.
1: Radio ku sentiasa on. Yes. Terbaik.
0: Terima kasih Rachel Marikan.
1: Ya, harap perdengaran tadi beken pun menek ke buka radio awal sesan dengan celoteh DJ terus gaut.
0: Jadi betul betul ya amun Rachel mereka nanti ja awal isan-isan ai buka radio ni so gaya ngana elakkan sekedah nangana tak adep ne so biar nak ane dah aura, biar nak ane anak dia dah kena. Jadi subah beda adep ne bu so mun kesedihan ka atin tuas ka manyah beda atin tuas ka atin sedih ka ne sen kerana menguasai
1: menguasai sesat menguasai pagi
0: amai betul betul ya lah ya selalu i isat nisan ana ina atipu adi skasen berguna. Amai i ani kayu ada jadi di ne isan sarana ayah akan agi sembrana nang efek ye. Ne kasung menu ne kasung ngarem. Jadi kami awar isan nisan atau gaen atau dapat kedeg pemudip tadi anu anu ne pun dengan rebis kena. Pak kami awar isan nisan atau metik mood suto i. Ata akan tebat mudah ne kasung menu kerja ataupun dah siap udip ataupun dah tenang
1: ane meh
0: betul kada
1: ya betul
0: aku sapakan motivasi fuyo okey kata dengar lagu dah lala
1: ya tapi jadi pernah ada tangan lagu sa Chris McKenzie Venalia.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saloran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai seba IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perungta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut puankah badang sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Ya, rangkut dari teman-teman Alan gerongan Pichowa Onu. Okey, jadi jam tadi sudah madin demnem ini dengan pukul Pri Isan-Isan. Jadi mesin kemas ya, tipu tak berapa di segmen maka kena muhas di Isan-Isan Anwati.
1: Yeah.
0: Okey, jadi
1: bagi lagi demdi dengan.
0: Okey, komen tadi.
1: Baba so Rachel, ayah nang umur nama tu madi. Tabah dia pikir kayu di macam-macam madi
0: pada nang apa nanti. Memang betul. Amun mun aku hati ada mejuk perlu lebih sawak lah umurku. Jadi banyak banyak tiap apa pikir pasar kayu di remeh temeh sebetulnya.
1: Ya, mana ada benda stres. Amai
0: mon aku tilah mekira mejuk promai sawa umurku jadi penting ke guna re mit remete meh lah.
1: Sebab hijup rumai kan umur hijup rumai.
0: Okey, jadi terima kasih ke sopir kami yang bagi bersama dengan kami lebih segera di drama topik tadi Isan-Sana Noti Ani kayuh di benda atas gaen dia dapat benda andu ta ceria. Jadi kami tadi ngah ya kedua lala pun ceria ke dia noti.
1: Ya, tak mesti dia ceria. Mai tak perlu dia tempat daya ceria.
0: Mungkin aku dah ceria. Amai aku pering ngah daim sangon noti.
1: Oh, terima kasih. Anak budak aku gaet.
0: Betul.
1: Anak bisa ke budak anak gaet.
0: Betul.
1: Ninang daya pujian.
0: Pujian, compliment.
1: Anak punya beranai.
0: Okey, jadi ngapa kau pergi tak dapat kedengar Agaso Pusat Berita Radio Kuala Lumpur kali pasal doga praman dengan di drama segmen yit ngan dia rin.
1: Ngarai aku diskusi drama Sopra Stan Sastiban dah rek berubah. Harap Sopra ngan manyah rek berubah hati. Sentiasa bersama KHD YFM Media RTM Kuching. Selamat datang. Bye-bye.

0: berita seterusnya. Optiris 4.0 membongkar kegiatan tidak bertanggungjawab sindiket penyelewengan minyak masak paket yang membotolkan semula barangan bersubsidi terbabit sebagai minyak sembahyang. Timbalan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN Kuala Lumpur, Muhammad Syahran Muhammad Arshad memaklumkan, serbuan sekitar ibu negara itu turut membongkar 3 kes saling berkait, membabitkan rampasan 9 tan minyak masak bernilai kira-kira RM165,000.
1: Tempoh yang kita kena pasti, pemborong tadi mendapatkan bekalan minyak masak daripada pemungkus dan minyak masak tersebut telah dihantar ke beberapa tempat untuk dijalankan aktiviti menggunting. Dia akan dimasukkan ke dalam botol 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo dan juga 15 kilo dan dijadikan sebagai minyak sembahyang dan akan dijual di sekitar pasaran edaran Lembah Kelang.
0: Muhammad Syahran Muhammad Arshad. Rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi atau bermotosikal keluar negara termasuk negara jiran dinasihati supaya merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
2: Kalau kita nak ride apa lagi di negara luar, yang pertama-tamanya kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah, maksudnya keperluan. Dan juga kalau saya percaya di negara jiran ni, undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course lesen, rotek dan juga cara pemandangan spare part mesti ikut yang saya dimaklum oleh tuan-tuan tadi, ada yang tak ikut spek. Dalam konteks Kedah dan juga PDRM sendiri, kita ada menjalankan obsitaan yang mana semua spare part komponen motosikal yang digunakan mesti mendapat kelulusan yang dibenarkan.
0: Dato' Azli Abu Shah. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh termasuk seorang kanak-kanak, manakala 13 lagi cedera dalam serangan udara Israel di kawasan pelabuhan di Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza Mahmud Basal berkata, serangan itu menyasarkan khemah penduduk yang dipindahkan di kawasan pelabuhan. Hospital Al-Shifa di Gaza City pula memaklumkan menerima 5 mayat dan 13 mangsa yang cedera. Seorang daripada mereka kemudian meninggal dunia pada sebelah petang. Satu gempa bumi berukuran 5.9 magnitud melanda wilayah Qinghai, China awal pagi tadi. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa berlaku di kawasan luar bandar pergunungan 269 km tenggara bandar Dunhuang dengan kedalaman 10 km. Di Colombia, gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda negara itu pada 10 Ogos lalu menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $9.57 bilion. Presiden Abelardo de la Esperella berkata, angka berkenaan merupakan anggaran awal. Jumlah korban kini mencecah 289 orang, lebih 4,000 lagi cedera. 143 masih hilang, selain hampir 27,000 rumah musnah. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beberapa rekod temasya dipecahkan semalam di Stadium Universiti Putra Malaysia. Pelari pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli melengkapkan hat-trick emas. Dia menjerai acara 200 meter lelaki selain memecahkan rekod temasya. Danish sebelum ini turut mengungguli acara 100 meter dan 4 kali 100 meter lelaki. Dalam acara 200 meter wanita, juara milik Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira. Atlet lontar peluru wanita Perlis, Farhana Isrin Faizal Amizul pula mempertahankan emas serta memperbaharui rekod temasya menerusi catatan 14.22 meter. Sarawak mencuri perhatian menerusi atlet baling tukar besi wanita Yoyo Wong Zihao selepas meraih emas menerusi catatan 48.14 meter pada penampilan sulungnya di Sukma. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga teras ekonomi madani pacu belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Okay, mari kita bersama-sama Keping Agada masuk Pusat Berita Radio Kuala Lumpur.

segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okay, dengan jam meeting dengan kita sementara Mina Rimpas pukul 3 berpagi. Selamat berpagi, salam Malaysia, Madani, hendak sembah pingga-ping YFM dia. Dengan berdepur kita ada berpagi ti ya, pengisi segmen yang dengan di Aran. Berpagi, anu taruh de anu ti, semperi nubra namahi 2026. Baik, ada berpagi ti kenuhai yang taruh jam kita bersama dengan nambah kemud lagi pukul semahang berpagi ti. Tapi pengisi podcast Jak Ngupi, kita dah sama-sama keping terbebual ya bersama dengan pemain hoki SK Simpang Kuda. Pukul semeheng ti mati dengan Rimpas N bagi tapi silung dengan lagu-lagu penghibur, info-info deras kunci ku nek semua bala kita nek pukul semeng dua nerang nuti ya. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada keping minan RTM Klik. Dengan lagi bila kita pun boleh keping minan Facebook de YFM Media ya, RTM Kuching. Okay, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama. Baiknya bagi bila kita ada kawasan Kuching de berpagi ti dapat keping minan frekuensi ni 06.6 MHz.

Okay, terima kasih semua bila kita ada setiap bersama ada berbagi tidak habis pengisi segmen yang dengan diarut. Ya. Selamat pagi dengan Ronald Dennis. Dan dia bersama kita berbagi ting. Ucap selamat berbagi dengan semua bila geng awah dengan pikir-ping YFM BDI. Kuana, ngarap bila kita semana sihat. Sihat selalu dia berbagi ti. Yang mana pun kini-kini kita ngatur tugas kita. Baiknya bagi bila kita ada kerja ada counter. Baiknya bagi bila kita ada masa itu ada ngatur penyalan di Johor. Baik negara nuju ke Bandar Kuching. Baik negara nuju ke Seraman. Ini kali ada bila kita ada ngatur penyalan di Johor. Ya, komuni pun kekir di Jalan Bahas dengan sentiasa kita ngajak atau selamat di Jalan Bahas. Kita pun ada masa itu negara nuti kain tentu. Kadang-kadang ucen wang nerangan du lambatan du. Dan kerana pun cukup paras ya, sama-sama kita sentiasa jaga penyihir kita milangan tu. Jangan lagi kenurang unah aktiviti-aktiviti de sepak ya. Supaya boleh kita senci Johor masuk sebarang kendam ataupun sebarang perkara de kait paguh ya. Dan puan wang timpuh kita udog legak di macam-macam kendam boleh udog pala kita ya. Untuk namun hidrasi kurang mohon dah habis tibuk kita. Dengan perkara ti boleh ngeban kendam-kendam de teruk ya. Mungkin pun sentiasa kita jaga penyihat kita melangan dulu. Kenurang guna aktiviti-aktiviti de sepa ya. Wang timpuh musim lega dengan musim peras de masa itina. Okay, terima kasih lagi nak semua bala kita ada setiap bersama berpagi ti. Selamat pagi nak Nur Azira Azira dan ada bersama kita berpagi ti. Menuju salam dan geng-geng awah dengan peminat setia YFM dia kuana. Dia kenal adepna. Semoga bala kita sihat-sihat selalu. Adep jaga adep kuana. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada keping minat RTM klik. Tetapi saya bagi kita ada masa itina. Selamat bertugas. Selamat kudu-kudu ngatur tugas kita. Ngarap ngatur kerja bila kita dapat kita ngatur dengan mucur milangan dulu. Ya, kita bersama dengan kumpulan DJ kan.

0: 1FM グラッサマ
1: ー、グラッサマ
2: ー、program 9 MY Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adet Bangin Kimet Umabaha Sungai Asap Laga. So 20 nog 20 taru August 2026. Bogo aktiviti og yung bungatul di koda acara kemuncha konsert Nainemuay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut og yung penampilan khas pemain sape di umur Bonggo Sowa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mabidu. Ingan dapat ninga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayo dan 22 Ogos 2026 tajo pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau Birami 9 Muay Birami 2026.

0: Selamat Isan-Isan ke Salam Malaysia Madani berdapat data dalam program info sihat di Anuati. Bukan sana, gen selamat mendegaka tetamu tak karyati di Rekrakar pasal topik tak di Anuati. Jadi, tak mitik dia berda adopi keadaan pasar adopi.
1: Okay, selamat Sansan dengan Salam Malaysia Madani. Aku Marta Anari Jet, bertugas di Klinik Pergian Petukawah di Ribok, Unit Perkhidmatan Sekolah. Anuati aku rek berkongsi maklumat yang ni topik yang ino sapuan varnis Florida untuk gigi deciduous ataupun lebih dikenali sebagai gigi susu.
0: Okey, jadi Puan Marta bergepar pimas kinyam jipa susu dah pahal berguna Puan Ka penting sengkirek nang amai tui-tui te jipa ana rek tanggar ke. Jadi so ada Puan betul ka dah pindingak bara pimas ana Puan?
1: Sebetulnya tanggapan nanti adalah kurang tepat lah, kurang betul sebetulnya. Mm-hmm. Sebetul gigi susu nanti akan diganti dengan gigi kekal lah, yeah, yang tak permanentit ya.
0: Okay.
1: Jadi ia sangat penting untuk guna yang anak taman, minyu, dengan senyum. Mm-hmm. Mungkin tak jipoh penting tak ada dapat senyum dengan yakin lah.
0: Yeah.
1: Jadi gigi susu nanti juga penting untuk memastikan ruang untuk tumbuh gigi kekal tak nanti dalam untuk berada dalam kedudukan yang betul lah. Mm-hmm. Jadi bila gigi susu ti awal tak cabut, awal rosak, ia akan menjejaskan pertumbuhan gigi kekal tak dan kesihatan mulut beranak tak di masa hadapan.
0: Okey, yen barap pimas adi kede sepungas sekari gedingah pasar sapuan varnish Florida dapat puan kidaan ani rawatan nanti sebetul ripuan.
1: Sebetulnya, sapuan varnish Florida ti adalah rawatan mudah di mana lapisan Florida disapu pada permukaan gigi. Anak-anak menggunakan berus kecil, ia lagi satu berus khas.
0: Mm-hmm.
1: Jadi proses ti adalah doi mendam, ia hanya mengambil masa beberapa minit saja. Atau akan keringkan gigi no dengan gos, dengan ataupun cotton roll, pas no atakan sapu fluoride no lah. Jadi fungsi Florida ti adalah untuk membantu menguatkan enamel gigi. Enamel gigi termasuk yang depan gigi warna putih tu adalah enamel.
0: Okay.
1: Dan berfungsi untuk mengurangkan risiko gigi untuk berlubang, terutama bagi kanak-kanak yang sedang membesar, yang sedang pegak no lah. Jadi memang perlulah program ti yang untuk dijalankan lah.
0: Okay. Jadi ia nak seun rawatan hati ya di tipuh umur kudu, kok mana kudu kari bara anak-anak dapat naik rawatan hati Puan Marta?
1: Biasai rawatan hati akan dimulakan sebaik saja jipoh pertama gigi nak ngan tumbuh.
0: Mm-hmm.
1: Biasa jipoh ti akan tumbuh mula-mula umur setiap mula umur 6 bulan.
0: Okey.
1: Tapi benda ti ia akan buat lebih lagi kerap lagi kepada kanak-kanak yang mempunyai gigi yang teruk lagi, yang lebih risiko tinggi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi biasa doktor akan lakukan rawatan nanti lebih kerap untuk kanak-kanak tersebut lah.
0: Okey, jadi ini punya kena dapat doksen. So pemakai sapuan varnish Florida ke jipah deciduous puan ke jipah susu anak-anak puan?
1: Antara manfaat yang paling utamalah yang yo membantu untuk mencegah gigi no untuk berlubang lah daripada berlubang. Lepas no ia menguatkan permukaan gigi, maksudnya yang enamel gigi no yang tak sapu tadi no.
0: Mm-hmm.
1: Selain no rawatan ti mengurangkan sensitiviti gigi dan melindungi gigi susu no supaya yo lebih sehat dan lebih lama.
0: Okay.
1: Sebab gigi susu ti ia kan sampai umur 2 tahun. Dari maksudnya start umur tumbuh 6 bulan hingga 2 tahun.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ia kan dalam gigi mulut kita sampai umur 12 tahun.
0: Okey puan, aku sabar nang lagi baru pimas adi gapak nai rawatan hati mai kedek teru menam puan ka de seramat ia anak asid kedek so pihak puan dapat nerang pasar harati isa baru pimas de rek gapak puan.
1: Okey. Bara ibu bapa ada sendok sama, doh tak perlu terlalu risau lah. Sebab rawatan ti ia selamat dan digunakan secara meluas untuk kanak-kanak. Sapuan varnis Florida ti yo tidak melibatkan sebarang suntikan ataupun penggunaan alat pegigian yang menakutkan lah, mm-hmm, yang menyebabkan budak no terula. Yo hanya perlu buka mulut untuk beberapa minit saja. Lepas no, jumlah Florida yang ia guna adalah sangat sedikit dan dikawal oleh juruterapi pegigian yang telatih lah, iaitu emisi gigi ino ia akan naik lah. Biasa ingat akan jumpa ia di MCH, iaitu klinik kesihatan kanak-kanak lah.
2: Okay. Jadi bukan so rawatan varnish Florida ini rutin berang andu adi adu para pimas dapat naik di remin yang turung jaga penyihat jepuh anak ngera puan mata.
1: Okay. Sino sama digalakkan untuk membantu anak ngan beranak ngan dia aron lah untuk memberus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari lah menggunakan ubat gigi Florida. Selain itu, kurangkan pengemelan makanan dan minuman manis. Yang manis-manis no, kurangkan lah makanan no sebelum tidur. Lepas tu dapatkan pemeriksaan gigi secara berkala di mana-mana premis kesihatan lah, untuk mengelakkan lebih serius lah gigi ni nanti lah.
2: Okay, jadi sekasun Krakarta, so ada Puan Marta rebis iyan bara adi agi kedengar program tak di Anwati. Ani pesan kak bara pimas pasar berguna i jaga penyihat jipuh anak-anak, so tipuh ngerah gi babu sit puan.
1: Okay, sinda sama main peranan yang sangat penting lah dalam penjagaan kesihatan pegigian anak-anak lah. Turung tembit bat di kesihatan pegigian anak-anak ngan isai masalah-masalah pegigian dapat dog elak. Yan ini pertanyaan puan ka informasi lanjut ngan bisa teban anak ngan di ka klinik paling sindek dengan tepat tar orang untuk naik appointment melalui My Sejahtera yun booking slot. Okay. And then di kesempatan itulah aku ra promote ni program sempena minggu promosi kesihatan pigian yon sewa 2026 yo ino Kuching Dental Fun Run.
2: Okay.
1: Program ati redognai ngan semong di anuburan ju 2026 pukul 6:30 sansan di MBKS Kuching. Fun Run ati dognai yon 2 kategori yo ino taruh kilometer ngan 5 kilometer. Yan yuran pendaftaran alibet madin kira nemo mota op lah. Jadi tapi ngan masih bisa bayar yan untuk bulan 4 ngan bulan untuk bulan 4 dan bulan seterus titik ngan bayar dalam RM55 lah untuk ni naan lah. Destakat fun run ia akan naik masa ane no masa program kesihatan no.
2: Okay.
1: Ia gig go kecabutan bertua ngan rawatan pegigian secara percuma puan ka gidog nai no no lah. Kita tak puan dengan bisa jadi bertuah di nonok mungkin dapat hadiah yang akan disediakan yang secara yang luar biasa lah, sekaligus pun tak dapat ko cek gigi dengan free yang nonok lah. Okay. Yon info lanjut pasal program mati dengan bisa ningat di Facebook Pejabat Kesihatan Pegigian Bahagian Kuching. Anu dok lah so aku DJ.
2: Anu ini teja tak kedengar topik yon program info sehat tak karyati adi nyebut pasar sepuan varnish Florida jipe deciduous puan ka jipe susuh sentanang bisama puan Marta Narijet juruterapi pergigian Unum so klinik pergigian Batu Kawah. Jadi begitu terima kasih puan Marta.
1: Okay, terima kasih DJ.
2: Ya, sama-sama.

Baik, kita mati tambah sama-sama keping info sihat termasun-sun dengan peluang bedah Maslin Kansi. Ya, kita bersilang lagu-lagu hibur kita ada berupa giti dengan abang ambil pukul last meheng berupa giti mati kita rasa sama-sama keping podcast Jak Ngupi. Kita rasa sama-sama keping interview bersama dengan pemain hoki masuk SK Simpang Kuda.

Okay, lagu bersama dengan si The Martina Cewa Pingudi Piong Menipan. Semua minat lagi pukul semaheng berpagi dengan pukul semaheng tematik. Kita rasa sama-sama keping podcast Jangupi. Kita rasa sama-sama keping interview bersama dengan pemain hoki masuk sekolah kebangsaan Simpang Kuda. Ya. Okay, Om Menipan, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berpagi di. Dan bagi bila kita ada keping minat RTM klik. Dan bila kita pun boleh keping minat Facebook The YFM BDY ya. Okay, selamat berpagi dengan kita ada bersama dengan kita berpagi di by Nella. Ada bersama kita berpagi di ucap selamat berpagi. Masih lagi Duringo Best pun ada bersama kita ucap selamat berpagi. Nudu Sinael, Puan Nimoy, Rachel Marikan, Sumuk Jang, Mami Cikgu Esther, Jikin, Minek, Lauren Mik, Julita dengan ucapan salam damai ya. Okey, masih lagi ada berpagi di Ben Pitt ada bersama kita ucap selamat berpagi. Semoga sihat selalu. Salam nak peminat YFM dia, semoga sihat selalu dia berpagi ti ya. Masih lagi ada bersama kita Rachel Marikan ucap selamat berpagi, semoga sihat selalu, salam manis dengan mesra selalu, so siburat ya. Aika James Pengiran ada bersama kita, bye-bye konten pun ada bersama kita, bye-bye Jagoy, bye Jagoy pun ada bersama kita, selamat berkonti kuana, terima kasih, semoga sihat selalu, tersen God bless. Terima kasih. Bye Jagoy. Bye Jagoy. Ya. Okay. Masih lagi Lauren Mik pun ada bersama kita. Ucap selamat berpagi. Nek semua bela ping-keping. The habis segmen. Yang dengan di Aran berpagi. Ti, ya. Okay. Anit-Anit ada bersama kita. Robert Jawas pun ada bersama kita. Ucap selamat berpagi. Nek semua bela ping-keping. Radio YFM berdaya. The dapi-dapi balana. Ngenai the masa itin. Terima kasih. Nek Robert Jawas. Ya. Dah ada bersama kita. Terima kasih semua bila kita ciri-ciri selalu. Kita dah bersama dah pukul semang dua. Dah akan dua.

0: Selamat pagi dulu, selamat berdapat lagi atau dan ni lagi episod podcast Jagupi di Radio YFM Bidoyo. Wati no gengan na telpon ni ka koi di Facebook YFM Bidoyo. Ngojit ga koi secara online dan pagi ti di portal radio wati no ga di RTM Clicks batu-batu percuma install dan telefon ingan. Odi ke Google Play Store do telefon Apple ataupun iPhone ingan boleh install dan telefon ingan ya. Alright, jadi dan pagi ti Ogi tetamu cukup nang bogo rami ya bara tetamu dan pagi itu oto bersama duon di bara anak sekolah dan pagi itu yaitu bara peserta dari suak dan ni acara sukan. Okey, jadi acara sukan ialah ni so activity dah cukup nang sehat dah tapo to pakai tepuk konduk dan tipu masa atau poyak semading anto prami atau tinta selepas ni onolu belajar ataupun ni onolu kerja. Jadi sukan itu ialah ni anto moyak masa ataupun kabus pikir atau ya. Okey, jadi ada pagi ti atau lek rakal pasal activity sukan bersama dua bara onak-onak atau di so sekolah SK simpang simpang kuda ya dalam pagi teh ya jadi dalam pagi teh cukup nak bertua ni bawa sekolah di kawasan atau bau kan ni ni kumpulan ada cukup nak bertua sebab berada muti moh oboh pilih saat Molot dan tim Sarawak boleh main ke peringkat kebangsaan. Jadi aku juga selamat pagi ni ada suingan lagi bersama aku dan program podcast dalam pagi teh.
1: Selamat pagi.
0: Okey, jadi cikgu, aku sekian bercikgu dah lah. Dapat dia introduce ataupun tanah adop kan?
2: Saya cakap bahasa Melayu. Okey. Okey, saya Kerolus Gumbili Basai, PKKK SK Simpang Kuda. Mohon maaf sebab saya orang Sabah. Okay, mengajar di SK Simpang Kuda, kemudian sebagai jurulatih juga kepada tim hoki SK Simpang Kuda dan sebagai warden asrama di SK Simpang Kuda. Berasal dari Sabah, berkahwin dengan orang Serikin Bau.
3: Okay. Okay, aku Salim anak Lia Sodiyuh, pembantu pengusaha murid di SK Simpang Kuda, pembantu kos Yoh lah. Yoh adalah head coach koi, dan aku memang bertugas tenok dang masa dang dua sewak warna lah. Ainah sejak untuk kali aku lah.
0: Tiada terkenalan dua bala anak sekolah lagi. Cikgu, lain sikit lah. Sukan hoki itu pernah ogi ataupun timbul di sekolah SK Simpang Kuda?
2: Sebenarnya sukan hoki di Simpang Kuda sudah wujud daripada zaman sebelum saya lah, sebelum saya datang ke Simpang Kuda, iaitu dari tahun 80-an. Sebab kalau kita tengok lencana di SK Simpang Kuda pun dia ada apa? Ada kayu hoki dekat lencana tu. Maknanya memang sudah wujud sukan hoki dan sukan kriket di Simpang Kuda sebelum saya datang.
0: Satu lagi sukan kriket.
2: Sukan kriket. Tapi sekarang ni dah sukan tu dah tidak dipraktis di sekolah tu lah. So last jurulatih yang berada di Simpang Kuda dulu adalah Encik Encin ataupun guru besar Cikgu Encin, antara orang yang mempelopori sukan hoki di daerah Bau. Kemudian player yang pernah dihasilkan oleh Cikgu Encin di Simpang Kuda adalah Encik Deacon. Encik Deacon iaitu penolong kanan pengarah di JPN Sarawak. Salah seorang dia lah bekas sekarang ni, sekarang ni di JPN Sarawak. Penolong kanan di unit penolong pengarah di unit sukan di JPNS lah, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. So itu salah seorang yang bekas pelajar di Simpang Kuda yang pernah dihasilkan oleh Cikgu Encin di sana lah. Dan banyak lagi lah, ramai lagi, macam Mark Mary Brooklyn pun ada juga bekas player di sana juga. Kemudian dia terhenti seketika sebab tidak ada jurulatih yang meneruskan sukan hoki itu. Dia terhenti seketika, kemudian sehinggalah tahun 2025, iaitu saya pindah ke Simpang Kuda lah, daripada SK Tembawang saya berpindah ke Simpang Kuda. Kemudian saya wujudkan kembali hoki sebab passion saya dalam hoki. Dan di sebelum sekolah-sekolah sebelum ni pun saya membawa hoki. So bila saya pindah ke sana, saya wujudkan kembali sukan hoki. Pertama sekali saya buat, saya wujudkan satu program, yaitu program pembangunan sukan hoki untuk pelajar-pelajar asrama. Sebenarnya mula-mula sekali untuk pelajar asrama, sebab bila kita, saya datang dekat sana, saya tengok pelajar asrama kurang aktiviti dia di sekitar petang, selepas belajar petang mereka kurang aktiviti. So saya wujudkan program ini supaya ada ada aktiviti untuk mengisi masa lapang mereka daripada pukul 3 betul, sampai ya, pukul 5.30 untuk masa riadah pelajar-pelajar asrama lah. So setiap hari kami training pukul 3 sampai lah pukul 5.30. Kemudian program-program yang saya kami buat ini, program pembangunan sukan hoki di Simpang Kuda ini juga mendapat apa ni, sokongan penuh daripada pihak PPD Bau dan juga pihak JPN Negeri Sarawak lah. Kemudian kami telah memohon dana daripada JPN Negeri Sarawak untuk peruntukan pembelian peralatan hoki, sebab dah terlalu lama barang-barang hoki di Simpang Kuda dah uzur. Kemudian diluluskan oleh JPNS dan pihak PPD Bau. Terima kasihlah kepada JPNS dan PPD Bau. Okey, begitulah kisah dia bermulanya sukan hoki di Simpang Kuda.
0: Jadi nampaknya cikgu dah dua buah sekolah di kawasan Bidayuh lah. Dan sekarang ni pun berkahwin dengan orang dari kampung Serikin juga, iaitu orang Bidayuh. Jadi bagaimana dengan penguasaan bahasa dalam bahasa Bidayuh cikgu?
2: Bahasa dia dengar boleh, dengar boleh, boleh faham. Nak bercakap tu sebab dia, saya dulu daripada Pedawan, dengar daripada Pedawan, lepas tu pergi ke Jugan, dengar daripada Jugan, kemudian pergi ke, dia bercampur-campur. Bila jadi, bila saya nak mengeluarkan apa, nak sindar, sindar dia macam tidak sampai-sampai dekat lidah, tapi dengar tu faham.
0: Jadi bagaimana dengan bahasa ibunda, bahasa Kadazan?
2: Kadazan, oh hampir lupa. Tapi boleh, boleh, tak ada masalah.
0: Masih tak ada masalah. Okey, Cikgu Salim, ingat mau kurus awak di sekolah Simpang Kuda?
3: Sebenarnya aku lebih kurang iya, aku mula ke Simpang Kuda dan masa beri salah kurang lebih kurang 2 sewak lebih ke? Ya pun 2 sewak kata siapa? 2 sewak. Jadi start kembalinya hoki ti dari Simpang Kuda, start 2 sewak lah.
0: Start 2 sewak lah.
3: Ya sebenarnya kalau mau teban mau kudu-kudu sudah sesi pertandingan sebelum-sebelum ti, tapi ya lah gitu yang pendedahan dulu nak pun yang sebelum ti dah pergi ke sekolah menengah. So aku memang soalnya nang dah genang sekian kosong lah dah hoki itu. Sebab aku pernah genang dah cikgu cikgu Libek yang pernah mengajar hoki di SMK Lake. Tapi time dah aku hanya pemain lah, pemain yang entahlah, tak ingat dah lama mau sewak-sewak sini-sini yang betul.
0: Masa no wakil sekolah ke?
3: SMK Lake. SMK Lake sejak yang ada masa nomor disalah aku lah cikgu Libek yang bawa. Jadi apabila aku mulai ke Simpang Kuda, diok saya, aku adalah PPM Pra, tak kena tolong Pra. Sebenarnya aku PPM asrama, tapi membantu sekejap dang Pra, and then adin aku paling full time dang asrama lah, sebab PPM Pra mogi. So apabila yang mulut kena yang mau teban hoki, aku mula-mula kosong lah, akhirnya kosong lah. So aku susul belajar yang teban, aku teban nak kapot. Jadi aku bincangin waktu liat dana atau naik aktiviti main hoki lah, semua di main hoki, main gak ada sukan di bokot, memang latihan kok memang berterusan dan bilang umi senang nak dapatnya pukul talu dan pukul limau dan memang latihan gak lah.
0: Tidak ada cikgu tu dah kosong nanti ya, sepingin tahun pemain hoki aku hoki kosong nama ya,
3: maksudnya mas ketui.
0: Oh kira mau komut lah.
3: Ya mau komut dan ini denangnya PC ke setakat slap mupuk pun lah. Undang-undang kan aku mau pegawai dan mau berubah, jadi aku anggap neng kosong lah. Aku start cari lagi, aku belajar lagi saya.
0: Berarti ya hoki itu ya start mesti lagi guru dan minat dan adanya nang ngin latihan hoki nudo baranak sekolah ada roti na.
3: Yo yo. Hoki itu bukan kedaknya main ball, yo satu sukannya agak ekstrim sebenarnya. Ya pakai koyu, and then buah memang liang. Jadi apabila benda nama berbahaya sebenarnya, kebanyakan kau ingin mula-mula start aku pun lisa-lisa gitu lu ya. Tapi ya tanenang mak tolu, and then atau subas lu and steady start so nak kupat nanti atau nene-nene. Jadi atau ingin gak dah masa yang sama waktu keselamatan nanti ya. Jadi so far no gadin aku mau pernah berminat ke dodah hoki itu
0: lah. Pagi lagi lah
3: jagi pagi lagi semua ya tuh.
0: Oke
3: ya.
0: Oke jadi karena balad muti lah balad anak-anak sekolah muti. Yo oke okay, kayak balad muti kira grup dos bunga saya kah waktu atau pas lepas dengan dua pagi lagi start sukan hoki di sekolah SK Simpangkudat ya.
3: Kau dah dengan aku tiada lah, kau bawa start hoki itu baru sewa. Maksudnya itu adalah base yang kedua kau
0: base kedua.
3: Base de sewa sedia nak bawa di kesekolah menengah. Dah, okay, gede pagu ke ada yang bawa kau salah tuduk sekolah menengah lah. SMK Paku ada kids jurulatih ya, coach kid,
2: coach kid,
3: nah Catherine bekas.
2: Bukan player Malaysia.
3: Oh, player Malaysia guys. Player Paku.
2: Commonwealth.
0: Oh, okay jadi roti ya. Student the main da hoki te yo so tahap ke tahap perminum ke ataupun pemilimo ke ataupun memang so awal
3: form 3 pembangunan sukan
0: pembangunan sukan
2: 3
0: yang te
2: yang kami start sekarang yang program kami buat sekarang develop sekarang bermula dari budak tahun 3.
0: Tahun 3.
2: Tapi yang tahun lepas macam mereka ni tahun 5 start.
0: Tahun 5
2: dan ada yang tahun lepas mereka tahun 4 sekarang tahun 5. So first base yang paling muda tahun lepas ada dari tahun 2.
0: First base. Artinya
2: sekarang dah tahun 3 tahun ni.
0: Adakah contohnya macam kalau yang dah tahun 2 adakah akan ada lagi pelajar-pelajar yang berminat untuk yang baru ya?
2: Ada.
0: Setiap tahun ada yang baru.
2: Sebab bila kita tengok pelajar ni dia macam sukan yang menggunakan alatan mereka tengok kita pegang stick kan mereka nak tahu apa benda cikgu kenapa kita perlu pegang ini. So mereka dari sanalah minat mereka daripada alat tu. Daripada sana. Jadi budak tahun 1 yang tengok budak tahun 2 bermain dia akan tanya apa yang mereka pegang, apa yang mereka buat cikgu. So bila mereka naik ke tahun 2 mereka join sekali. So macam itulah.
0: Dari situ timbul.
2: So dia berterusan lah macam ini dari sebenarnya ini pelajaran berpindah daripada SK Tembawang. So dia pindah ke SK Simpang Kuda mengikut saya. So dia start daripada tahun 2. Sampai sekarang dah tahun 6 dia wakil Sarawak. Jadi berterusan.

0: Dapat ngan introduce dapat ngan asi sekupu ki Prime Kudu. Okay, mau dia asi don.
1: Nama saya McDane Amber.
0: Aha.
1: Nama panggilan saya Amber.
0: Amber. Prime Kudu. Prime Kudu. Darjah berapa? Tahun berapa? Darjah 6. Okay, mau.
2: Aku Mary Bukin. Panggilanku Mary.
0: Aha.
2: Tahun
0: 6.
2: Ya.
0: Mau te bahagian posisi dalam pasukan hoki?
1: Midfield.
0: Okay.
2: Goalkeeper.
0: Mau?
3: Nama saya Carlos Junior. Nama panggilan Junior.
0: Junior.
3: Dan darjah 6.
0: Darjah 6.
3: Posisi dalam permainan hoki midfield kiri.
0: Oh, midfield kiri. Okay. Kira nyama terpaksa agaknya aku dah sindak hidang. Okay, jadi bagaimana pendapat adik-adik semua tentang sukan hoki ini? Okay, mula dengan Amber dulu.
1: Pada pendapat saya tentang hoki ini, semasa saya mula-mula bermain hoki, saya macam rasa takut.
0: Uh-huh.
1: Dan takut dengan bola lah, dengan gugup lah masa-masa semasa main.
0: Takut kena bola lah.
1: Ya.
0: Okay.
1: Tapi lama-lama saya belajar, saya macam best mau main hoki. Macam-macam tak mau lagi tu tinggalkan main hoki. Mau terus-terus macam tu.
0: Jadi dalam posisi sebagai midfield, dia di bahagian mana? Bahagian tengah ataupun di bahagian
1: tengah.
0: Bagian tengah. Jadi biasanya akan terpaksa berdepan dengan striker, striker lah, atau penyerang. Kalau di dalam bola sepak.
4: Yeah. Lebih kurang.
0: Lebih kurang.
4: support striker. Kalau hoki dia tak panggil striker, dia panggil forward.
0: Forward. Okay. Satu perkataan baru yang kita belajar pada hari ini. Mungkin nanti kita akan belajar teknik-teknik dalam sukan hoki sebab yang nanti ya hoki slap, hoki bepaneri, bugok lagi. Terma dia pakai dalam sukan hoki itu. Okay, jadi Mary. Okay, Mary. Waktu mau pernah lagi minatmu dalam sukan hoki itu?
2: Minatku dalam sukan hoki itu yore so sino kure. Katik no anine kocku sokong aku daku sua no kumo no pernah minat do jadi goalkeeper. Walaupun nyamuno slap aku ke, ani ke, aku pandai tolu.
0: Ani ada mau pandai ani jadi goalkeeper main. Sedangkan pokok posisi dia bukan.
2: Bagi ku goalkeeper no, senang sit le.
0: Relax lah sebab nyerokan main muka dong katik kan ni mau jaga gol. Yeah. Oh, okay. Posisi junior
3: midfield kiri.
0: Jadi bagaimana pandai boleh ada minat dalam sukan hoki ni?
3: Saya berminat main hoki semasa saya masih tahun 2 di kenalkan oleh bapak saya sukan hoki.
0: Bapak pun pemain hoki ya?
3: Ya.
0: Okay. Cikgu.
4: Surprise. Bila bapak ni.
0: Jadi terbongkar rahsia. Okay, bapaknya sebelah ni lah. Ayah bingung je.
4: Sinok.
0: Ya. Okay. Bagaimana dengan takut bola juga? Tidak.
3: Saya mula-mula ada takut juga mau main hoki, tengok bola dia keras. Tetapi lama kelamaan pandai tidak takut balik dengan bola tu kerana ada pelindung kaki, masuk pakai kasut, masuk ada kayu. Lepas tu bola tu kalau kita sudah memang betul-betul dah dapat main, dia punya bola tu tidak semudah tu kena kaki lah. Sebab kita punya kayu boleh tahan bola tu.
0: Okay, jadi pada mula-mula lah, mula-mula dengan bermain hoki, bagaimana perasaan lah, maksud saya untuk mempertahankan bola tersebut supaya tidak dirampas oleh pemain lawan. Ada takutkah ataupun apa?
3: Takut.
5: Confident.
0: Confident lah dengan confident dengan kayu hoki itu boleh tolong mengawal bola. Ah, okay. Bagus, sebab saya sendiri pun tak pernah main hoki. Okay, jadi inilah atau ngajit pengalaman pada sudi-sudi atau titik pasal main hoki itu. Cukup dan betul sebab yuri talung itu mau berpilih saat wakil Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Sarawak di ke peringkat kebangsaan saat ngalun tim Sarawak lah saat main dan peringkat nah cukup nak bergantung bagi pelajar di peringkat sekolah rendah. Okey, jadi cikgu nak tanya lagi tentang persiapan lah pemain-pemain yang tiga orang ni untuk ke Kuala Lumpur. Apakah persiapan yang telah dibuat sekarang?
4: Persiapan untuk pergi ke Kuala Lumpur tu sebenarnya mereka bertiga ni di bawah apa pengurusan pasukan Sarawak MSS Negeri Sarawak. So dia ada jurulatih head coach dia yang perempuan dia Cikgu Yoges, head coach dia Cikgu Yoges, kemudian dari SK Tembawang. Tim yang saya tinggalkan dulu pergi ke Simpang Kuda, coach dia mereka ni untuk bawa ke KKL lah. Head coach dia yang lelaki Encik Kusairi. Dan mereka ni di bawah program yang disusun oleh head coach tu tadi lah. Latihan intensif dia di Stadium Petra Jaya, Stadium Hoki Petra Jaya, dan mereka akan bermalam di College Tunku Haji Bujang. So dari susunan jadual mereka memang bermula 19 hari bulan lah, 19 hari bulan ni. Tapi dari pihak sekolah di peringkat sekolah kami memang setiap hari training lah daripada pukul 3 sampai pukul 5.30 untuk stamina mereka, untuk tajamkan lagi skill mereka. Kemudian untuk Mary Brooklyn dia bersama dengan coach Salim coach keeper di sekolah. So Encik Salim memang sepenuhnya dengan Mary lah. So saya dengan mereka dua ni, so kita bagi mereka simulasi game, kemudian kita jaga pemakanan mereka sebab mereka ni bertiga ni asrama. So kita akan sentiasa bagi mereka ni sehat lah, sehat, fit untuk persediaan seterusnya pergi ke latihan pusat di Petra Jaya, Kuching. Dan juga stamina mereka cukup lah, tapi macam sekarang ni kita pun tahu cuaca
0: ya, dan cuaca yang tidak mengizinkan
4: dengan berkeliling baru keluar daripada jabatan Kementerian KPM tentang indeks kualiti udara tu. So mereka ni training dalam dewan. Mereka training dalam dewan. Lepas tu yang untuk 19 hari bulan ni mungkin kita tunggulah, tunggu macam mana. Harap cuaca ni
0: iyalah bertambah baik.
4: Bertambah baik lah.
5: Mungkin bagus.
4: Mungkin bagus.
0: Okey, jadi lupa tanya tadi sebab kita bercakap mengenai sukan hoki di sekolah SK Simpang Kuda. Okey, jadi berapa orang pemain untuk sekolah Simpang Kuda?
4: Kalau setakat ni dalam program yang kami buat tu ada 40 orang.
0: 40 orang.
4: Ada 40 orang. Tapi dia berperingkat-peringkat lah. Ada yang under 10, ada yang under 11, ada yang under 12. So yang under 10 tu yang tahun 2, tahun 3, yang under 11 budak tahun 5, yang under 12 budak tahun 6 lah. So semuanya ada 40 orang dan kebanyakannya pelajar asrama.
0: Pelajar asrama lah.
4: Ada juga beberapa pelajar harian lah. Dulu tahun sebelum tahun lepas kami berada bersama dengan program NSDP, National Hockey Development Program. Kemudian tahun ni mungkin ada perubahan daripada sistem NSDP. NSDP pergi ke sekolah menengah dan tidak ada lagi di sekolah rendah lah. So kalau yang sebelum ni tahun lepas lah player kami sebanyak 38 dan bertambah jadi 40 tahun ni lah.
0: Bilangan jurulatih di sekolah SK Simpang Kuda berapa orang? Dua orang sih ya?
4: Kalau ikutkan dia ada GB sekali, GB tiga sekali. Orang,
0: tiga
4: GB
0: orang.
4: Johnny, lepas tu Encik Salim, untuk keeper Encik Salim, lepas tu saya, dan kadang-kadang jika ada kelapangan ada juga ibu bapa yang membantu kami macam Encik Mustiben, bapa kepada pelajar lah, Encik Mustiben ada bantu kami. Kadang ada juga Coach Kate daripada SMK Paku datang bantu kami. Tapi yang memang tetap di sana kami dua lah. So okay, sebab mereka ni SK Simpang Kuda adalah feeder school untuk SMK Paku, dan satu-satunya sekolah di Sarawak yang ada padang hoki, astrotop hoki, SMK Paku. So mereka ni semua akan pergi ke SMK Paku, jadi banyak disupport oleh SMK Paku lah program kami.
0: Artinya program pembimbingan ataupun melahirkan pemain-pemain hoki bermula daripada sekolah Simpang Kuda.
4: Ya, jadi, ada juga satu sekolah SK Serumbuk. Ada juga SK Serumbuk, dia pun akan ke SMK Paku lah. Bukan hanya kami.
0: Ada tapi pun ada juga pasukan tim hokinya lah.
4: Ada SK Serumbuk.
0: Okay, jadi menyebut tentang program pembangunan sukan hoki di sekolah SK Simpang Simpang Kuda ni, adakah diadakan pertandingan-pertandingan antara sekolah sebelum ni?
4: Ada. Macam kita di Kuching ni, dia tidak ada di peringkat daerah, dia terus ke peringkat bahagian. Dia direct ke peringkat bahagian. Contoh daripada Pedawan hantar terus sekolah dia, daripada Bau, yang macam tahun ni penglibatan daripada Bau adalah kalau tak silap saya tujuh buah sekolah yang teramai lah daripada Bau. Lepas tu daripada Kuching ada dua buah sekolah, daripada Lunduk ada satu buah sekolah, SK Selampit ada bertahun-tahun tidak ada, tiba-tiba ada SK Selampit. SK Selampit, kemudian di Pedawan daripada St. Giles, daripada St. Giles di macam itulah terus ke peringkat bahagian Kuching.
0: Jadi maksudnya sukan hoki ni dia lebih standard daripada bola sepak lah, sebab bola sepak dia ada di bahagian daerah, dia terus ke bahagian Kuching. Cukup menarik mengenai sukan hoki ni sebenarnya. Tetapi macam disebutkan tadi lah tentang aspek keselamatan, kadang-kadang kita tak tahu kayu hoki ni kalau dilibas-libas-libas untuk ambil bola terkena kaki ke apakah, walaupun ada guard pun kadang-kadang boleh kecederaan juga. Jadi pernah berlaku kah tentang kecederaan ni yang melimpa pelajar?
4: Kalau kecederaan tu mana-mana pun memang pernah. Tapi biasa. Di Simpang Kuda pernah beberapa kali, tapi itu tidak mematahkan semangat lah dengan pelajar-pelajar tu yang terkena bola. Kadang-kadang
5: lebih kepada lebam lah. Tak ada yang patah lah, so far tak ada yang patah,
4: tak ada yang cedera teruk lah. Cuma sebab tu kita dalam sukan hoki kita kena sentiasa fokus. Dia tak macam bola sepak, kalau bola sepak kena pun bola tu lembut, ini keras. Jadi kita kena sentiasa fokus. So itulah yang paling penting sekali dalam hoki.

0: Oke, aku nak tanya kepada pelajar kita lah. Siapa inspirasi ataupun yang jadi ikon dalam bidang sukan?
1: Inspirasi saya ialah dari Cikgu Carlos juga. Aha. Karena dia mengajar saya dari yang tak pandai jadi pandai macam itu.
0: Oke, mau Miri?
2: Inspirasi saya dari mak saya dan Cikgu Carlos juga dengan Cikgu Salim. Aha. Dia juga ajar saya daripada tahun lepas. Tahun lepas pun saya tak pandai pas jadi goalkeeper. Sekarang tahun ni sekarang saya pandai ya. Jadi goalkeeper.
0: Oke, okay, Junya.
3: Inspirasi saya ialah daripada bapak saya dan aunty saya yang menunjukkan saya sukan hoki ini daripada saya tahun 2 dulu. Lepas tu masa saya tahun 5 saya berkenal dengan Cikgu Salim, coach kami dekat Jepang Kuda. Lepas tu semasa saya main hoki, saya juga dapat mengenali itu senior-senior hoki saya yang lebih berbakat daripada saya. Yang saya minat di SMK Paku.
0: Jadi tak sabar lagi lah nak pergi SMK Paku untuk join bareng senior-senior. Okey cikgu, kita lihat bahawa sesi latihan untuk pelajar dan pemain-pemain hoki SK Simpang Kuda ni, adakah dia menjadi beban sebab pagi mereka dah belajar, lepas tu mungkin ada buat kerja rumah, belajar lagi, adakah ia menjadi satu beban kepada pelajar?
4: Bagi saya, kalau kita fikir pasal beban, dasarnya tidak lah. Sebab mereka daripada pagi belajar, kemudian selepas pukul 1 mereka balik ke asrama, lepas tu rehat, kemudian pukul 2 mereka start belajar siapkan kerja rumah, sampailah pukul 3.30, dan pukul 3.30 baru mereka start dengan hoki riadah. Sepatutnya masa riadah. Sebelum ni masa riadah lah. Jadi bila saya sampai ke Simpang Kuda, saya tukarkan kepada latihan hoki. Latihan hoki kami tidaklah selalunya setiap hari dia ada latihan intensif yang membebankan. Dia ada peringkat-peringkat ya. Ada masa dia latihan tu relax, hanya untuk macam kita buat tajamkan skill untuk menggelecek, dribbling dalam dribbling, kita dribbling, Indian dribble, close dribble dengan loose dribble, itu saja dalam sehari itu memang tidak itulah. Kemudian bila dia dekat-dekat dengan tournament, barulah latihan intensif tu bermula. Kemudian rasanya tidak membebankan lah.
0: Tidak membebankan lah. Cuma latihan tu adakah diadakan contohnya macam hujung tahun, sebab hujung tahun kita tahu ada ujian semua. Macam mana tu? Atau kan jadual?
4: Kalau dekat-dekat dengan ujian, kita slow down lah. Kita slow down, bagi peluang dengan pelajar. Mungkin kita awal sikit, habis daripada pukul 3.30, kita habis pukul 4.30 contoh lah. Bagi peluang pelajar rehat awal, lepas tu balik ke asrama. Sebab waktu malam mereka akan ada masa untuk belajar. Untuk asrama lah, malam mereka ada masa untuk belajar daripada pukul 7 sampai pukul 8.30, kadang-kadang sampai pukul 9. Mereka belajar untuk persiapan exam mereka lah.
0: Okay, jadi tahniah kerana 3 orang pelajar daripada SK Simpang Kuda terpilih untuk mewakili MSS Sarawak ke peringkat kebangsaan, dan harap maju jaya lah kepada semua. Okay, harapan cikgu lah untuk ketiga-tiga pelajar kita ni yang akan ke Kuala Lumpur.
4: Harapan saya untuk tim MSS Negeri Sarawak, kita mestilah mau supaya tim ini dapat bagi saingan di peringkat kebangsaan dengan tim-tim lain. Ada perubahan daripada sistem kejurulatihan, ada perubahan daripada tactical bermain, dan yalah, itu yang kita haraplah. Untuk saya, mereka, terutama mereka bertiga ni, saya harap mereka dapat itulah menimba pengalaman, menang ataupun kalah itu biasalah. Kalau menang bonus,
0: Ya penting pengalaman.
4: Yang penting pengalaman. So harap mereka bertiga dapat menimba ilmu, menimba pengalaman dan membina karakter mereka di peringkat kebangsaan lah, supaya mereka tahu macam mana. Sebab kita di Sarawak ni dia kurang tournament. Mereka di Semenanjung hampir setiap minggu ada turnamen. Jadi cara mereka bermain lebih laju, cara mereka apa tu, taktikal mereka lebih bagus, stamina mereka lebih tu. Dan kita, saya harap mereka bertiga ni dapat lihat dan ambil pengalaman untuk pergi lebih maju lagi lah, lebih jauh lagi dalam bidang hoki.
0: Itu lah. Okay, Cikgu Salim, ada harapannya?
5: Kadanya ada bukan gaya, kadanya ada nangis. Harapan aku lah untuk mereka taluti, harap mereka boleh teman paling pengalaman dan lebih paguh lah. Mungkin gayanya ada ni main, ada peserta atau sudi-sudi ada sekolah. Jadi ke kiri lah sebab ke dua. So, dadap ke dikada pada di. So, untuk tim Sarawak, aku harap yang mau jaya lah. Sekurang-kurang ingin saingan tentunya ada Semenanjung dia kadang nang iot ya, sebab sukan hoki ti di Sarawak community ya, agak isok alo sesekat famous bah. So kada main bola di kamu susuknya puan, jadi hoki di Sarawak ti agak kurang community-nya sisi. That's why koi hanya tarik ke terus kebahagiaan dia, bukan daerah, sebab daerah di buka sekolah dia dapat bertanding mah. So yang setahu koi dan hoki ti untuk di Sarawak kadin dia ogi naik pertandingan 5S, US, semung di sebelah kadangnya sama kadang main bol, dan gili mau sebelah itu yang selalu ke Indonesia lah. Tapi noleh harapan kita dah nyamuti, harap nyamuti dapat kup doh tim Sarawak, teman paling experience sama-sama kongsi di sekolah lah.
0: Jadi bagaimana perasaan akan berangkat ke Kuala Lumpur mewakili Sarawak? Bagaimana perasaan?
5: Nervous kah?
0: Seronok kah?
1: Macam takut, gugup betul. Tapi tambah dengan bahagia. Teruja juga
0: dapat naik kapal terbang lah. Okay, Mary?
2: Seronok juga lah dapat ikut wakil MSS Sarawak
0: juga. Boleh cerita dengan orang kampung. Wah, GKL. Okay, Junya.
3: Bagus juga rasa ada. Ada rasa bahagia, rasa bangga kerana mewakili sekolah pergi ke Kuala Lumpur.
4: Mewakili Sarawak.
0: Okay, jadi no lah temu mereka dua bala guru, bala coach, dua bala pemain. So SK Simpang Kuda, walaupun ada na Simpang Kuda, Pak Doi Kuda ada no nyanangnya. Selalu ku sekian di pengembara atau ini sebab ya ada Simpang Kuda. Itu tanya lah tu dua bala sudi-sudi itu, dua harap bala demuti odi ke Kuala Lumpur tiak habis sama dua pasukan majlis sukan sekolah Sarawak di tanding di takah dari bergantung bala demuti harap taban pengalaman pali dari kira kau dengan cikgu Karolus dia yang dia kira monang ataupun arah, yang penting ia hoge pengalaman dan seorang main di takah paling bergantung lah dan karya Belanda Muti sebagai pemain hoki di sekolah rendah. Jadi harap Belanda Muti berjaya selepas itu ya. Okay, jadi aku dan anda juga terima kasih Nika Sido lagi untuk para tetamu tu dan program podcast Jangupi dan pagi tim berkusi rata pengalaman dua cerita pasal sukan hoki di SK Simpang Kuda. Terima kasih untuk semua ingat lima poyak bersama Rohku dan orang itu.
4: Sama-sama.
0: Okay, jadi berapa lagi dan minggu baru bersama dua tetamu Debokon lagi Krakal Perkara Debokon kah Nongino. Aku juga terima kasih Nudu Sengan di bawah ni aku di Facebook waktu nak ngojit di Radio YFM. Bye-bye Nudu Sengan.
6: Okay, dan mati kita bersama Semangat Ping podcast Cak Ngupi The Mesnusun dengan peluah beda Josh Martin dengan nama kembut program ti dapat lagi tengah ping na anu dengan jam de sama minggu bau.

Okay, terima kasih ni semua bila kita ada setiap bersama ada berpagi tidak pengisi segmen Yin Ngan Diaren. Kira-kira ini jam lagi lebih masuk ni jam ya kita bersama ada pengisi Yin Ngan Diaren. Terima kasih ni semua bila kita ada setia bersama ada berpagi ti. Baiklah bagi kita ada keping minan RTM klik dengan bala kita pun boleh keping minan Facebook the YFM Bidia RTM Kuching ya. Baik, okay, selamat berpagi ke dengan kita ada di bersama kita berpagi ti Landi Lambit Nenek Vila ada bersama kita Paul Sekin pernah ada bersama kita ucap selamat berpagi. Dan benar anu ti terang dengan peres jerebu anu ami de kawasan Timbede berpagi ti. Yang masih lagi Jiho Mitoi pernah ada bersama kita berpagi ti ucap selamat berpagi. Dan benar sunyi nyaman dia pernah ada berpagi ti kuana nyuka komen lagu masuk Embu Choi dia mati dengar pernah menterhibur keping lagu dia berpagi ti. Okey masih lagi dah ada bersama kita berpagi ti Christopher Muni ada bersama kita ucap selamat berpagi dengan selamat bertugas. Terima kasih harap trusten selalu main lagu pagu-pagu berpagi ti ngibur ambil dan nuruk nuruk berpagi ti ya. Selamat nuruk ke bala kita ada pecindra nuruk. Tapi kali ada bila kita ada pengiri Nuruk Damah Saitina. Selamat berhibur. Tengok kita kudu-kudu ngatur tugas kita. Tengok kita keping radio YFM Bidia. Okay, masa lagi Wilda Lowes ada bersama kita berpagi. Tengok ucap selamat berpagi. Masa lagi ada bersama kita berpagi. Tengok Martha Dev Undar ada bersama kita ucap selamat berpagi. Duduk peminat setia YFM Bidia Persatuan Peminat Seni Music Day Kuching ngah geng-geng awa kuana selamat bidapud mesu ada

Nah, dia masuk pedawan ya. Terima kasih anak Marta Dev Undar. Jadi bersama kita berpagi ti. Ini pun bagi bagi kita ada gago bitanek de berpagi ti selamat bitanek. Awang tibu kita rantakan ramin. Periksa kita tanya keadaan pitak penanda kita lingkaran kamar kita nutup na. Nutup Swiss na. Kali jaga berpagi cun ada belah kita menanek sungkoi ya. Cek kita tanya pria-pria karen. Lagi guest kita pun perlu kita ngecek na supaya kita tagan ramai kita berpagi ti ya. Jadi kalau ada bila kita ada rangan tu anak mohon sekolah narangan tu ada dera rangan mit anak mari sekolah narangan tu ti pak jaga mohon ya ada bila kita ada ngomit peluang beri barang taya supaya ngomit anak narangan tu ya. Mani pun selamat tengatur tugas kita ada sekambuh na ada anu ti. Terima kasih lagi setia bersama pengisi segmen Yen Ngandi Aren.

program 9 Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adet Bangin Kimet umabahas Sungai Asap Laga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi obongatul dikoda acara kemuncak konsert 9 Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan dikoda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosi Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 22 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingat dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026. Tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama.

0: iba jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir di daki kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan kuih yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, palik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ningak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih, man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mih nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keraja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menurut tak sama-sama ngibar leh.
0: Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Nguat semangat patriotik.
3: Okay, sama-sama kita tak jalur gemilang ya. Ada Jawi Remin kita, boleh kita pun bulan kudok nada opis. Boleh kita pun bulan kudok nada motor kita ya. Tanda kita hormat, tanda kita sayang negara kita Malaysia berandu dengan buruan kebangsaan. Terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap sama berupa giti. Baik nak bagi kita ada kawasan Kuching, dia dapat keping minor frekuensi 0.6 MHz. Dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian, dapat keping minor frekuensi 0.7 MHz ya. Lagi tinggal-tinggal pula kita ada dan keping minan RTM Klik, ada dan keping minan Facebook The YFM Lia. Terima kasih pindik bersama ada berpagi ti. Okay, Angela Ensidor ada bersama kita berpagi ti. Ngucap selamat san-san DJ, selamat berkonti kuan. Terima kasih. Salam so bung begag mambong menuju nek baladingan nga pendengar setia YFM Lia. Diki-diki doa Atika Ati, kuan harap sihat nga ceria selalu. Terima kasih Nek Angelia Ensidor ya. Masa lagi Veronica Set ada bersama kita berpagi ti, pengucap selamat berpagi Nek Baradingan Madistua Samba Sikit Sudet di Kampung Seratau, Kampung Singai, Kampung Beratan. Harap sihat nga senang selalu kuan ada berpagi ti. Okay, menu darang nanti kuana ratak campur dengan pengak sup siok campur tempuyak. Simple saja kuana. Okay, masa lagi Richard Linggan pada dia bersama kita berpagi ting. Ucap selamat berpagi. Salam mesu JB. Menang mendung nanti dia sekudai kuana. Salam na semua ping-ping YFM dia dia kenal adep na. Okay, rendam-rendam mendo de JP kuana. Terima kasih ni Richard Linggan ya. Okay, masa lagi Landi Lamit Nenek Vila pernah dia bersama kita ada berpagi ti nuju salam na de ke Barama di Spingoma de Baradingan de ngaji radio pagi ti. Selagi ada During Kubes, Jikin, Lili, Sina Leno, Sina Denny, Sina Ayang Boy. Selagi ada ke Rina Tambi, Angelia Ensidor, Baya Bara Sike, Nekuana. Selagi ada Fan Club, Semaglinas. Selagi Bara Geng-Geng Awah. Dengan semua pengoji setia YFM dia, Kuana. Terima kasih dengan selamat bertugas. Terima kasih Nek Landit Lamit, Nenek Vila. Tadi bersama kita berpagi ti ya. Okay, masa lagi Nur Azira pun sekunci menu nada nerangan noti. Demenang kacang bendi goreng, telur, ikan gembong goreng dengan sup kejap siok saja. Kuana, selamat menjamu selera. Simple saja menu dan nerangan noti kuana. Okay, awam ni pun selamat bitanek bagi bila kita ada pejendera bitanek. Selamat nyedia pimaan kita ada nerangan uti. Bila ada bila kita ada pejen bersama, pengisi Ian dengan di Aaron, pejen sempat bersama. Terima kasih pindi bersama berpagi ti. Ya, kita ada bersama nek pukul 02 nerangan uti.

0: program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet Uma Bahas Sungai Asap Belaga. So 20 nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatur di koda acara kemunca konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur Bongo Sawa Adrian Anye Robert. Toi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026. Tajo pukul 6 bumi. Ja sama-sama atau girami Nai Nemuai Birami 2026.
1: Okay, terima kasih semua bila kita ada setiap sama berpagi TV ngisi Ian dengan Diaren. Berpagi anu taruh de anu ti sempri anu permahi 2026. Okay, kan kita tebuk report gaya anu de anu ti sempri anu permahi 2026. Kerandu de berpagi ti kerandu pagu ya kain ucen de bintulu kapit meri muka sarike sibu limbang. Dan lagi ada jerebu berlaku de Sri Aman, Betong Kucing Semerahan Serian ya. Selagi de lama tanuti ribut pite jangkara berlaku de kudu-kudu tempat de miri dengan limak ya. De tempat beken pagu minak de sinca jerebu berlaku de Sri Aman, Betong Kucing Semerahan dengan Serian ya wang lama tanuti. Omanipan suhu danuti 24 de ke taruh 24 derajat Celsius ya, sen suhu pimeres de anuti ya 24 de taruh 24 derajat Celsius. Mari sama-sama kita jaga penyihat kita milangan du. Sama-sama kita ngatur tugas kita ada sekambuh na de anuti. Andai kita tayu sebaya kita nyilung kereca kita de rimpas narang ti mati. Tapi kali ada de mesediara maandrangan du. Selamat Mak Andranu. Selamat mengenai tayu. Ya, pemohon tayu. Kerja tiba kita tayu. Ya, sebab kita ngatur tugas kita rimpas nerang ti mati. Di kali bila kita ada masa tina gagora nuruk pedi. Penyirih bila kita ada nuti. Ya. Menipun selamat berhibur. Selamat keping YFM dia. Baiklah bagi kita ada kuasa serian. Dan pengkeping minum frekuensi ni kusung ini penicu megahertz.

jam meeting dengan kita pukul 9:30 berpagi ya. Dan mari kita berhibur bersama dengan Ambrose and Kuu Teris Asengku ya. Okay, terima kasih bagi bila kita ada saya bersama berpagi ti pengisi Yen dengan Tiara ni. Pengarap bila kita ada nginang kasung, ada nginang singau. Sentiasa kita komit langkah, berjaga-jaga ya. Sekiranya kita ada dog kuut kasung atau dog kayas kasung atau kayas singau atau ada dog umuan raya kasung, ya segera kita gepok na minan umuan da berasi kenuhai na semengrima minat ripas en bila kita perlu ngacung hospital da senek ya, supaya bila kita boleh nerima pimpuri da lebih arus. Jadi masuk langkah tina kita pejoho masuk kandam da teban bada rabies ya. Ini masuk kandam da bahaya ke penyihat bala kita ya. Sama-sama kita ambil langkah berjaga-jaga dan nampak kita sebarang maga jalu-jalu sangka dia kat kita puan masopi asal usul nah. Okay, sama-sama kita jaga penyelamat bilangan tu baik nak bagi bila kita ada masa itina daerah ambil tanah mari sekolah dengan tu sentiasa kita jaga penyelamat dia wang timpuh kita parking motor kita ada bangi-bangi jaran dengan sentiasa kita pasti motor kita kai ngampeng pimpinan motor ada beken ya. Sentiasa kita jaga penyelamat ada kita mesti lagi penyelamat ini ada beken ya. Terima kasih benda bersama berpagi ti baik nak bagi kita ada gago bitanek selamat bitanek gago the office the masa itina selamat berhibur pukul 9:02 narang luti.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa.
1: Okay.
0: Sebab bogo game dan no, yang mau sebab no, kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone non tiap, meninggal main game ni. Yang pernah tewas, pernah sihir non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai, buat dia diboli, guru dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat, baru mengukur hati. Masa kudu, masa dingin, atau hujung minggu ya ke, ataupun waktu handphone naik, sekolah benar-benar, hujung minggu ke, kau tak akan main handphone. Nah, di kudu jam. Jadi, tih mesti dia buat kontrol. Buat dia buat kontrol, susah benar-benar. Homework dia naik, jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik, dia mau dia belajar, okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharap itu nyaman tadi nah, handphone selain pun nyaman tadi.
1: Cikgu Raymond Bihud.
2: Okay, terima kasih ini semua bila kita ada setiap bersama berpagi di pengisi yang dengan diaran ya. Homani pada berpagi di suka kus kunci dengan bala kita ya. Senceh indeks pencemaran udara IPU ada 5 kawasan di Sarawak merekod bacaan IPU kai sihat ya, kai pagu setakat pukul mahi berpagi cina. Senceh de Serian ngerekod bacaan de paling dah tu 105.6. Okay, ngajar sistem pengurusan indeks pencemaran udara Serian bertagi ngerekod bacaan IPU kai pagu Senceh Wang Anunyandu na Wang stesen mantau de IPD Serian ngerekod bacaan 104 pukul 5 lama tendu. Jadi 4 lagi kawasan de ngerekod IPU de kai pagu de berpagi ti Senceh de Kuching 154, Semerahan 100 Mentaru, Seraman 152 dengan Mukah 106 ya. Okay, bagi kawasan-kawasan de beken Senceh de Limbang ILP Miri, Miri, Samalaju, Bintulu, Kapit, Sibu dengan Sarike. Ngerikod IPU sedang sederhana ya, sedang-sedang. Senceh Ancah 60 taruh ne ke 60 taruh ne ke Prii Prurima. Dengan tahkah IPU de kategori Rimah de pagu Senceh IPU Kusong nek Rimah Puru, sedang-sedang IPU Rimah Pruni nek 100, IPU Kai Pagu Senceh 100 ini nek 200. Dengan de paling bahaya nah, lebih masuk taruh ratus ya IPU. Semata nak cek dek report berkait dengan IPU de seluruh negeri Sarawak ya, bagi de anuti setakat pukul mahi berpagi cina. Okay, terima kasih semua bila kita ada setiap bersama berpagi ti pengisi yang dengan diaran selama maan bagi bila kita ada bitagih ramaan rangandu. Kali nama saya Tina de de Ranu Chun de Bandarai Kuching, ada Pawan de Bandarai Kuching, daerah Bibiri Barang, daerah Brown, macam-macam program kita ada renatur bila kita. Ini pun ngarep ngatur kerja bila kita dapat kita ngatur dengan mucur milangan duit. Kita bersama lagu-lagu hibur kita ada YFM dia, RTM Kuching.

0: YFM グラサマ。
1: Okay, kira-kira yang mana lagi kita bersama ada berapa lagi tidak habis pengisi segmen yang dengan diaran ya. Oh, ni pun terima kasih pindah bersama. Baik, nak bagi-bagi kita ada Johor Masa Bumi Kenyalang, The Keping Minan RTM Klik. Yang lagi bagi-bagi kita ada Kawasan Kuching, dapat Keping Minan Frekuensi ni 06 Peninik MHz ya. Okay, dengan saya ketiga bersama ada berapa lagi tidak habis pengisi segmen yang dengan diaran. Semua perih nombor mahi 2026. Dengan saya ucap salam Malaysia Madani, selamat narangan du, selamat bertingkah nusmam pengkaping YFM dia RTM Kuching.

0: Larang Luan, Hinapan, Puji Dahil, Radio Malaysia Kaya.
1: Iya saya puji dengan saya pahabung awak. Tak lama kelarah tam berdua do tolak ni berluar minggu jam nak. Tak lama kelarah tam tak lama bulan saya ane. Bulan kebangsaan energi bulan lang kata ke lebak lana program-program malang ana dalam awan telok aku ingin yuk. Tak mana hangat telok lang apa ana pukul lupa dalam hari tam. Saya puji saya pahabung tak lama saya mengelarah ngeluarin hapan mana pukul lah pula dua berdua atang pukul lah telok lebih aku usunukong geritam. Tak lama kesut ala guna ala program telok pemodah men RTM Miri membe telok kayan done. Ya mana alasan telok ariang beledo ni ha telok jan mana alasan jan penak sayu ah. Ya ngendang dan ini sayu lagu lagi nan di la merah.

Saya yang larah belado.

0: Iya, aku sebaya apida hak na rosiana urai mana telok lim ya. Saya kena mana kelok langat ne lebo peji dah yak belok doa ni. Jam nak aku jan sebaya pengak kelok. Saya kena awin kelok on pa do ubi. Mana selunga hari dia telok kayan men arti emiri saya belok doa mana hari ne telok payak ding Flossy TJ KSB dari usun Wan Ajang Taman Agnes Elis Lupang Jan Ngo Retano Ajang ding. San hado na kata hadahok tejo dahok ngedane ji dahok alang male jan hado lahu manak doanya jau pidoan edit apa hari ini ya Recha Marika na sayung larah belado mana telok lem. Asan ada wasai predo kaya anda apa anak kalau pegatang ada nebara dengah anda kosong jiji telok ji saya kosong jiji patusu anak anak terbuka dah ho nombor wasai predo kaya anda apa anak telok dengah pahabung ada nak kame putong putong do itam musang dah ho. Yang paling tama terakhir di talam adalah nya nang ate jauh ke layan do tak lama dalam tam hajarun telok ngelarah aku mandong ngado ani tak lama min hawang uma bayat pengadah anak so telok uli sekolah lok tak lama kereta itu ke tujuh keselamatan kena pedong kita mate hado asan temoh tu buka bertambah dengan kereta dia payah nyili oh budia ke boleh betau lapat bihitek muto alang ne alang jana kita na telok. Okey, man telok lim, lebih ini anda ngiyo bahi belarik, dahi nak malam, lebih ini anda ngiyo maaf, do maaf jerebu. Malam ngiyo usan, kuri-kuri apa, langtik talam madalah lirin, dahi nagahan ke sudo, hena mana 24 datang ngay telok 24 derajah Celsius. 20 dah bulan, 24, kita menyenang ngay tejo kiyo layan do jima. Mana jima atang lebih do anbaram up kena lisun. Dahin malam anbara do megang dahin kesu gahan kesu do jima an ngiu mana 24 atau nge 34 derajat Celsius. 20 ji do bulan an enggak tek do 5 jima an ngiu usan ha kuri-kuri awal lang tek talam dalil lirin man lebih tang malam anbara do megang gahan kesu do hina mana 24 atau nge 34 derajat Celsius. Wana 22 do bulan negak tek do 6 jima na an ngiu usan ha kuri-kuri awan talam dalil lirin. Lebih anda ingin bagi belarik kuri-kuri awal yang tak talam madalah lirin di malam anda ingin usan kuri-kuri awal yang tak talam madalah lirin di negahan kesudah yang namanya 24 atau yang telah 24 derajat Celsius dan yang nak kira layan do do 6 22 ada bulan do minggu 20 telah ada bulan jima anda ingin usan kuri-kuri awal yang tak talam madalah lirin lebih anda ingin bagi belarik kuri-kuri awal yang tak talam madalah lirin di malam anda ingin usan kuri-kuri awal yang tak talam madalah lirin dan dahi nagahan kesudo yang nama 24 datang telah 24 derajat Celsius doji 24 do bulan saya jima anda ingin usan kuri-kuri awal yang tak talam madalah lirin lebih aningnya bahi belarik kuri-kuri awal yang tak talam madalah lirin dahin malam aningnya usan kuri-kuri awal yang tak talam madalah lirin dahin nagahan ke sudo ia nama 24 atau 34 derajat Celsius 25 do bulan saya jihma aningnya usan kuri-kuri awal alang tak talam madalah lirin dahin lebih nak aningnya bahi belarik kuri-kuri awal yang tak talam madalah lirin dahin malam aningnya usan kuri-kuri awal yang tak talam madalah lirin dahin nagahan ke sudo yang nama 24 atau 34 derajat Celsius. Yang minta melim, nunai tamah peji tak jauh keok layan do. Nahari man lebih ni, hati lebih hadu telok puluh pita nak do bulan saya atang ada dua, ada puluh lima, ada bulan saya. Kena ada ngak barang menita melim alang tihirih ti tak lama dalih tak jauh keok layan do. Tak lama dalih tam alatam dan nah dilapat apaan sediapan empayan tamah tihirih ti tak lama dalih.
1: Program Nainumai Birami NNB 2026 Hak Dewan Nak Mami ada Pangan Kimat Umar Bahar Sungai Asasal Laya Dahari Mendua Puji Atang Dua Tutelok Dewan Saya 2026 Leban Kriya Alang Dahani Kerunanan Bangu Teguanan Konsert Nainumai Birami 2026 Artis Alang Pahani Kerunanan Bangu Teguanan Rosiana Urai Jolie Jengan Roslina Bilong, Wat Raw, Rosimila, Dahin, Gabriel, Mawan.
2: Dahin asadah doa cik anak tau.
1: Alhamdulillah, dah sasai umur dua Jumat. Indrian, anak robot, tak sasai pahamai kerana tuan dan lahu. Mentam,
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Program Nainumai Birami NNB 2026 Hak Dewan Lamin Adat Pangan Kimet Uma Bahar Sungai Asap Belaga Nahari Mendua Puluh Ji Atang 20 Teluk Dobran Saya 2026 Leban An Keliah Alang Deng Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Konsert Naik Nemuai Birami 2026 Artis Alang Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Rosiana Urai Jolie Jengan Rosrina Bilong Wat Rob Rosimila Dahin Gabriel Mawan Dahin Asenhado Ji Anak Ok Alang Haman Daksa Pe Umur 22 Duman Indrian Anyak Robert Tak Daksa Pe Tani Kelunan Bangu Tuguanan Lahu Man Itam Alang Jan Hawah Atang Palalasan Keriah Kelok Dang Hinang Live Hak Facebook YFM Bidayu YFM Iban Malam 22 Dobulan Saya 2026 Dahari pukul 6 lebih Piah Tam Peji Perame Nainamuai Birami 2026

Hitam alangte habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio taam. Lehinah radio kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam. Program Nainumai Birami NNB 2026 Hak Dewan Lamin Adat Pangan Kimet Uma Pahar Sungai Asap Belaga Nahari Men 20 G Atang 20 Telok Doban Saya 2026 Lebanan Keliah Alangdeng Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Konsert Nainumai Birami 2026 Artis Alangdeng Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Rosiana Urai Jolie Jengan Rosrina Bilong, Wat Rob, Rosimila, Dahin, Gabriel, Mawan, Dahin Asenado, J. Anak Ouk, Alang Haman, Daksape Umur, Blue 2 Duman, Indrian Anyak Robert, Tek Daksape, Tani Kelunan Bangu, Tuguanan Lahu. Man Itam, Alang Jan Hawah Atang, Palalasan Keriah, Kelok Dang Hindang Live, Kak Facebook, YFM Bidayuh, YFM Iban, malam 22 bulan saya 2026 dari pukul 6 lebih. Piah tam peji, perame, nainamuai, birami 2026.

0: Ayan, serita atala melaku aku yang sawi lah kenana jori jangan langgir tama pejing riang ada hendah ala ngayak belado ni tama pejing riang ada hendah premier tama Sarawak tak jauh dalam Sarawak kalang perlu kulang langgar tu ke tak lama juru ukur bahan ini hendah ada hendah premier tama Sarawak pihto kita hina manita anak nyam tabin bayane
1: sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada

0: namanya gila. Jadi ini employment opportunities and posts that we cannot fill. Kena sih banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun sih kita mari nopong, nopong aja. Mau nopong aja semua kita banding. Nada. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus, Zabi.
1: Narajat.

0: na kaya Sarawak dan kahaban na to'y may tama lang tiha alam din hawa nga dalih teman hang to'y alam to'y ngarah dui jihma kerana kuriak ha dalih awan na to'y nerepa u belua malam ka ha dalih awan to'y nundengah mana to'y lem ya san hado lebu ha Facebook radio ha kaya na Mira FM tumu na tak dahok to'y ngedan ni hati ji dahok alam malih hati luseng nerepa to'y alam dahok bahasa Malaysia na arang kenun ka hadui telok te joh lusang ni lebak hadui tam alang lana te lusang ah kayo ne ya lusang ah kayo kenta awin kayo alang dang awan tak nyelong lusang dalam murid manuna abe kerana lebak na kat kelang dang ana nyelong jadi lusang mana kelonan alang ikam na hadui misaka tak hadui dah tak jauh lusang ke lahu lebak na gunah dalam murid kerana ya anan hena tumun tak dah tama dua ni lusang kena tak manhang telok lang nyutok na kata dah tak jauh dah ngadu ni dan saya kena mana kelok alang ngok na lebo na kata dah tak jauh dah tama dua ni lusang. Menyenang tak lama kerani hana sukan Selangor 2026 kita menyenang lebak long alangkah jo long mejat kenap tami ke jam tak jo dengar alang tubuh jarun sukan sukmani wina melawin pasukan dalam tama Sarawak menjam tong na dengar alang tak bara teguh ya ampaya nani deh nyeten tolong huku dah nak te boleh mi kembua ani hati yo yo wong ampaya nani deh nyeten tolong huku dah nak boleh mi kembua kerana udang api juara tak lem masukan alang nak minan yo yo wong mana sibu na tok alang ngata keseulan na kenangan manis nuti dalam murib na uya dang api pingat emas dalam acara lontar tukul wanita menjam tok dahok ibun deh itam pergi yang duan na tuahnya kita tam tek tudak na daripada hinang tek tudak na abindun na bentiti tek taji na ati na dah ibun tam kelunan dehin na tuah tam kelunan ni jantam jam hinok na te ya nunan ka menjam tu ke yoyo uang ni men apa yang ni deh ya tolong huku doh na problem mi kempua hak sibu dehin na kerani hak dang api pingat mas men adalah Sarawak ani na men lebak-lebak long anak Sarawak alang ti ngio sukan sukma hangunan ni ini nak ji inspirasi mana telok limhina mana telok anak-anak Sarawak kalau ngetahui nak tak lama suka dalam jenjam hidup apa telok putulah bakat telok
1: program Nain Muai Birami NNB 2026 Hak Dewan Lamin Adat Pangan Kimet Umar Bahar Sungai Asap Belaga Nahari Men 20 Ji Atang 20 Telok Dobran Saya 2026 Leban Ankeliah Alang Deng Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Konsert Naik Nemuai Birami 2026 Artis Alang Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Rosiana Urai Joli Jengan Rosrina Bilong Wat Rob Rosimila Dahin Gabriel Mawan Dahin Asenhado Ji Anak Ok Alang Haman Daksape Umur 22 Duman Indrian Anyak Robert Tek Daksape Pani Kelunan Bangu Tuguanan Lahu Man Itam Alang Jan Hawah Atang Palalasan Keria Kelok Dang Hinang Live Hak Facebook YFM Bidayu YFM Iban Malam 22 Dobulan Saya 2026 Dahari pukul 6 lebih Piah Tam Peji Perame Nainamuai Birami 2026

0: macam tu ke kurin tak dan tak lama lagu nak langku mak sayu lan kalau tak lama kelara peji din rujuk kaya na miria fema sayu peji so pahabung mana kalau lem langai japan na kalau ni atang tak lama kelara tamak doa ni
1: nunok tu kita melai ga amoh i dagang lubun ji kunan danginang iklan bejuan hak media sosial. Lu bendua lega hui melai men ulega hak pasen. Lu bentelo kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lu bentpat itam nu sidang terima barang alang enbayan legah na dahin kunanalang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah belek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa itu kan ni, Naiman Redokayan, Miri FM.
0: Eh itu kepala pada tujuh kerana alang ika masang pelupat hitam, hitam peji tak lama dengah alang ana bara. Alang bara jidoh jadi keledai akaun ana tahan tak lem kes pamoh pebalik kasut. Alang lana ketatih jinun ian. Jinun ian dah pebalik nak. Bidoh ni nah alang ana nyelamak abinihak jadi keledai akaun.

0: ngelakar api rigida kelunan ala kelunan lang-lan nah hadiati jan tula kita kelunan jan agak takap nunan lah retina. Jadi kena telo na hipun kena palang heria kapaan telim mendata-data bank account telo kalangan telo hipun dahin dah kelunan alang nah di publik dalam media sosial kerani lebak kat lang dang ana dah nak lebak kat lang dang ana dah publik. Jadi kina hitam jan meleh dohe kenapa nyenang te awang-awang dagang kah nun tua tolong ka lang an ai halam media sosial bihitam te ga amok. Doa na telah tak jauh haji dah halang ana dah halang kuasa tahan tak lama dalih meradong abin niha ana nyelamak jadi keledai akaun tak lama jik kes pamuh pabalik kasut sukan alang lanak jinun patru ngak rugi jiribu rigit kelunan alang ana nak pamuh tak dua-dua adek. Dah ni tak lama umur nak telok puluhan duman antah antakap kira buka lagi donunan alang kenan dah hak polis alang men bahagian siasatan jenayah Komisar BSJK Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Meradong. Ya dahun Ketua Polis Daerah Meradong DSP Tan Sri Meriang tak bara menhadui siasat alang dana dah jam kelunan alang melek kasut anande penjat kenap nak awin legah alang kasut alang pebelik hati ana tim le ana dah pelaku tak lem laman sosial Instagram. Ya, mampayan kelunan alang ngerti melek kasut ani deh hati temo putuan adahin kelunan alang hipun keldai akaun anande. Arti nak nutih lah abinita faham tejoh alan long cerita ane. Jadi kelunan alang ga amon ni deh udah mahir rigit tak alam akaun ji doh telok hangun dahin bayar lim hukah nak atang ji ribu rigit. Jadi teguh dah alang kuasa temuk nah hadir siasat dah alang tapi nak tak lama tu sahani dah nak tak lama report polis dah tak jauh kes amoh alang anabara jadi hadir serike dah keluang Johor. Jadi ini nak dua kes alang jadi tak lama dua awan dan sak telok pelemana telok benda mahir rigit dalam majikan kelunan lang jan telok nerana ngerang nonan tua kelunan ini ini dehna kuna lang nyuhu doh ni hanan dah dalah ja tusah telok seng api rigit telok uli ujung nak doh nan deh alang siasat ada section 420 kanun kesihatan tapi napa mo dehin nak dang patrunga hukum pah kanyana dang anjel jiduman dehin jan dehin nunan perlu jan hui man o pulu duman dehin dang ga hukum anyaga dahin dang ga hukum dua hukumanan ha tulak la nak na sala. Abi nanan dah alang kuasa api itu ke kelunan leba asan mele lemak kena nyenang kat alang ana dah bara tak lama media sosial. Saya pun tak pun kena ngemak onak nyelamak onak. Bihitam ga tok-tok alang jandang an telok ang macam tok kes alang nune.
1: Nunok tu kita melai ga amoh i dagang. Lubunji kunan danginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua lega hui melai men u lega hak pasen. Lubun telok kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat itam nu sidang terima barang alang en bayan legah nak dahin kelunan alang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim lawat dahin legah barang alang melai legah kalau dang belek barang halaman web alang dang empesaya dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni? Naiman Redokayan, Miri FM.

Birami NNB 2026. Hak Dewan Lamin Adat Pangan Kimet Umar Bahar Sungai Asap Belaga Nahari Mendua Peluji Atang 20 Telau Doban Saya 2026. Lebanan Keliah Alang Deng Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Konsert Naik Lemuai Birami 2026. Artis Alang Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Rosiana Urai Jolie Jengan Roslina Bilong Wat Rob Rosimila Dahin Gabriel Mawan Dahin Asenhado Ji Anak Ok Alang Haman Daksa Pe Umur 22 Duman Indrian Anyak Robert Tek Daksa Pe Tani Kelunan Bangu Teguanan Lahu Man Itam Alang Jan Hawah Atang Palalasan Keliah Kelok Dang Hinang Live Hak Facebook YFM Bidayu YFM Iban Malam 22 Dobelan Saya 2026 Dahari pukul 6 lebih Piah Tang Peji Perame Nainamuai Birami 2026.

0: tips paan mageh jaka dau taga. Tangan du'i atak tua, manglalek du'i atak kefen, atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mengtesahna senaman alang bahat, dahin manglalek darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngavan alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dau halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Ia bukan lecing atau hape tama pihape ji kerja ngah dengah alang anak pemu mana pun dengah radio men Kuala Lumpur atau dengah hita men teman menjawab program men RTM Miri menjam to kalang layona.

Siasat segera nahas lori imigresen, tindakan tanpa kompromi. Dakwaan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera dan menyeluruh berhubung kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen yang meragut nyawa tiga sekeluarga di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi. Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook menegaskan tindakan sewajarnya mesti diambil tanpa kompromi sekiranya siasatan mendapati berlaku kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Dalam kejadian kira-kira 1 pagi itu, tiga sekeluarga maut manakala seorang lagi cedera selepas dirempuh lori imigresen di persimpangan lampu isyarat Maju Junction. Sementara itu, siasatan awal polis mendapati lori imigresen terbabit dipercayai memasuki persimpangan ketika lampu isyarat merah dengan lampu suar dan siren diaktifkan sebelum bertembung dengan sebuah kereta. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa, lori itu kemudian hilang kawalan dan merempuh empat pejalan kaki daripada satu keluarga. Seorang lelaki berusia 53 tahun dan dua anak perempuannya, masing-masing berusia 25 dan 12 tahun, maut di lokasi. Isterinya yang berusia 55 tahun cedera. Kedua-dua pemandu ditahan bagi membantu siasatan. Susulan kejadian itu, Jabatan Imigresen Malaysia akan menjalankan siasatan dalaman bagi meneliti pematuhan SOP dan aspek keselamatan pengoperasian kenderaan jabatan. Jabatan itu turut memberi kerjasama penuh kepada PDRM bagi mengenal pasti punca serta keadaan sebenar kejadian. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan. Dakwaan kononnya Kementerian Dalam Negeri memberikan kewarganegaraan secara besar-besaran kepada warga asing serta 1.2 juta rakyat China tidak keluar dari Malaysia adalah tidak benar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedua-dua dakwaan itu telah dinafikan dan dijelaskan berulang kali sebelum ini berdasarkan fakta dan data rasmi. Menurut beliau, tindakan mengitar semula video, poster dan naratif yang telah diperbetulkan boleh mengelirukan rakyat serta meniup sentimen perkauman dan kebencian. Lima kawasan di Sarawak merekodkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatat bacaan tertinggi 162, diikuti Kuching 158 dan Sri Aman 156, selain Samarahan dan Mukah. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala 6 lagi berada pada tahap baik. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA mempergiat usaha mempercepatkan bekalan baja sebatian tambahan terhadap kira-kira 38,000 pesawah di kawasan muda. Menurut MADA, pengedaran bagi musim 1-2026 terjejas susulan ketidakcukupan bekalan pada tempoh tertentu. Sehingga semalam, lebih 137,000 beg baja atau 22% daripada keseluruhan keperluan lebih 616,000 beg telah diterima. Baki lebih 478,000 beg masih diperlukan bagi kawasan tanaman seluas kira-kira 78,000 hektar. MADA kini meningkatkan penyelarasan dengan pihak berkaitan bagi memastikan bekalan disalurkan secara berperingkat kepada pesawah. Perusahaan kecil dan sederhana PKS berharap Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada langkah membantu sektor itu mendepani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan PKS Malaysia, Dr. Chin Chi Siong berkata, peningkatan kos menjalankan perniagaan terus memberi cabaran kepada kelangsungan PKS.
1: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah, sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali, sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif, tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Beliau turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI bagi membantu PKS mengurangkan kos. Pernyataan Malaysia dalam program pentasiran pelajar antarabangsa PISA membolehkan keberkesanan sistem pendidikan negara dinilai berdasarkan standard antarabangsa, jelas Ketua Pengarah Pendidikan Dato Dr. Muhammad Azam Ahmad. Pentasiran itu turut menjadi panduan dalam menentukan hala tuju pendidikan negara.
2: PISA ini secara rumusannya dia bukan untuk melihat ranking kedudukan atau nak berlumba dengan negara lain, tetapi untuk kita melihat apa sistem pendidikan yang telah kita bina ini dan untuk seterusnya. Jadi PISA ini adalah menjadi alat untuk kita merancang lagi sistem pendidikan yang terbaik untuk anak bangsa dalam kita membina negara bangsa ini.
0: Menurutnya, pencapaian PISA juga mencerminkan keupayaan murid menguasai kemahiran berfikir aras tinggi dan mengaplikasikan ilmu dalam menyelesaikan masalah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, perkembangan konflik Amerika Syarikat dan Iran. Presiden Donald Trump menafikan rundingan sedang berlangsung atau dijadualkan dengan Tehran. Menerusi hantaran di media sosial, Trump turut mendakwa sekatan laut terhadap Iran masih berkuat kuasa selain memaparkan peta yang melabel Selat Hormuz sebagai wilayah baharu Amerika. Bagaimanapun, sumber Washington yang dipetik AFP memaklumkan perbincangan positif dengan Iran sebenarnya telah berlangsung, namun Trump memutuskan untuk menangguhkan rundingan sehingga Tehran bersedia mencapai persetujuan. Dalam perkembangan sama, Emiriah Arab Bersatu menggantung semua perdagangan, urus niaga komersial dan transaksi kewangan dengan Iran susulan dakwaan Tehran melancarkan dua peluru berpandu balistik yang menyasarkan navigasi maritim. Iran menafikan dakwaan berkenaan. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA menemui beberapa tan bahan nuklear di sebuah lokasi yang sebelum ini tidak diisytiharkan Syria. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi memuji tindakan Damsyik melaporkan kewujudan bahan berkenaan yang disifatkannya sebagai langkah berani dan telus. Bahan tersebut berpotensi disalahgunakan dan akan diletakkan bawah sistem pelindungan IAEA. Menteri Luar Syria Asad Al-Shabani pula memaklumkan bahan itu tidak berbahaya dan akan kekal dalam kawalan Syria tertakluk kepada pemantauan agensi tersebut. Beralih ke sukan bola sepak Piala Sri Kandi Merdeka 2026. Penyerang berusia 14 tahun Lim Yu mencuri tumpuan selepas meledak 7 gol membantu skuad Melayan Tigers bawah 17 tahun membelasah Arab Saudi 9-0 pada aksi terakhir kumpulan A di Kudus, Indonesia. Lim Yu memamerkan aksi cemerlang menerusi sepakan percuma dan rembatan dari luar kotak penalti ketika Malaysia mendominasi permainan meskipun beraksi dengan 10 pemain selepas di Shana Pillay dilayangkan kad merah pada minit ke-21. Skuad yang dibimbing jurulatih Fairuz Muntanaf Zainal Abidin itu bakal menentang juara kumpulan B pada aksi separuh akhir Jumaat ini. Al-Hilal kemuka tawaran 38 juta pound untuk penyerang Aston Villa Ollie Watkins. Watkins 30 dilaporkan terbuka untuk menyertai kelab Liga Pro Saudi itu yang sudah mengemukakan beberapa tawaran terhadapnya. Bagaimanapun, Aston Villa mahu mengekalkan penyerang England berkenaan. Tenis terbuka Amerika Syarikat. Juara dua kali perseorangan, Venus Williams menerima tiket wild card untuk beraksi pada kejohanan tahun ini. Pemain berusia 46 tahun itu yang memiliki 7 gelaran Grand Slam tersingkir pada pusingan pertama tahun lalu selepas tewas kepada pemain Czech Carolina Muchova. Williams turut kembali beraksi dalam acara beregu bersama adiknya Serena buat kali pertama sejak 2022, namun tewas pada pusingan pertama terbuka Cincinnati Isnin lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasat segera nahas lori imigresen, tindakan tanpa kompromi. Dakwaan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Ia dengan apa ke lagi ngadu anda pembong rak tak jaka alang ngapiah ngok je masuk kena mana telok lim hitam utama tak lom program telok kayaan ngok utama piah peji kerja ngedengah mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Okey, kena kelok dang mai kata ha dah atau jauh dah telok ngadu ni jadi dah lang melay aku ngiuk lebak cerita cerita tu jauh dah ani tak lom murip tam kelunan ni hati dah luseng ni. Matlok lima radio kayaan Miri FM.
2: Lenghinah radio kayaan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayaan. Radio kayaan nepji ita.
1: Jaru nanti lah pete elo idea kena hadang nak kata dah hot tejo dah hot doa ni kita mahani nak ariang larah ngeriang lagu duet you komang oria di Alexander Ongki alangku mak kenap kak kenap kui.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Eh, tak mai peci tak lama dah telok ngedau ni hati lusang nerepahat tak lama dah bahasa Malaysia nak arang. Ya, dalam murid pengkeran ini lemah akan leng dang nyelong jadi lusang. Ona leng an pengan sayu tama dang api lusang menah kayo alang entama nutung. Tena tutung darah jadi ni nak lusang. Ya, mentera lima leng puji deh. Okay, tak lama kelarah telok bodoh ni. Sayu kelarah pelok dong mana bala nanya tama lahong. Tak mana hang telok leng kuman dong. Ngedoh ni apa dah ke kelok leng kuman. Mentera leng ya pahal untuk lo apaan telok badah ke sentimah. Saya ngelarah pada Man Wan Ajang Tamat Agnes Alice Lupang kita nubana payak dia ngejon ngo rota rota no Renato Ajang Ding Long Jau Minja ya saya hak ngado menika Minja do anye jau nona na palahu men dari na telok alang u ne lebung ruak tak lama kelarah peji dari do kaya ne beria fam so kena mana telok lem kan hari na telok alang ngo nak lah nyembo tak lama kelarah telok hat na ji kata dah alang na muzik nyembo tak lambu tita hati payak ding ngate im belek lusang ngapan telok misak masih akan nih kena ni ji dah belek kelok belagah ngeriang dah mendahrin telok telangusan te ima belek lusang kena jan dah nyuhu kalau te pa belek lusang kena dah nyuhu kalau te belek lusang apa yang telok misak si dah nyuhu kalau te pa belek lusang kalau mana belaga jadi kata dah leng ne menarin telok payak diang te ima belek lusang ngapan telok misak masih akan ni kena ya so kena menikah payak ding awinna kata dah tu jauh dah telok ngedani lusang nyemu muzik tak lembuti tak ngelenghi dah isak kanan payak ding ah. Okey dan pelahu mana kita nuban. Teguknya menuna de tak na anak sekolah din cikgu kena. Ni ngelih-ngelih jadi cikgu lah ni. Ah. Lusang jadi kapur ngapa nasi gu ngalong te leading kena. Ne ine uli kakah apalagi kena dapat hadiah rotan ini inang kalung lusang te leading. Kena pitam batua leading. Kena. Ya, saya nak pita kita nuban anak kenangan mengusik jiwa ha. Jan habak lap tengah temuh praisa. Ya, mentera lima tak dah alang nyemo tak dalam pelamana teluk ngedani. Nak kata dah tejo dah lusang. Ya, nuti kat lana tegu sekolah anak jinun awan jinun kat leng antama pakai jadi lusang antama pakai awan tam ngalong tak lidiang. Awan tama droka, awan tama baraka, kanun lang an telok pikir tak lama kenapa telok te nerepa imaginasi tamte. Pake lusang ngalong dro te lidiang. mana telok lim eh. Anak nek na te jauh dah ngedan di lusang kena te menhang telok. Alang ngian kenap ada ngak na kata dah tak jauh dah ngaduan ni kena alai tam ne tumun te aran aran kat ne tak lama dahun tam kaya ni bihi tam te hadu te na lusang te manhang telok alang nyutok paksa pengumuman nyehek but nonan pakai lusang ne te manhang telok alang ikam tagan na kenap ikam kuman-kuman na tangguh alang anyehe sebo kat-kat alang anak kani menjamtok murip talam dalang lebak lapah-lapah na anyehe pakai nun pakai lusang. Ya, asan hadau tahu pijit indah kami tak lama kelara hati jodoh ngeduan ni lusang merepah arang kayu.
2: Kenangan waktu kecil.
1: Tak kira sama lah apa yang
2: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Siti kira aduh ungai ayak ke ungai op ke jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nak nyon.
1: Berak lah bantuan.
2: Berak lem. Teka jaka berak. Teka jaka sayur pedong te pekawut. Amin tak kenapa ni Andi ke? Weh, semua nanti.
1: Anak lupa tunggu ngeliat keliar mana?
2: Nak nyon.
1: Dia payah untuk tu di rumah, tunggu dah pemaya tu.
2: Jangan tahu di rumah. Usik, sebab mau kena marah tu, bawa lah saya. Sampai rumah, mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap macam satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu accent saya tidur. Sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Accent lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu macam ni.
1: Kerintam nere. Ubang kutu tenang.
2: Liah nak dia.
1: Parah nak
2: dia. Kerintam dia.
1: Terpelak daun.
2: Terpelak daun.

0: Iya lebana dah kaya nak kena telok alam mah telok pahani kuman buah tahap nerepah buah basut kan tambale alam telok kuman nak ngado ni nak perlu man telok leng kuman blado kuman sekahab kelima sayang lara blado mana telok lem dan mana hangat telok alang kuman sekahab buah dawe mele-mele buah dawe kerana man telok lem anak-anak kadalang sayuna alang kita tam balik alang tula alang nu ge kerani tak lama dari tam Sarawak kanu naran buah buah anak kerani kerani lebak lim ke aku nyindang buah buah pangin hak pasar raya miri kita haman telok lang tak lama pasar raya miri dan nyemoh Facebook Radio KMR FM kenun alang kajo teh hak pasar raya miri dan perlu pasar raya alang teh dalam mendalam tam Sarawak dengan mentrok lang teh utara Sarawak atau selatan Sarawak jangan hadu mentrok lang teh hak lirin-lirin dale wi nak pasar-pasar o kalang lebak awan tam kluna dale hudiak teh awan teh pabele hasil-hasil lumak tam kenun kat alang lebak anda pabele dalam market kerani kita nak telok wi nak mentrok lang teh hak pasar belaga mentrok lang teh hak pasar long lama merudi mentrok lang teh hak kapit jeneran namun telok alang tak telah madali asap alang temo betut ano kalau atang ngebin dulu ya men telok anda kaya nasan hado radio kaya ni ha RTM Miri tapi nana anak kami ilo telok anak-anak kaya nalang umur 20 ji duman atang 40 duman lakek dendo jadi dua dalam radio ni jadi 9 penyampai radio bahasa kayaan 9 warga negara Malaysia umur 20 ji duman atang 40 duman dan milih kak lakek dihendo ipun ke utat persa SPM STPM diploma dihina lang anak periktah anerana nerpa iktiraf tuget duan pengguru tak lama dahun negayaan ipun personality tak penampilan dihina perwatakan alang sayu dan nyadui hirai-hirai jakak tua kami perlu dua bulan pekam aban kalau mata resume kalau nan hina tak telok pulu dua bulan saya ani kena kalau dengan mata nak pelalu cukup telok puluh ji dua bulan onan bulan pitan kami temu sang mubeh kalau alang umat resume nande ne na persa anu teh na dahun tak mate na ala telok jam dahin na kalau dang mata resume kalau nan palawi ni fred@rtm.gov.my dahin na dang lim ke kalau mate na ha WhatsApp 0GG3GG4GG4 be bagi aku man telok lim saya telok mata na ala email wi ni fred@rtm.gov.my ala nak temu atang palau su kami alang pubo hadiah ni aman trok lim nunan tama peji ok dah barang ruak manita anak-anak pukayan nalang ikam nyadui penyampai radio bahasa kayan 9 dehin na tek kami kusi na ha Facebook radio kayan Amira FM kena dalam majaka jaka alang bayang ampayan ujung bulan ni ika nah kelunan nerpa calon alang anak kami pebe
1: program Nain Muai Birami NNB 2026 Hak Dewan Lamin Adat Pangan Kimet Uma Pahar Sungai Asap Belaga Nahari Men 20 Ji Atang 20 Telau Dobran Saya 2026 Leban An Kelia Alang Deng Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Konsert Naik Nemuai Birami 2026 Artis Alang Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Rosiana Urai Jolie Jengan Rosrina Bilong Wat Rob Rosimila Dahin Gabriel Mawan Dahin Asenhado J. Anak Ok Alang Haman Daksa Pe Umur 22 Duman Indrian Anyak Robert Tek Daksa Pe Pani Kelunan Bangu Teguanan Lahu Man Itam Alang Jan Hawah Atang Palalasan Keliah Kelok Dang Hinang Live Hak Facebook YFM Bidayu YFM Iban Malam 22 Dobulan Saya 2026 Dahari pukul 6 lebih Piah Tang Beji Perame Nainamuai Birami 2026

Yes, Pini, Nazim Laguna, weh, mawa namu, halang gerita kerani hapat puluh pita na minat lalu pukul jing adu. Tak lama dengar, hajar dunia telok ngelarah beladua ni. Lima kuasaan Sarawak, ana bara, bayat kapal loka asap dalam di nerepa IPU nak, jana saya umanage, ninang manbe dahok bara lang anusang, tak pukul saya jima ane dek. Heti ana bara serian alang bait bo IPU na asap talam di na heti jatu 56. Nyenang mabai dah bara lang ni man sistem pengurusan dengan lang nusang alang ni man sistem pengurusan indeks pencemaran udara PIMS serian. Dan jan semanage hati dua-dua deh dahin lahu hari labat temuan na IPD serian. Dahin apa ada kawasan IPU alang bara ageh IPU jan nunok sayu managih hati aku.

0: dan alang ja macam tok nak ha Limbang ILP Miri semalaju bin tulu kapit sibu di hina sri ke hipun IPU alang pasak hetik men 60 telok atang pita 65 dah hina tak menyenang tak jauh kapal sapa talam di dari pak IPU hetik men 5 melima hetik ana bara sehuman kosong atang 50 hena ana bara sayu lokah managih batung tamklunan jan geri to kalang jaak wanan tanak nak muta mak men 50 ji atang jatuh un hari ne tam apa ana hari lawat nun la anak tegu nak umuta mak men 0.0 atang 200 haja jan sayu men agih batung tamklunan dehin lang atak ma atak merana jaak te agih batung tamklunan ha na asap talam di listu nanti kapal anda suka nak mana 200 ji atang 300 nunan pelahu nak hui 300 jadi pihak tak maaf an lawat tak jauh agih ke keselamatan na batung tam ya teguh do lasu nu ni apa ana duit tak tua kanya duit tak tak mi amin pedong nak ajak janu nak marong hate agih batung tam kerunan
1: ani dahun Tuhan manitam lim dawani ia itam ilau Tuhan dahin kasi lalante Tuhan alang hipun tinganani iha sang utau dahin ngemang kenaptam iha sang masitam dahin mejuitam alam katetam halam iha na aru kenap dahin peknap nusi hamian nusi mahak batung nak dap nusi bau kenap nusi hak am sayu barik nusi hak ilau ketman batung nak dap nusi melayu ngok nusi tek melok salah kelunan nusi hamelu alam barik alang am tenang

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji ita.
1: Bae, kat bani penyot. Hina kat tainan.
2: Aku ikan hebat net. Itu dia muka pahabong tadi ni. Nak pergi kat test kah?
1: Bah, orang non ini melek nan.
2: Jankah orang non tak ke ok macam tok nak abek, situn, dahin, kulat ok nonan?
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ini yang baik kan memang melek baik kan dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat nak menikah ya.
2: Sayuka, jinu nak tahu apa ya aku. Lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajang kelunan kahu mayak dini ya. Sudah kelunan jeak nih milih ngawan dah tepuyah kelunan. Milih urok tih, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
2: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini. Nah, tukai tukai ini saya berapa harga?
1: Piah-piah ni tam lawat hinok tua itam tae, awin hadui jiak dang tubu usi mili jaka dahin ngaban.
0: Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji itam.
3: Birami NNB 2026 Hak Dewan Lamin Adat Pangan Kimet Umar Bahar Sungai Asap Belaga Nahari Men 20 G Atang 20 Telau Doban Saya 2026 Leban An Kliah Alang Deng Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Konsert Naik Lemuai Birami 2026 Artis Alang Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Rosiana Urai Jolie Jengan Roslina Bilong Wat Rob, Rosimila, Dahin, Gabriel, Mawan, Dahin Asenhado, Jianak Ok, Alang Haman, Daksa Pe Umur, 22 Duman, Indrian Anyak Robert, Tek Daksa Pe Pani Kelunan Bangu, Tuguanan Lahu. Man Itam, Alang Jan Hawah Atang, Palalasan Keliah, Kelok Dang Hinang Live, Hak Facebook, YFM Bidayu, YFM Iban, malam 22 bulan saya 2026 dahari pukul 6 lebih. Piah tam peji, perame, nainamuai, birami 2026.

hanyi hudawa na pahawa jadawa amurim doa na keluna.

Nakui ma uktula na lang jadi ku majuwa matan nendo. Yo aku ya lang menggah ma okun sen lokong limpita. Tuhan ulan bu alang selalu jamah petingan. Tuhan ma ukuman menato kelunan di dalam ini. Nunana tengara Tuhan dahin kelunan menunan. Tuhan

Kalihan unani tama pecita nama program kriya dada salah tama ngeriang tengna na kerana puido unyang apa tejo ariang kelesiang tama kelunan murib ha usun tanane.

0: Tak mana tak lima dalam kelarah berjirin kami 20 minit lalu bukanlah dua lebih mutam dalam jam tam malam ngabek loh tak lama nawak tam malam nak loh bila dua ni dihen asan hadu temu berjirin dan kami radio kayan Maria FM mutam nawak kedua terbuka telok lebih dalam segmen PDK PG dahin nak loh.
1: Program Nain Muai Birami NNB 2026 Hak Dewan Lamin Adat Pangan Kimet Uma Bahar Sungai Asap Belaga Nahari Mendua Puluh Ji Atang 20 Teluk Doberan Saya 2026 Lebanan Keliah Alang Deng Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Konsert Nain Muai Birami 2026 Artis Alangnya Pahani Kelunan Bangu Teguanan Rosiana Urai Jolie Jengan Roslina Bilong, Wat Rob, Rosimila, Dahin, Gabriel, Mawan, Dahin Asenhado, Jianak Ok, Alang Haman, Daksape Umur, 22 Duman, Indrian Anyak Robert, Tek Daksape, Tani Kelunan Bangu, Tuguanan Lahu, Man Itam, Alang Jan Hawah Atang, Palalasan Keriah, Kelodang Hinang Live, Hak Facebook, YFM Bidayu, YFM Iban, malam 22 do bulan saya 2026 dahari pukul 6 lebih. Piah tam peji, perame, nainamuai, birame 2026.

dah tak lem duman perlipitan dan perlu telok ji awan dah anak pakai awan perlu ong istihar Malaysia ni long ya nah sedem stadium Merdeka Kuala Lumpur 36 2 bulan pitan dalam duman perlipitan 60 telok ji do lawan rana alang ngabji lebanan bangsa di nadat lali teida ji belerak Malaysia tiaran belerak Malaysia ani ana jalur gemilang di nadaleh Malaysia ya nuna ditama period oke tejo nerana adalah tamak Malaysia ya mentok lima rido kaya Mira FM dalam segmen ngelarah ngelanin hapan pejoh peji ada yang aku usunukung peji dihin kelo dalam kelarah peji dihin rido kaya Mira FM.

0: Wah.
1: Wah, semangat dah jua kawan. Bendera pun banyak. Ui, menang lagi kita tahun tu. Dapatlah duit ya kelak pakai belanja kawan lah. Macam tahunnya teh eh.
2: Kawan, kawan. Tu bukannya soal menang kah, nak dapat duit kah. Cik dah bertanding pun kami tetap ngias rumah kami.
1: Hai, berapa udah duit kita beli bendera tu? Banyak tu.
2: Apalah nak berkira gila. Si payahlah kita tu nak nunggu kaya kah, nak dapat bendera peri kah. Kerja kita tu mudah aja nak. Ngibar bendera aja berbanding dengan perjuangan datuk nenek kita dulu. Setidaknya pun semangat patriotik harus kita tanam dalam jiwa kita. Dengan ikhlas, si kiralah individu atau apa-apa aja lah. Mun kita si mula dulu, siapa lagi?
3: Jom, rami-rami kita mengibarkan Jalur Gemilang sempena dengan

0: na berita Sarawak temo mai belanja musang belanja ke hai telo 30 juta ringgit aban na mai prestasi jatu 35 sekolah mobaleh tak lama dalam Sarawak. Temo pejadi nak merido kaya Amir FM dalam segmen ngelarah melanin hapan.
1: Program Nine Way Birami NNB 2026 Hak Dewan Lamin Adat Pangan Kimet Uma Bahar Sungai Asap Belaga Nahari Mendua Puluh Ji Atang Dua Puluh Telau Dobran Saya 2026 Leban An Keliah Alang Deng Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Konsert Naik Nemuai Birami 2026 Artis Alang Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Rosiana Urai Joli Jengan Rosrina Bilong Wat Rob Rosimila Dahin Gabriel Mawan Dahin Asenado Ji Anak Ok Alang Haman Daksape Umur 22 Duman Indrian Anyak Robert Tek Daksape Tani Kelunan Bangu Tuguanan Lahu Man Itam Alang Jan Hawah Atang Palalasan Keliah Kelok Dang Hinang Live Hak Facebook YFM Bidayu YFM Iban Malam 22 Do Bulan Saya 2026 Dahari pukul 6 lebih Piah Tam Peji Perame Nainamuai Birami 2026

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

0: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itam.

Okay, mo salavi din lah huma o ka sayong laraman ni Tamlim kanitang pa jopa ji ala ma segmen tama lang kuduay hati ha segmen na PDK pa ji dahin kelo pa ji dahi ka DJ Baun. Jadi una lo ma us kena mana DJ I ala upa hapa ni Tamlim ma toh ma puku na plu dua balu adau atang puku na telo lavi anidi. Okay, mani Tamlim ma dani hanah plu pita na da bulan saya duman 2026 di lahu dani i hati gate adau telo. Jadi ma uk sayu ngelarah daw telo aman itam lim. Okay, menitam lantai kucing seriana lunduk bau kelodang pejoh peji kelang hira daw kaya mire FM pakai frekuensi FM jiku sunom puen ji dan lahu FM jiku sun ji puen tusu. Menapa lahu menitam lantai hapa senaya miri kelodang kelang hira daw kaya mire FM pakai frekuensi FM pita lima puen tusu dan lahu FM pitan saya puen kusung. Manita melantih ada lehudik, huina menkelol lantih telang usan, lemting, apoh tutoh, belaga, dan lahu menkelol ala ngasu menepasan miri, kelodang kelang hiradoka yang miri FM, pakai lupa di SWG G665 kHz. Manita melahipun Esro dahi My TV, menkelol hadau, teklo pala channel Esro setu suji dahi lahu My TV tu suji kusung, dan pelahu manita melantih halam dalen, dan pelahu hawan daleh jaka adi, kelodang kelengi redo kaya mire FM pakai redo online tam norepah RTM klik alam matoh mampuku 62 belu adau di ateng puku 6 lavi ani. Okay, dahi na lagu alam buka lasan taman adi aku upah apa ni Tamlim te kelengi aji lagu ala kenalungan wan ihati ala kuma inang urip kui. Jadi man onin aku segeritam te kelengi aji lagu alam kenan Bobby Laing ihati alam kuma amai.

0: Teh musang dikiring dulu yuk. Teh beletak megang pembahatan nih. No, tabun ba, tabun urung deh dulu yuk.
1: Tebeh teh lidi yang nan kuna kayong nak deh. Api alang mariang teh.
0: Teh bus pat wah. Ya, semua bukta ngebuna.
1: Ala alang mariang kuriak menikah deh pa. Nun pika api alang awak pakai nempa. Tengah san lahu kaku ikaknya lebuy. Ji Alan awan tam dang nyekang bengan hiana tabun orong dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im neplet tumi wanan joreh kak mebatna halem tong luhep hitok dena ageh tam klonan bangu hiana tang

0: Okey, masalah lebih dan lah hama o ka sayung lara menitam lima jadi maditam utai kelenghi aji lagu ala kenana bo bila ing tiro lagu nang geri itam pela 20 minit tepuku na telok lebih. Okey, selebih sengelaran ni lo sepasu ke menitam lim hui nama kelo bake-bake halamaring kelenghi redo kaya Miri FM lebih ani. Dahin lahu hati ni kuna barap lalau anau program PDK peji adahin kelo gate adau teloi hati pelupitan da bulan saya duma 2026. Okey, tina puku na telok telok puluh minit na ai tanpa ji alam segmen surat dengar. Menuhanan hana kusang basa alung doni alam sejarah. Puku na palavi hana tanpa ji alam segmen ngelarah jaki. Puku 40 minit tanpa ji alam segmen pengjamtam. Puku 4 ajunang hana tam tek lenghi dengan levi alam pahmau men redo kayan Miri FM. Pukul menonan hanitam pejah-peji alam segmen dengah menhawan daleh. Nelahu tepat pukul 5 lebih tam tepayang jaki. Tai kelenghi dengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Menonan hana kusengkusi tukit umavok menitam lim. Pukul 5 junang hanitam pejah-peji alam segmen dengah keliah. Menonan hani tanpa ji alam program bis on air dan lalu tepat pukul 6 lebih tamlasi ngejeloh program PDK peji adahi nak lo. Okey, nanana hano program PDK alam atau mempukul nak telah lebih atau pukul 6 na'a. Inana lim dan panau pahapan di lahu dan ma'uk info man itam lim. Jadi yang paditam pejuh peji alam segmen surat dengar tindaku sengkiritam tek lenghi dua lagu nak ring hati ji lagu alakuma anun tabitna dahi menohanan aitam tek lengi jilagu ala keran kres tujo ihati mahakna Tuhan.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Birami NNB 2026. Hak Dewan Lamin Adat Pangan Kimet Umar Bahar Sungai Asap Belaga Nahari Mendua Pluji Atang Dua Plutelau Deban Saya 2026. Lebanan Keliah Alang Deng Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Konsert Naik Lemuai Birami 2026. Artis Alang Deng Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Rosiana Urai Jolie Jengan Rosrina Dilong Wat Rob Rosimila Dahin Gabriel Mawan Dahin Asenhado J. Anak Ok Alang Hamad Daksa Pe Umur 22 Duman Indrian Anyak Robert Tek Daksa Pe Tani Kelunan Bangu Teguanan Lahu Man Itam Alang Jan Habah Atang Palalasan Keriah Kelok Dang Hindang Live Hak Facebook YFM Bidayu YFM Iban Malam 22 Dobulan Saya 2026 Dahari pukul 6 lebih Piah Tang Peji Perame Nainamuai Birami 2026.

0: alarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mangderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi ha haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mangtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam,

0: dulu kalau ada nganap menceburi bidang halal di YouTube ini full time atau part time lah nak tua semangat lah tua besar na aku idang na kalau idang na jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat na lahu untuk monetize sekarang ini kalau perlu 4,000 jam tayang dah nyilang video tadi ke 4,000 jam tayang dah 1,000 subscriber anan ke maksudnya cukup syarat benar kita monetize an kita perlu isi orang cukai malaikat ke 36 hubungi aku kita nun aku dah offshare ilmu ni free tau susah bayan kalau dah PM aku halam Facebook jadi aku barang kalau lah nurut tu guide na nurut tu cara na nak nunan janggut 40 dan aku percaya kalau lah hudang na lah bila telah monetize ni memang kalau lekoh-lekoh lah bila telah monetize 5 bulan kalau lap na boleh dah tarik balik di simpanan jadi men telah alam na pendidikan ataupun main jam music ajak Al-Baraman Adi kalau rakam kalau sendiri alikan kalau post dalam YouTube lah main lah video kalau hati maaf semangat ataupun konten yang bermanfaat lah men telah lim lah usai kira bangsa lah nona tunggu hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
1: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

adang papa ni tamlim huina man kelo ala ngelarah jaka ani. Okey tene aku sangkusi kelundau medalih tam Sarawak darat lo dau alang akala man laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey dani hati pelupitan ada bulan saya ihati gate adau telo tino pedah leviani bahui blare hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan ihati hak dale hudik. Okey jimai hati 20 da bulan saya ihati gate adau pa tino pedah jihma hadale tam Sarawak usan hak kuri-kuri ngavan hati hak bintulu miri samarahan dahin hak limbang tagak nurepah megang hak kapit muka sarikai dahin sibu dan lahu jerbu hak Seri Aman betong kucing dahin serian. Okey pedah lebih ajimai hati bahui blare hak kuri-kuri ngavan hati hak miri muka dahin hak limbang tagak nurepah megang hak betong bintulu kapit sarikai dan lahu hak sibu dahin jerebu hak Seri Aman kucing samarahan dan lahu hak serian. Dahin pedah malam tagak nurepah megang hak Seri Aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin hak limbang. Okey T20 G da bulan saya ani hati gate dau 5 tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik pedah lewi atang pedah malam tagak nurepah megang. Jadi hana dau jarun telo dau ani hati mana 24 atang 34 darjah Celsius lelahu angkyo bahui blare hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik. Kena nana kelendau mendalih tam Sarawak darat lo dau jadi kunginah makelo bake-bake alang teh wajakani amak lo hado kusi agak ada kloti mana kui hak konti ni ngejeloh WhatsApp tam hak konti. Kedelah hukran ni ampanitang pojapaji alam segmen ngelarah jaki tetrok lenghi je lagu ala kenan luto imat ihati ji liap surat.

Lavi. Okay, masa Lavi dan lah homa o ka seng lara manitam li majadi maritam utai kelenghi ji lagu ala kena yopi latu li hati hioko to bilo dan lagu negeri itam pala 56 minit pukul na telok Lavi. Jadi aku nginah lagu anda man adi

0: Narajahi, Radio Kayan, Miri FM.
1: Sekarang ini anak-anak masuk sekolah tahun dadah satu, berumur 7 tahun. Mulai tahun depan, prasekolah 5 tahun, dadah satu, 6 tahun. Maknanya tahun 2027, kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk dadah satu tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah. Ini soal ujian, penilaian, periksaan. Mulai tahun 2026, tahun ini kita akan kembalikan sistem matrix pembelajaran Malaysia, iaitu sistem penilaian atau peperiksaan yang akan dikendali oleh lembaga peperiksaan darjah 4 sekolah rendah. Tahun ini, cikgu-cikgu ingat, tahun ini ada ujian darjah 4 sekolah rendah. Mengapa nak tunggu darjah 6?
2: Pun bertukang. Mari padi, kita nanam padi. Cucuk-cucuk saja. Hari itu, padi-padi tumbuh ke diri. Ini ada. Mungkin kita ngakal mari mustahil untuk ada. Tapi teknologi dah ada. Yang macam tapioka. Padi ya ada akar. Akar masuk dalam tanah. Jadi akar itu makan mineral, mengeluarkan benih padi. Di padang. Jadi itu dah bertukar dah. Mula-mula orang si percaya, tapi mungkin kita si percaya, pergi Baram. Pergi ke Baram, dekat Miri kita nanggar. Padi yang keluar ke diri. Maknanya, kita nak ubah cara kita. Pertanian kita ubah. Datuk Seven Wundi ada situ, nak ubah nanas. Nanas selalunya 14 bulan. Kini tu nanas baru SG1. 8 bulan boleh berbuah. Teknologi, cara baru. Sebab ialah di kakak, kita jurusan kita pilih. Kerana ekonomi kita mesti ekonomi yang setanding dengan negara baju.
0: Nunan nak dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, pijirahin Radio Kayan.

0: serep tuk buadian legagang tengkung ujung patah. Oling kalau anak-anak kaya asalnya ratang tangan naskula.
1: Kena naji lagu ala kena rosana urai hati anak Uma Aru terlagu dan geri hitam pala saya minita pukul nepat alavi. Dan lahut ini teji info saku si mani tamlim ani tejo bantuan lesen memandu mutau siken mendun entusu dua lamber. Jadi manita malanganap ngioh bantuan lesen memandu ani. Jadi te kuri-kuri syaratna ihati mandaleta Malaysia umun pruna meduman berhujung kategori B40 hipun batung alam mage dan lahu bebas men kalung pitam uma besara JPJ dan lahu PDRM. Jadi menita malangenap jam lebih dalam te atuk ani kelodang perhubung dahin Encik Zul Hazwan pelubun kusung jipat saya pitan saya pat telok lima nurepah puan Ana Dali pelubun kusung ji G saya 2562 G kusung. Berapa lah hobi kalau kasih pubung dan dalok ledang teh pala office dalok hati pejabat pusat khidmat wakil rakyat adun entusu dua lamber ya hati ha airport ngaban office ani dahin lahu mengkelolong isi borang di mengkelol hadau maten borang kelo empayan G debelam pitan aduman 2026. Okey nana aji info menitam lim huina mengkelol alang empayan hipun lisin driba napalahu mengkelol anaknya umur 26 aduman berhujung. Okey dahin lahu kerana aku sengkeritam pelalau pojoh pelalau peji alam segmen pengjam tami tamseng peji dahin DJI dahin Ence Awing Eli tengaran tejo reunion SMK Belaga Song.
2: Okay, ya saya lebih saya pahabung ngeman kelok lim lebih ani wintah bah dan peji dahin kelok ngerwa ngeran tengah alang nei mendak harin na telok alang teh hak bin dulu lebih ani ta ma peji dihin harin na telok hati ince awang ili iha alang pengurusi pahlong kuman malam alumni SMK Belaga winanan itam peji dihin harin telok awang neona bara tejo nan tuju aya dahlok na hadiah ni itam peji dahin na saya kenap
3: so lebih man RTM malang au mugui aku sebagai pengurusi reunion dina telok teduman 2026. Tujuan utama dina telok aneh na ngapan telok sang tema pang ngeluak bekas-bekas baja TSMK Belaga so sisi puluh pitan sabu telok ateng main din ATM abin uwi 42 mana telo ampe pabong abin ku te alang au geri urip masing-masing te langsung nanah kalau genap mapejelangkan hubungan telo lim pehitup telo te zaman sekolah alam manuna dahin pejelang hubungan alang darah u telo na manbaku sekolah manuna.
2: Ya lan, je hadir lang sayu alang dangak mepeng bekas-bekas pelajar SMK Belaga. Aku ngiuk lepas cerita aku lok korek ah. Okey hari nawi yang hendak tanggung wah nah nunuk tu klok dang api idea. Kena klok tre tengjat. Alate dia jaka awan klok dang mepeng tu ni.
3: Ya, langkah lim adia alang kalau ala ni. Karena neman discussion kalau perbualan kalau alam grup WhatsApp alumni SMK Belaga SMK Song Dumang siapa telah datang saya inilah kalau pergi yang berkongsi cerita dahin kenangan-kenangan menuna ya katam sekolah menuna meninanah kalau ala the idea untuk berpikir sang na reunion aneh secara bahasa pemuka lah nunan nah program ini terjadi lah ya, nunan nah tujuan nah telo bersyukur awin lebak dalo bake telo lang mai sokongan bantuan atang event ane jadi kenyataan awi alam telok sengna te 20 pitan do bulan saya 2026 ane.
2: Ya lah, nasib kena benda alang PJ Dahim, alang dang peluang kelangat kelok jahadu yang ni tehlong. Jadi hari nawi yang ini tak pernah marak membeli hari ini, mina nak duduk, ayak, jaki, darah, tak keketah pedong nak dep, itak nak hadu ini. Jadi nunuk membeli ketah nak cabaran alang atau kayak lan, alang anak kelok terungak, tugu kelok pat mei hadu yang ni.
3: Ya, cabaran alang paling ayak lan aku rasa nak, anak kilo kontak alang pakai telok alang jenun umum telepon dan alang ji cabaran alang paling mencabar lah dengan pelahu te alang o su men Sarawak ni te pa alang o ampe te palang tusah telok bungi alang awida alang umaru jenun lain nanah ji cabaran lan ha pernah nureh dahin batuan dahin hadui peji telok lim bakai-bakai alang grup ane kalau dang menghubungi lebak dalam alang alumni ane so kalau dang mengumpul lebih daripada 100 loong dunan jatu loong dunan alumni ane alang jaka ane tapi alam grup WhatsApp grup lo ane ya.
2: Ya, saya kena pergi dekat Ubaran, tak jauh ketah bubuh hadiah ni. Alak dan mepeng bekas pelajar SMK Balaga dan kebara hiklim alang ngiyoh program ini.
3: Ya, program ini akan melibat lim bekas pelajar SMK Balaga dan song alang teh duman pulupitan sapu telo atang pulupitan sapu saya telo pun mubi dah ataupun encourage dalo sanggri pasangan dalo masing-masing lah awin ngenap kita nyinang perubahan tak menuna tau menalam tak dok di sekolah atang kahaya atang tek bake tak tek pisang pasangan tak so yang ni tak lebih encourage bake-bake talo alang tek pasangan boleh dibawa bersama jaka anak lah ok alang selain dari anan telok pun alang EJK alang mengajo ni serta tetamu khas telok alang telok undang nanah alang melibatkan program mana lagi.
2: Ya ramai lah jam nak kita kira dengar hadiah ni halangan hari telah awi yang ni bara. Okey nuna menbeh aktiviti nun kelihatan haya alang sang anak kalau nama lamanan. Aku ngiyo manduman pelibitan saya perlu telah atang duman pelibitan saya perlu saya lebatan an tok alang dang na telahan ni kurian tangkap bara.
3: Selain makanan malam, kita banyak program yang kita telah sediakan. So, pakai-pakai telah menyediakan program tayangan gaban-gaban lama, gaban-gaban lucu.
2: Ya, Sayuna, betul anggap kenangan-kenangan tugu sekolah menuna.
3: Oh, itu yang sungguh menarik. Aku harap telah pakai-pakai halang awang, halang teh, jampayan, nyinang program ini. Dengar ini, saya kalau ala peluang. Kalau nginang gaban-gaban jaka kalau pergi sekolah menuna.
2: Hari nawing haji nun cabutan bertuah deh janda rame nok teh kalau na cabutan bertuah anak lek naik tak hani lim deh.
3: Oh selain dari itu kalau pun teh na cabutan hadiah hadiah yang istimewa. Wah kalau pun teh na game-game dan sisi bergambar sebagai kenangan telok dan pakai-pakai telok. Kalau lepuang ini memang telok kandang juga nak sayu tapi telok nak peji tapi telok nak pahabung.
2: Ya merah ramai jam hadui kalau ini hari nawe yang harap tak dang nehan nehin kalau cengguanan. Ok nuna men be de bulan apa nak kalau na program ini deh dan kak barang nak nguak apa tak mendah leng tamat peji dihin na telok lebih aneh.
3: Oh ya, program ini sangat telok na te 20 pita 20 saya 2026 lebih dulu. Kalau jenuh darah lahan pakai-pakai kuri minggu itu melak lahan. So alalah peluang ini mungkin telok sang tutup register te minggu alang ke tiga mentelok hi ampayan te awak te register program ini so telok register ala peluang ini telok jangan ala peluang bila telah teh pahabungan, tak am jam duman maring si teh apa telah sampah pahabungan. Paris alah buang tau sampai pergi dan pakai-pakai telok di reunion 27 bulan ke
2: okay? Ya hari telok awi yang uduan di nama weh lim telok bekas pelajar SMK Balaga di SMK Song duman pelupitan saya telok teng duman pelupitan saya pelu saya hantai apa dan datang ngiong program ini jadi tak nyenang program ini ya naji program malang sayu awi nak dang mepeng bekas pelajar dua sekolahanan jadi nunok menbeh program ini awi nun nak guna
3: oh awi persahabatan tam perlu ataupun mesti diteruskan dan program ini nah pun menjadi ruang ngawan telok pahabung ngeluak enjoy ngawan telok pejelang hubungan telok wan telok berkongsi pengalaman urip telok dahin bakeh-bakeh telok. Dan telok undang mau semangat membakeh telok. Alang tek peji dahin telok. Alang oh berjaya. Nureh kalang alang kurang berjaya. Alah-alah masa, alah-alah peluang ini wan telok berbincang. Minat tek bakeh talang oh berjaya dalam bisnes. So ambil peluang untuk kita berbincang dengan mereka semua.
2: Ya, lana tiari nawe yang kina aneh anak jelasan alang teng mepeng miat belum anak kenap tama tak alam hadui urip alang entam na ya nunak membeh kinah kak tak jauh program aneh
3: aku harap tau lim harap hubungan aneh diteruskan atang bayar teh
2: langkati perlu temejoh nak jadi nunak membeh program aneh hi kelunan ayak alang sengah peluang hadui aneh
3: oh mai saya kenap men YB kena dicopai telok adun N66 Amin oh setuju jadi tetamu hal telok tetamu hormat telok dekat malam reunion dina ni nah ini telok ala peluang ni peji pahabung dan lebih-lebih lagi dia pun bekas sekolah sana juga so kita boleh ambil itibar melihat alang sama bekas pelajar SMK Belaga yang keren ni menjadi YB telok telok cukup menu nyenang ha alam bekas sama pelajar dan telok alam oh jadi YP so analah tak kajolan alam kenap
2: okey Rinawi yang jaruna kelok na temeh hadio ni kena lang atak dalam lan gak tak lama kenapa kelok tegu kelok pilu alam peluang hadio ni
3: okey saat alam paling sayulan ya kak alam paling sayulan melulan alam kenap kalau limhan na dan pahabung lain bakeh-bakeh alang 40 duman ampe pahabung tek alang ala hawa berkunci gaban alang una ya kak sekolah meluna tek pahalang terharu tidak sabar untuk bertemu semula anak-anak di kenangan alang atak sayulan tek hang kalau alam guru alumni SMK Bagahan.
2: Ya itu pengurusi hadiah ni hari nawi yang nak menbeh kenap kak tejo hadiah ni.
3: Ui aku pun harapan alang saya sebagai pengurusi Yurinian Dina ni aku mengharapkan hubungan alumni telok ni sang terus dikukuhkan jangan sekadar pahabung jikali tua jaka dina ni reunion dina ni tua so telok terus berhubung dahin na reunion ni sebagai tradisi alang sayu alang pejoh atang atang do bayate mina pe telok ni amte organize nuran jute ah dah bakeh bakeh telok alang ni bayate lan alang amte abah ji dan telok pe telok pejilan te duman maring ke duman maring alang lebih meriah soalan apa nanti apa soalalah kesempatan ini.
2: Okey Renawi yang izin untuk kira mejaka atau mahu lalu duan tejo hadu langsung anak kelok na ni nun dahum menlima dah alang ngio program ini.
3: Aku ingin nak mui telok lim pakai pakai kui alang te alam alumni ini SMK Belaga cuman pulpitan siapa telok siapa saya dan ni piah-piah mariahkan reunion dina ni naik na telok lim ala abah pahabung dahin bakeh bakeh telok awan telok pehito ataupun kenangan telok peji manuna dahin jelang persahabatan tam lim alang ute men bangku sekolah manuna so ananji harapan gue So bagi alang ampayan tek register, ampayan jam tek program mana, sau kalau alawa, au kalau ngerian dengah ni tek musang dalam radio ni, biar nak kalau alaji kesempatan untuk register dan join dinner alang antolok na tek 20 pitan tu bulan saya duman 2026. So aku mau saya kenap terima kasih man RTM mau apa man telo bara dengah ane te alam radio RTM telo. So terima kasih man arin telo usun alang ala apa ETV aku te job program reunion dina telo te dungan ane. Terima kasih yang ulang. Thank you.
2: Okay, minta melim nunan hitam pihak PJ ngeri yang tangkui PJ din hari telo aw yang ili pengurusi pahlong kuman malam alumni SMK Belaga Duman Pelupitan saya perlu telo atang Duman Pelupitan saya perlu saya jihangulaan bayi sayu kenap man iha.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.

0: 만 일이겠니?
1: Hai, aku Joli dengan Klenghina Radio Kayan Miri FM. Lasang ngawantam paan Klenghi. Dahul halam, halam pak.

0: Okay, dengar lau nala la neman Kolkata, India. Tapi tala ong ala matai dan lau te kuri kuri la ong laan kira tega ala matusah tutung alang jadi haji hotel ha pasen Kolkata. Ken hati ni tapi tala ong ala matai nan alang lau melavin dahak nyam. Dahin lahu tino lisun kapananan kira alam kep hotel dahin te junang daha anda pesuk alam umadu. Nyo ada hok bara alang unalo tino ekon ha hotel budget anan engkio ngetup dan lahu adang na tusah tutung. Jadi te pitan laung ihati nam lake dahin dua do dahin ji anak nyam. Deng endah selamat delahu endah geri tepala umapra junang laan ihati dah men Bangladesh alang nai alang tepala Kolkata ja tai annaban. Okey, nanti dengar alang unak loh alang nai men Kolkata, India. Dahin ada dengar alang beloh alang nai men Jakarta, Indonesia. Tino Indonesia kira hile 26 tan metamfetamin ngata ala anda hu haji kapen alang pakai bendera Tanzania alam aji hadu hile dadah alanda kaya hak daleh anan agensi narkotik nasional bara alam aji kenyataan dino pehakna terima dahok bara marung ji kapen ala leka man Sarawak ngejeloh laut Andaman dan lahu an pesaya geri dadah tepala Indonesia. Jadi ken hati ni tino agensi anan alam operasi penjedahin pegawai custom kira lalau kapan MV Rain Maker alang kira belayar pakai aran palsu nurepah aran kop te adau satu di jelang Bengkalis hak wilayah Riau. Dahin lahu man udah lo pelesak ke penanan dalam pesuk 2.6 tan metamfetamin nurepah met ngata alang endah lo alam sayat tong dahin ji taki ata. Aso alang ngebok lahu pesuk hui ji 5 juta batang jako. Haram alang te hak ke penanan. Dahin dahak berkuasa lahu tahan pulu anggota kru tinok limna ihati dahak men Myanmar. Okey, nanti dengar alanai men Jakarta, Indonesia. Okey, menitam lim menana dua dengar men Hawandaleh dan kusi menitam lim lebih ani. Dahin lahu dengar men Hawandaleh dan itam kelenghi tek jaka alampiah lebih jima.
1: Program Nainwai Birami NNB 2026 Hak Dewan Lamin Adat Pangan Kimet Umar Bahar Sungai Asap Belaga Nahari Men 20 Ji Atang 20 Telau Doban Saya 2026 Leban Ankeliah Alang Deng Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Konsert Naik Nemuai Birami 2026 Artis Alang Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Rosiana Urai Joli Jengan Roslina Bilong, Wat Rob, Rosimila, Dahin, Gabriel, Mawan, Dahin Asenado, Ji Anak Ok, Alang Hamad, Daksa Pe Umur, 22 Duman, Indrian Anyak Robert, Tek Daksa Pe Tani Kelunan Bangu, Tuguanan Lahu. Man Itam, Alang Jan Habah Atang, Palalasan Keriah, Kelok Dang Hilang Live, Hak Facebook, YFM Bidayu, YFM Iban, malam 22 do bulan saya 2026 dahari pukul 6 lebih. Biah tam peji, perame, naik namuai, birame 2026.

0: dyan, TM nata mantalo. Nata ate. Tamam ngao, dahlo panak unatang ne.
1: Oo, oh, jaja sa'yo ka.
2: Ne, hinopi ang mga gutong gula ani dire.
1: Ne, no nang gutong gula ani di ka. No, teno yung ini.
0: Teka na aklo, te usun taganan de. Em nyendang te usun taganan, behuli apam nakriang nan.
2: No re, ya apa jan ini?
1: No, no, gutong ya, depo yung ini ni.
0: Ay, dyan aku jam anak doha ni. Iha kanan pa, alang tak kalong hiya tak nak nan.
1: Uy, alak hiya lan kita. Nata si waktu ha.
0: Aku yung mohok nak tak tamam kanan deh. Alang lalik-lalik ikam duwi mih ne.
1: Dung-dung ke du?
3: Bay, nai kudung tak rangkuan itu. Lalik-lalik nan jam maeh loh. Kalo nang hiya tang latan telo dahun kuat ni pa.
1: Karam.
0: Nem jam hiya na matang butal gula are. Angalo ngaran hiya tek butol gula anan depa. Ja taman na amjam aku tim hok gula anan. Tutui ka kan dohore tu kure mohok gula anan.
3: Kalegah dui ko ni de. Mengelala dui ke telung mih ti. Bahi ko tega kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam ti mengelala dui ke telung mih.
1: Jah jah jah jah. Ayo ka. Ya sendiri lah kau mamang kontrol, tiba.
4: Belaga dengan pakai channel Astro saya tu suji dahin lepak di pihak SWGG 665 kHz.
5: Okay, masalah vi dan lah homa o kasung lara mani tamli majadi mari tam ute keleng hiji lagu ala kenan dan album pai hati dale Sarawa. Okay, mani tamli mati ni teji info aku si mani tamli. Okay ni, Tejo Miri City Car Free Morning edisi alang ketelo dumana 2026 alang endah na te 20 pitan do bulan saya duman 2026 hatiga te adonam mato mapukun na majihma atau pukun na pluji junang ajihma ha bangunan Dewan Bandaraya Miri. Jadi alang endah ke pihati alan bandaraya te pala jalan Marina Utama. Jadi manitam alang kira te nyadui 20 pitan bulan saya anan mengkelo hadau tino jalan bandaraya tai pala jalan Marina Utama endah kep awin hasengenepna Miri City Car Free Morning edisi alang ketelo dumana 2026. Okey nan aji info menitam lim dahin lahu tino pukul 5 lebih ai tam te payang jaki tai kelengi dengah mapaundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi empan itam te kelengi dengah hanan tetap kelengi jilagu ala kenan Dayak Kayan Kalimantan ihati nyulai kenap sayu. Oh,

0: Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST GST hybrid masih dikaji, keputusan tidak dibuat terburu-buru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 5 petang. Pelan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelan itu dibentangkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan. Ia antara lain bertujuan memperkukuh penyelarasan antara agensi dalam mengawal pintu masuk negara. Pelan itu disediakan susulan beberapa insiden yang mencetuskan kebimbangan terhadap tahap kawalan keselamatan termasuk di lapangan terbang. Berkenaan cadangan pelaksanaan sistem percukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Sri Fahmi memberitahu ia masih di peringkat kajian. Menurutnya, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum cadangan itu dibawa semula ke Jemaah Menteri.
1: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Sementara itu, berhubung pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti AUKU, Datuk Sri Fahmi berkata sebarang undang-undang baharu bagi menggantikan aspek tertentu akta itu akan memberi fokus kepada pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti. Kata beliau, perkara itu ditegaskan Perdana Menteri dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
1: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek takbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut, memandangkan undang-undang sedia ada sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Identiti tiga beranak yang maut dirempuh lori Jabatan Imigresen di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi dikenal pasti. Mangsa ialah pesara tentera Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun, serta dua anak perempuannya Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun. Isterinya Nur Hayati Razali, 55 tahun, kini dirawat di unit rawatan rapi ICU. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Mohd Isa berkata, pemandu lori dan kereta masing-masing direman sehari bermula hari ini. Dadah bernilai 8.29 juta ringgit dirampas dalam serbuan di Kuchai Lama. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus mendedahkan serbuan pada 9 Ogos lalu membawa kepada rampasan hampir 80 kilogram metafetamin dan lebih 28 kilogram pil ekstasi. Seorang lelaki warga asing berusia 36 tahun turut ditahan.
2: Kita percaya penama ini, subjek ini bersama dengan beberapa subjek lagi yang masih bebas telah menjalankan aktiviti ini sejak awal tahun ini. Dan kita percaya premis yang kita serbu itu digunakan sebagai tempat menyimpan dan seterusnya aktiviti mengedarkan dadah ini untuk keperluan permintaan tempatan.
0: Suspek direman 11 hari bagi membantu siasatan manakala polis masih mengesan beberapa individu lain yang dipercayai terlibat. Tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin, parti termasuk Tonto yang membantu kegiatan berkenaan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, kegiatan itu semakin serius dengan sindiket kini banyak menggunakan laluan laut dan sungai untuk membawa masuk parti. Beliau turut menyifatkan tindakan penyeludup melanggar dua anggota pasukan gerakan UMNO PGA di Tumpat Sabtu lalu sebagai biadab. Kedua-dua anggota cedera selepas dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat yang cuba mengelak pemeriksaan. Tindakan undang-undang telah diambil terhadap suspek yang terlibat.
3: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Eh, Eswan, kita dah kibar jalur gemilang.
1: Ay, belum gi. Kena oh.
0: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap aja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom!

Nino tu kira sang mebet kesan anye. Ah, ke lubun je hati we hadang angklo tena tepung jagung te lantai nurepah uma waklo alang te anye empayan klo mayona pakai sabun. Lubun dua e hati Nino tu kita senap nyet. Nore pada tok tamseng apat mai pengisar apa blender tam alang alang oh kasen e hati we hadang angklo blend ji tebuk hia kasar alam blender alam megang ateng hia anan kira nai halus. Okay. Dahin alang bayalo e hati ninotuk jasi kebirang masuk alam bakah gula klo e hati angklo tai anyi hat telikin yaban klo melo gula klo ti norepah telikin hat tapek ngavan klo melo gula klo ti jasi kira kebiranganan masuk alam bakah gula klo. Okey nanah atlo tukit uma avo alanda kusi man itam lim leviani jadi man itam alangandap jam tukit uma avo alang habeke jimaduji ak pejokah depa kusikah man itam lim ya. Jadi kerana aku sengeri itam pelalau tekleng hiji lagu ala kedai Yunita Nining ihati ate pekale.

0: Jan tanya dia doa ni ya.
1: Jan, larah ku doa ni. Lailah liang ku.
0: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebih nen. Ya upas kula. Ya seng larah ku nak teh. Boleh seng ilo hadui. Aku kepikir pihak kere. Seng telok do mana hak melok tua humani. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pikak ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habis ilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak sang duya kah teh?
1: Alang ikat sendiri. Dok dok, aku hinang ke merum melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kata lah kuko kak. Ikat ni, hama dua yang kelunan tua. Ikat sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teh ku nak tangoh yang jen payan nak tangoh. Duya perlu yang kusang nak tangoh ni.
1: Kumpa sekeh, duya ti. Pidoh kuman. Hama tu dua yang kelunan sendiri jenjam.
0: Jan sayu ngerebang kelunan hak be avin hitam sendiri paan pekale marung urip daho ani nemen YFM kayan.
2: Jangan sekali-kali meremehkan perbuatan baik walaupun hanya sekadar senyuman. Hai, saya Ara Johari, terus layan Miri FM mesra bermaklumat.
3: Hina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

Okay, Nana, haji lagu ala kenana dayanan ini, hati aku ngena pihak dan lahu kerana aku sendiri itam pelalu pejuh peji alam info sukan. Okay, tino info sukan alam unaloh alamnya menserdang sekusi menitam lim tino quarter 4x40 meter campuran Sarawak dan ala pingat gangsa alam aksi final lebih dalam di. Jadi petading alam endahana hak kompleks sukan UPM dan nginang tino wakil kuartet Sarawak Ihati Muhammad Irsyad Nabil Ismail, Yusri Muhammad Saifullah, Ormila Octavia Kode Nyadau, Dahin Tio Dosia Razak dan Nakalung Masa 3 minit 33.36 kusung saat. Dilahu dan nadalok dan ala pingat gangsa. Jadi ala-ala pingat emas i hati pasukan Johor tino dalok dengna kalung masa 3 minit 30.45 kusung saat. Dahin pasukan Sabah dan ala pingat Perak dahin dengna kalung masa 3 minit 32.72 kusung saat. Okey, nanti dengar ala Naiman Serdam. Okey, dengan lang kedua laneman Kuala Lumpur, tino Lim Yo umun 24 aduman. Kira dengna tusu gol dan lahu dan tulung skuad Malayan Tigres hida umun 27 aduman. Dahin lahu dan pekalah Arab Saudi pitan kusung alam aksi final kumpulan A Piala Sri Kandi Merdeka 2026 ha Kudus Indonesia dah lemdi. Lebih olahu kira dang na gol tegu minit alang ke saya, alang ke 22, alang ke 27, alang ke 57, alang ke 75, tegu minit alang ke 73, dahin alang ke saya 15. Putri Mia Alisa Ahmad Zaki Yamani, dahin ku Nur Kalisha Kaisara ku Zainon. Dana gol tegu minit alang ke 50 dahin alang ke pita 62. Jadi kemenangan anan dan nginang tino Malaysia dan perkusaingan hati lubun 2 alam kumpulan A dahin dengavang 4 mata. Dahil awu pasukan Malaysia sang pejoh berlawan has separuh akhir T25 ani. Kita dalam sang berlawan dahin juara kumpulan B. Hati Thailand, Jordan dahin Singapura. Dahin na dengar kliah lambai loh lah naiman cincin nati tino Coco Gauff dahin Mira Andriva dan pejoh kliah tepala pusingan 26 bayaloh ke Johanan WTA Jilibu cincin nati open menu dawak dana kemenangan alang apiah dalam di. Jadi pilihan keempat hati Gauff alam pernah jadi juara ke Johanan Ohio alam Duman 2023 dan pekalah pemain Amerika Syarikat hati Enli 6G Tusu 6 telok. Bermut Ohanan Tino Andriva Lahu dan alaban tepala pusingan 26 bayaloh menudang pekalah Jenis Tijen alunai men Indonesia hati 6G Tusu 6 dahin 5. Dahin na dengar kli alam bayaloh hati Tejo Sukma Selangor 2026 tino Malaysia Kreni dan gawang 26 pingat emas 22 perak dahin 22 gangsa. Okey ni hak nak kedudukan pingat jarun pukul 5 lebih ani. Okey, anana kuri-kuri dengar kliah dan aku si menitam lim lebih ani. Nilahu dengar kliah dan hitam kelihite jaka alampia lebih ajima.

0: Dahin ka rin ip tampa jopa jita alam program tam lebih adi ha tampa jopa jita dahin harin teloy hati Selina Wan. Okay, lan pa haran telo nak Selina Wan. Bina kaum ke dalam Selina Wan bi saya tak menikah sis.
1: Terima kasih lah.
0: Ya, dah umaruh nak kan ni?
1: Menlong miri ku dia.
0: Okay, bikin rin ke melok hamiri ni ke kalau?
1: Eh, melok hamiri.
0: Dan ni kawasan apa sangun ate Johadiusu. Dan ke bara matoh manduman hiran ni ke? Oh, tapi ni tak alam hadiusu ni.
1: Menduman 2020 ni ring ku ye. Nala na ok-ok nuti. Amin. Berminat lah dari hadi long nunan. Sampai tak melok-melok. Di nana kering hanyam ni dah ok ni. Nana hadui ngeluan-ngeluan nunan ke naring nak ba. Tena ke. Te piti ni nak kawan tak. Ni tadang tena tangkerai ni.
0: Oh, pejoh-pejoh na tangkerai ni. Okay, dahin lahu te alam hadiu sulang imna ni. Ke kenun lim naan hadiu sulang imna.
1: Te kaku na rantai tam orang ulu lahu. Susun manik nak te. Kira black manik te kita apa. Na susun-susun nak ke te ni lah juan. Nak kirap ke lang paling kaum lah.
0: Oh, nak kira
1: panik. Iya, bin susah.
0: Alang inu-inu ni dike mina waktu nana tike tanah ke home plalo nanti. Oh, nak kira ke tukan hadui ti oke ore kita dang juan nanti. Oke. Tejo hadui inu alang imna ni hino nanti dah harga ni kat tejuan-juan nanti.
1: Tegu te event nalang anda habara-bara magame. Abin aku ngiyon ha persatuan DBS hitam persatuan dok ayan talungusan na te limba ku talibatin ha
0: teka post teha awang Sarawak ni awid ha oda teka
1: HKL tu aka
0: HKL tu HKL boleh
1: dah orang ulu lang walau-walau hitih lah lang tete main ay dahin Sabah
0: HKL yang Sabah
1: tinggi kawan ku lah Sabah tau
0: dahin dangka bara hiran ka mato nakirap ni
1: ku mato nakirap duman 2020 saya
0: lebih menoh hadi sulang abi
1: amin aku itai akin nang dah nudi tai ni ban ta no no dan nak ta ni nudi ngam ngam pete ji kawan ku lang nabi ada ku matangi ha bin ha te nak las lah ada ku matangi ha dang ku ne belajar nak ke dang ha ada ku te belajar ai dah nak bi no no pa belajar ke nuni usi ha dang sang ya Kevin kahum lan tok tok hadui nang nana bi um sayu nak sedia na wong wong atike ya aku belajar na sabong sabong na tuana bin tang umlay ti una nana man tulong tulong nana ana ring haring ko e ngendap ngendap na hadi kira ne bin ban minat ka ta ka ti lahu na jiji hadui ati
0: ka na ne ke na manika to haring na ka
1: aku na na man hanyam ne ke bin te dah anak tangan nang rasang te main kita si pan nuna sayu tangan na pi jam de na ke nana ji ba ona ni ke tai na ha jam jam de ona ni handa nyu nyu na ba na ring ring ku na juan juan ok ok ka si kan no no ka hum ta lang ni ho na ti ke ana be abi ha hum lalan ha de tu sah na na ti mahan ka ok ita sang pang o na
0: Okay, tak alam cabaran ka te na hadui usu ni ke akan do nalang cabaran ka lang im telunga te alam pelaung hadui lang imna no repa te te juan nak ka no te
1: cabaran naman kawangan lah e binu si te pian te bantuan lang anda au
0: sendiri
1: e sendiri lim lim bi bin lan piha amnu no bab lagah nak ke bi kahum lan lan wong nak alang ngawan tak sampai kesin lah mesti
0: tembelak ha,
1: nanti eh haman-haman haman-haman ke belajar-belajar
0: okey we dah order ke home ni ke no no anda hak bayar nak ke ataupun hak own akan ada bayar nak nanti
1: eh hak own awre dah bayar nabin lekok ke ala sin tau nak amin dia takut bayi amdang
0: oh nanti
1: eh home nanti oh
0: matang tak jo lubun telefon minat ada halang kenapa matang ikak marung kirap ke marung tabang kat deka nan tak kat bara lubun telefon kat men iklu nan bangu lang tek lang hire dia kaya nu
1: ni ni lubun telefon ku ya ti 09 telok telok 5 62 74
0: Okay, na lubang telepon ha. Kalau okay. Ngendap WhatsApp ni ha ka, ngendap telepon ni ha matang kirap ni. Facebook ka ke hina dah sanginang hadu ya lang imna ni.
1: Salinawan tu akaran Facebook ko deh.
0: Salinawan. Okay. Okay, nana ngapa na lang dengan telo pala. Nurepa awi telo ngendap pipun kirap, nurepa tebang adu sulang anak nani ke. Kalau ni nang nah Facebook na titu ada hina ho. Hate lang ngendap kelo ke. Telepon nurepa WhatsApp ha pala lubun. Kusung jepitan telok-telok 5-6-2-7-4 tani di. Kita dah ke alang kira dah tangan ke menhihi tua lang nap tabin tak lama diusu ni narepa nakirap ke ataupun dah nyam kere ni ke alang kere ni bindap na bidang alang nap dah napa bi bina tak balai lang nap tabin tak lama diusu ni ke tak tangan ke menlah
1: kalau tangan kui men itam lim musika men dah nyam ta menit menitam doh indan ok lah alang berminat nah di sore si peha nuno salai tam sang nah di kat lang nuni pa abin ngio hobi tam kare bi sayulan pe tam sang pejo ani habin ji kira ji ubung tam pakaian tradisional tam bangsa kayan kenyah lah ya si haam tay nunde tay pade
0: napaan tam pakai
1: walaupun ni haam original la anawi ha pian bulok mandok kuno nak ni ke
0: kira ni sina nang halaman nok
1: bisa yu lo kita nalang nuti ke kira nunde te na an gaya gaya na an dah nyam tam tinggi nang ke awi lang nang cang nah du ti ke men nunde nana la lana tutui ke ngaman nambak na na ok ngaman tamble lehiya legula la sikha ka hunti ke bi besukul awin ye ha o teh hadi lang bang tak nanu ti
0: menutam lo tua teh melo tua ni ko si kira halam pasen dah ma pendak nah ni
1: dah ma lan pi hada ok nyam na ke lan pi ha awi tam ku ma ha sang nun di lewa lega na awi ha tergumpul di lim lega te kerja pa
0: saya kenap saya lebih besok lua peji te alam program Radio Kayan Miri FM.

Ya nyenang sayu hadi kalau timan. Mengsa pesa pesa kuman dadah. Mengkelo mengpanok dah ingkelu nalahu. Jadi lan-lan. Bila umah, bila kita, teka bangna. Jilahu, terlalu umah tiba-tiba.

Kenan aja lagu ala kenan Christopher Clawing, Hati Hak Clawing. Terlalu lagu Negeri Itam per 52 minit pukul 5 lebih. Okey, menitam lim, mati saya minit telaan ampai yang pukul 6 lebih. Tidak aku dah berasa kena menitam lim. Alantik pejidahik darah telah jam anidi. Nilahu menitam lim, mendang ni tuanah segmen PDK pejidahin kelo lebih ani. Man onin ah, hana dalam YFM bidayo. Man RTM Kucing pejoh anau segmen dalo. Di lagu ngawan amak pelasan tam alavian aku sengkiri tam tek leng hiji lagu walak na Florence Bulan hati halam aleng tapa. Okay, selebih dan lahu sayung larah men itam lim.

Selamat ngumi si bahasa demuti pun pun habar. Nama orang raya, si jaka nganyap pidora sada pimasang ruah pasar. Lindung binatang siga, SFC bud-bud nai si jaka ngana ima orang utan. Rami buran kebangsaan, ratus teboga bogerak da ngibar jalo gemilang. Selamat ngumi bersama doku Filomena Buang dan Abar Ngumi YFMD. Nama da paguh pimudah orang raya ira antara si jaka naik da lembaga pimasang koridor wilayah, rekoda pidarasa da pimasang sopa pasar. Boga masam projek pimudah adin jurah bo naik da taruh wilayah dari berkuasa badan berkanun ino. Ketua Pegawai Eksekutif Rekoda, Dato' Ismawi Ismuninang, dua projek ayu, da jurah bo naik ira orang Miri Mardi Mulu Long Panai Long Lama. Orang de 142 km omu ino melibat dua pakej kroja de melibat beranya taruh poin moi bilion ringgit. Ni ada projek ira mimo lebuh raya pesisir utara de moi perujuk poin berinom kilometer omu melibat rima pakej kroja. Ya sobrenti dan temu bual eksklusif bersama RTM. Dan masa ada sama Dato' Ismawinang, kudu-kudu orang raya dia bawa mimo dua ngipagu de kapit dari bawa plan induk pimasang kapit. Plan induk ino bawa naik da lembaga pimasang koridor wilayah, rekoda bisama agensi de Boken, koda agensi pimasang Ulu Rajang, ULDA. Itina sen tujuannya pimaja de kapit pakai gaya de robistiatur. Antara projek de munu omorada, ngipagu orang Padang Birun, ke orang penghulu Nyanggau, nyipagu orang Bleti, baya mimo orang so Bukit Goram ke Nangayong. Depun o plan ira mimo orang so Batang Baleh Nangagat ke rumah Tungku. Ratu sobat mitia da ngibar jalo gemilang de topat masing-masing sebagai tanah rindu nudu negara bisamut dua bulan kebangsaan. Pengarah UPS Pinorang Japan Sarawak, Sabri Said, nang ni bori ni jalo gemilang, ida sija sen pikroja peritah, paga sen suaknya a, dikira osio depa. Ya sebetulnya ini ti seropas nana pitaja program Japan Arena Penggerak Community, de kudu-kudu topat, de kucing. Program ini biniat nganyak maga pasal kempen jalo gemilang nudu ratus deboga. Perbananan Utan Sarawak SFC Doras Nai Sijaka ngan ima orang utan ngirusu pusat ngilindung rasmi. Pusat ino ira pusat binatang siga Semenggo, dua pusat binatang siga Matang de Kuching. Ni ada ira Taman Negara Batang Ai de jagin topat re'e kasen ayuh orang utan liar de oboh puno-puno oboh jaga. Ruban ino bisamut dua onu orang utan sedunia, de bo nyamut dang onu iti, SFC ngijak ratus teboga dah sama jaga dua ngilindung spesies ino. Oba samut pakai tema Act for Orang Utan, Their Forests, Our Future. Biniat ngan ngin pinumpun untuk pangi jaga binatang dua koyuh de idip dang utan, bayar tindakan de patut suap pihak naik nganya jaga orang utan. Kita buat dua abar. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail mitia nyaa Islam dan nama pimpuan dua pimane bitunak dua pikomang teknologi baya bidang ekonomi bau. Ia nang, pimpuan baya pimane ino rah de dapat nyaa Islam pakai ngana peruah inovasi dua nyumbang nuduk pimasang negara dua ummah. Ia semuanya, nang pimasang de seenya perlu nuna iman dua urah rakah dikonap. Ya sobatan iti tarah nana piobo majlis tilawah Al-Quran takah watas limbang soas 1440 Hijrah. Majlis pengatur de Kampung Bunga Raya Limbang. Sementara ini Rami Maulid Rasul takah Sarawak 2020 dia pengatur de Sarike dan onu ni dua onu dua minggu bau. Ogi dua acara bas dari pengatur ianu majlis kesyukuran dua zikir, baya tikuruk Maulidur Rasul.
Gapi Menteri Dewapis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi nang Majlis Kesyukuran Dua Zikir ada mengatur dang onuni de Masjid Al-Mutakin Sarike. Sementara Tikuruk Maulid Rasul dang onu dua ada mengatur de Dewan Sentral Sarike. Ia nang pingrami kali itu doik dia melibat papau bituna dua jerbu. Ia de jagin ke pengurusi penyelaras sambutan Sobat Eniti Dokpan Pengabar de Sarike. Dato' Dr. Abdul Rahman pun sobenang Tikuruk Maulid Rasul kali ini ogirobis 9,000 orangnya dengarun 125 kontingen ria suami bigian. Pas ngunu, kianga dipaksa obong atur pari sada pertemuat nuna kapasiti Dewan Sentral Serike. Tikuruk kali ini pun melibat kudu-kudu kategori yaitu badan beruniform, opis perintah, badan berkanun dua pihak swasta. Kategori deboken moderna masjid dua surau, kaum de ida tu perita bayar institusi pendidikan. Price button duit penobos sidiag nudup pimonang sen setiap kategori. Nikan orang dari de biumur 20 sawak mabotan sawak bisanya nang noku kabel de loji jikad piin kabong. Suspek de doi keroja ino bisanya nang naik pinyalah ino anu sumia. Ketua Polis Wata Saratok DSP Matthew Manggi nang hari ini mabar report dapi kerja upis kerja raya Saratok. Asil kerja perosa mendapat nang Swiss Ayuh dan loji meh obo buka sementara kabel nganyak pam pun meh obo noku. Suspek mabatan dan onu de sama de ni buah bori de doik numur de kabong. Suspek pun positif dadah dua ogi taruh rekod jenayah lampau. Kesu penyiasat nuna seksyen tarujuk peri kanun keseksaan. Dan kumah sabar kumah sabar pun pun. Nama orang raya, si jaka nganyak pidarasa de pimasang rapasar. Lindung binatang siga, SFC bebet naik si jaka ngana ima orang utan. Rami bulan kebangsaan neratus deboga bergorak dan ngibar jalur gemilang. Demuti Syabar Gumi terpenyusun da Rosita Ampong so seksyen berita awal semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Gumi, salam sejahtera.

Ya, aku Dek Kinaman. Semua lagu penghibur masuk Nemelia Lia dengan Generation B Band The Matik. Nah, semua lagu penghibur kita The segmen ngancang peta dalam matandu anu taruh Siti Semengperi anu buran Mahi 2026. Bersama dengan aku, anda kebukul Lapri E. Bingarum Siti Mati, The YFM Bidaya Gerak Bersama lagi ya. Okey, dengan The Mati ni kita mengkeping agah, dan minan senak bau jagoi dengan pukul 6.30 Siti Mati. Semah minan senak biatah dengan pukul 7 Siti Mati, minan senak bukal sadung ya. Dengan pukul 7.30, sama kita ada info cuaca dalam mata nuti, ya, dia masuk email opis Meteorologi Sarawak. Mesin Bayu, Senmah pukul 6.45 minit pasti kita ada keping lagi Beast on Air lagi ya, dengan The YFM Bidaya Siti. Dengan masa lagi kita nyilong dengan hiburan kita nak pukul pre-E Sebayu nyerah tugas nak pengarun Amir Beken The segment ngarun pawan ya. Okay, terus tayuk berhibur dengan lagu penghibur kita sebelum keping agah pukul 6.30. Bunga Anurami, Natasha Jagu.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bekatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedang arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Ya kajon aku sama desil dengan Rahayu Kurnia de mati na sama pimpin kita lagi ya. Lagi sebuah yang keping agak pukul 6.30 dengan setakat masa pukul 5 lematan di jenah dengan baca bagi indeks pencemaran udara IPU dengan laman web eqms.doe.gov.my dengan ti sama ada kucing baca bagi IPU sama 162 dengan de Samarahan, Kota Samarahan sama 152 IPU dengan Denhen Serian sama 166 bacaan IPU ya indeks pencemaran udara ngin de masu tayen lagi ngin andu ganandu kita nak pagu cek kemudian de berpagi ti ataupun danuti ada balik lagi biasa berjerebu lagi ya jaga berpagi jen lagi dapat nebek lagi sama ada jerebu ataupun asap-asap na lagi nama tengah ya. Jadi sen ke nama semasa ke semasa kita akan peragah dengan nangan lagi dengan bacaan IPU City bagi denehen setengah-setengah kawasan ya baik de Kuching, de Samarahan ataupun de nehen Serian lagi ya supaya boleh dengan kita dapat puan dapi tempat de ada baca de paling datuh lagi ya. Dengan pasti kita keping agah de pukul 6.30 lematan tu di minan sana biata.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, Bramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangan revisi diremin nga motota. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya kedap bendera tak dog tanah. Denyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar kalep atkah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atun dikabat atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngiba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

bungasih pun pun lega. Bedak kena dingek pinjawit aran raya rakah ngakakat pikembang sepak pasar. Gerindung dang siga SFC tetet derem gerindung orang utan. Sita beran kebangsaan deratus dogerak bedak tengit jalo gemilang. Selamat minggu ke Salam Malaysia Madani. Bisa mengaku Hazel Dius dan Megara Peruaso YFM Bidia. Madin Tengnega. Bedak kena pinjawit alat raya ina kedah so strategi lembaga pikembang koridor wilayah Pangkah Rekoda ngekakat pikembang sepah pasar. Berang masam projek infrastruktur Madin Aundong Masang ditaruh wilayah dribuk kuasa badan berkanunana. Ketua Pegawai Eksekutif Rekoda Dato' Ismawi Ismuni Kedatnang, dua projek mega adi Aundong Ngimaju, ana ina arat Miri Marudi Mulu Long Panai Long Lama. Aran adi ambu 142 km anak, piberet dua pakej kerja nga pakai beranya taruh poin mai bilion ringgit. Di dengit projek anak inah naik lebuh raya pesisir utara, adi ambu mai 7.6 km, piberet rima pakej kerja. Aik rasa kati, tipu interview eksklusif bersama RTM. Setelah Dato' Ismawi Kedatnang kedu-kedu aran redognai ka dognai nga bedak kena dingek di kapit dribok plan bas pikembang kapit. Rakahana yang katu akses saman pinjawit di kawasan ana. Plan basana dog masang bedak lembaga pikembang koridor wilayah Pangkah Rekoda bisa mangga agensi beken nimun agensi pikembang Ulu Rajang URDA di kineten yang maju kapit ngarebis sistematik. Kedasok projek anak piberet bedak kena dinge aran Padang Beron ke Jalan Penghulu Nyanggau, bedak kena dinge Jalan Beleti sama naik aran sok Bukit Goram nuju Nanggayong. Adi menegah dog piberet derem plan anak ina naik aran sok Batang Baleh Nangga Gaat nuju Rumah Tungku. Daya ratus dong mite berdat tengit jalo gemilang di premis masing-masing. Rakahati jadi tanda atin rindu ke semangat patriotisme tundur is Brahma Ngasita Buran Kebangsaan. Pengarah Opis Penerangan Japan Sarawak Sabri Said Kedatnang pimite yet ni remin ni jalo gemilang dekaus dok tuju yen pekerja perintah de pak piberet ge sopreg rakyat. Aikra Sakati, repas jiramat program Japan Arena Penggerak Komuniti di kudu-kudu tepat di Kuching. Penerbitan program ana inahian keadaan pasar kempen kibar jalo gemilang kadai ratus. Sarawak Forestry Corporation SFC tetet derem rakah gerindung orang utan sok pusat-pusat gerindung rasmi. Pusat tanah inah pusat dang siga Semenggoh ke pusat dang siga Matang di Kuching. Ni dinge inah Taman Negara Batang Ai diki jadi habitat skasin baga yen orang utan siga adidog gerindung sepenuhi. Ngana Brahma nga anu orang utan sedunia adidog sita anu hati, SFC Bagandai Ratus pinandeng ke gerindung spesies ikonik ana. Tema yen rami sawa ati ina Act for Orang Utan, The Forest, Our Future. Ati nga peneten rebis i yen kasan habitat tuan ujen saman ngetat rakah kolektif so perpitak yen gerindung dang siga ana. Piju ngagah. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail mitik barang Muslim nambah pimandai penyepuan kapi mahir bitunak ngapi kembang teknologi samun pitak ekonomi bau. Ayenang penyepuan samun kemahiran adi ngerabian dapat natu nang barang Muslim dapat peruat inovasi kangen utung yen pikembang rais samun umah. Sungguh mana ayah nekat nang pijikembang adidok kinyam this and the brinyam ngap penyebekek iman urah rakahkan nilai dalam komuniti. Ayah kerat nanti tipu rami penangguhan Majlis Tilawah Al-Quran Takah Gedung Limbang sewa 1440 Hijrah adidok ngatur di Kampung Bunga Raya Limbang.
Setelah anak Rami Sita Maulidur Rasul takara Israwak 2026 redong ngatur di Serikengga anu Senin ka anu 2 minggu bau. Agi 2 acara bas adi redong ngatur ane ina majlis kesyukuran ka zikir samantikuruk Maulidur Rasul. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Gratnang majlis kesyukuran ka zikir redong ngatur ngak anu Senin di Masjid Al-Mutakin Sarike. Ripasana ramiana dok tunda ngah tikuruk Maulidur Rasul ngah anu dua di Dewan Sentral Sarike. Ainang rami karyati metik ngatur berarak amai temit kira ngah gaya jerbu adi jadi madin. Ayuh adi jadi ke pengurusi penyelaras ramiana kedat nati tipu sedang media di Sarike. Dato' Dr. Abdul Rahman menegah kedatang tikuruk Maulidur Rasul Karyati terima rebis 6,000 penyiswa di ngarun 125 kontingen. Sungguh mana kiangana terpaksa dog nyusun pari bituna ngak kapasiti Dewan Sentral Serike. Tikuruk Karyati menegah piberet kudu-kudu kategori anina badan beruniform, opis peritah, badan berkanun samun pihak swasta. Kategori dabekan piberet ke masjid ngesurau, kaum adi detung peritah saman institusi pendidikan. Prize berterduit dos sedia yang para pemenang yang tiap kategori. Nin Andari bi umur 20 sewak debitan dos Sabah nang neku kabel di loji nyikan piin kabung. Suspek anainah penganggor adi dok ngatet nang lai sarahana meja. Pengubah polis gedung Saratok di SP Matthew Manggi pruah penerang gerat nang kerja sarahana dok ngaten bedak kejatengan opis kerja raya Saratok. Pemerasa terep dok nai kan ngaten nang Swiss utama derem logiana bedok kuka ka kabel yen pam menegah dok naku. Suspek dobitan nga andu adi samah dindi buaramin deh biat nomor di kabong. Suspek menegah dok ngaten nang positif dadah saman biat taruh rekod jenayah sebayu hati. Kes dog nyasat di bawah seksyen taruh juk pri kanun keseksaan. Yang ngamasgah perbasa put-put ni. Bedak kena dingin pinjawit aran raya, rakah ngakakat pi kembang sepa pasar. Grindung dang siga SFC tetet dalam grindung orang utan. Sita beran kebangsaan dan ratus dog gerak bedak tengit jalo gemilang. Atik degah so YFM Bedia dok nyusut bedak Rosita Ampong so section berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Ganas Ramas Bindu kasalam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Biz On Air. Episode kami yang nanti kita bersama dengan Encik James, anak Apok, masuk kampung Senibong, Singai Bau, dia ada nginang ikan telapia celak, dia kulam.
1: Pasal minat nanti ya, ia timbul memang so muda. Kena pengembangan nanti memang pun dia ogi piala ikan. Jadi so kanak ni ingat nanti ia mit masa dia tui. Jadi hasil nanti ada pada buah mit. Jadi mula-mula dengan dua buah pagung ya. Pak Adin dan mula sewaktu 2000 PI, jadi aku memulakan pogung ikan teh dengan juk buah pogung. Jadi dengan keluasannya teh di poin talu mau hektar. Jadi nanti mau buah lesen ada upis pemuluh nanti bau teh. Selama itu pernah aku gimit khusus dari sebuah pusat latihan pertanian di Semonggo. Jadi pasal wakinya ngurus pogung ikan teh. Jadi biasa kau imbit so pusat penetasan nanti mau terkenal di kawasan Kuching Teh, kota Borneo Tropical Nursery dan PM Aquaculture Nursery. Jadi no memang mau terkenal ya ikan hybrid dia memang paguh. Jadi kau imbit sakano dan ngan jaga ti eh adop nemoni adop ni sebayu nimbit anak ikan nanti eh kolam mesti mau cukup sedia lah. Jadi dengan PIN yo, kada pH PIN yo, dengan kesuburan PIN itu ya, mesti mbok cukup sedia makin kebalot anak ikan. Jadi kan yang kebalot anak ikan itu ya, jadi di onu lepas no, jadi kok iya mau ingin pengumuman ya, jadi bermula nanti so pre-starter dari kandungan protein itu ya, 25% dan di bulan lepas no, tukar lagi kepakai starter dengan kandungan protein net ya 22%. Jadi talu bulan ke somu, jadi tukar pakai grower lah di kandungan protein net ya 20%. Jadi noh ngan ko eh pada ayurikas ayu dan ayo cukup gomu eh dan ya cukup sehat lah. Jadi biasa yo mit masa dan moi bulan ke di sawak watino lah. Apabila bat ya mo noga 700 gram ke 1 kilo maka ino mau boleh buah jual mau buah tuai. Jadi biasa pogung kian nanti juti ya dapat dikeluarkan sekitar moi tan metrik dan masan di pusingan waktu. Jadi biasa memang bagi pemborong nanti mau memborong ikan so mula sampai nak dadin memang iyo aja nanti tukang borong ikan jadi kejua yo cara borong. Jadi tadi enggak senang dia yo. Jadi enggak senang hanya ngurus borong ikan ti ni kerja yo de yo bat eh kerja yo de bat. Cuma namun ni atau mesti mantau keadaan piin yo. Jadi kedua hai tak ngin man yo. Jadi kita lu ti eh kada bingon-bingon pogong atau mesti ada bersih eh mak dak yo ti eh jukut. Jadi noh antara kerja nadi di SK Batok na ye. Pakai nadi jora ati ye. Jadi koda roga pengumuman ikan ti semakin ondu ti ye semakin mal. Wati noge roga onak ikan ti ye pun sama. Jadi ya semakin ondu ti semakin mal. Jadi kita lu ti ye. Kadang-kadang ikan ti punai gogoh-gogoh kobos ye. Jadi noh dia dah atau rasa jora le ngantok ngurus pegung ikan ti. Jadi kipat itu ya pemasaran. Ya. Jadi pemasaran ti atau harus puan daki setelah jual sebelum to naik punggung ikan. Jadi selalu atau dang kupu. Jadi mudah putus asa sebab susah tu ya jual nak ikan jual ikan atau ti. Jadi pasaran ti cukup penting. Jadi kena watin enggak potensi ikan ti memang yo cukup paguh. Ya. Jadi kau dah telah piah biliah ti. Jadi na piara pun yo de skiatui jadi yo pun dia bogok kerenah ya ti eh jadi memang ogi niat la ande nai ba ulah ke mo cukup paguh asil redang masalah di akan dong jadi harapan ke ti eh ogi generasi na di ba ulah kada onak ke ti eh ogi minat la an sambung kerja de mo sigak ko endai tu le kada ko ina de mo usia ti Jadi harapan kita memang harap anak kita dapat sambung kerja itu.
0: CN saja bis on air the community bersama dengan Encik James anak Apok, kita bidepot lagi the episode bis on air the book.
2: Okay, bis on air dan matinah kita bersama dengan penerbit semak Beatrice D. Ya, dengan pukul ijuk lama tanu semak agah dominan senar bukan sadung dapat kita angkaping. Terus lagi kita berhibur dengan lagu penghibur kita di Velo Amuk Dayung Bidaya.

0: tiba-tiba jalo gemilang di borik eh?
1: Aduh, aku tengah pikir dia daki kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, palik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keluarga, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menurut tak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, muas semangat petrotik.

Ya Kang Kapsinaga mesemen lagu penghibur Alan Kayan dengan Aaron DBL Project The Matikna. Ya dengan pukul 7:30 sema sama kita ngeping lagi info cuaca kita tumit masuk opis meteorologi Sarawak melalui email kita The Lembatan Lu City ya. Okey dengan pipo misama dengan sukma Selangor de masa itina. Ya, kedudukan bagi medal ataupun pingat dengan Selangor dengumpul tarpuru pingat emas dengan tarpuru 2 pingat perak dengan 22 gangsa dengan sini menghipro 4 pingat ada jeun beda Selangor ya tuan rumah lagi. Dengan nombor 2 saya Sema Terengganu dengan pingat emas 24, 20 mahi pingat perak dengan 20 gangsa dengan ti sini-sini iju puru 2 pingat dan jeun beda Terengganu. Nombor taruh sema negeri Johor dengan ti 22 emas dengan 24 pingat perak dengan 20 gangsa. Sini na sema 66 pingat ya. Dengan nombor 4 sema wilayah persekutuan sema 10 emas, 90 perak dengan 9 mahi gangsa. Dengan kita ada negeri Sarawak sema dan jeun 9 mahi pingat emas dengan 9 taruh perak dengan 20 taruh gangsa. Semuanya matina kedudukan bagi pingat ya The Anwar City dengan masih lagi tuan rumah bagi Selangor The Nehen Namani lagi ya dengan tapuru pingat emas. Okay, terus lagi tabi berkaiti bersama dengan Jagian Dasbin Bak Bigorot.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paperas tak pedgah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun nok sekurang-kurang ini mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puan kas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kadar edra motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda enam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

Ya, napa-napa sembang lagu penghibur masa Tony Peace Band The Matin. Nah ya, mengenai pedang di jenah jam kita pukul 7.30 dengan itik sama info cuaca kita. Dia tumit masa Met Malaysia Negeri Sarawak melalui email. Dia kuat kuasa masa pukul 4 lemah tandu kinohai semeng 2 jam seluruh Negeri Sarawak. Dengan lemah tandu, ada ribut pite, ada kudu-kudu tampat, ada kucing serian samarahan, sarike sibu mukah bintulu miri dengan limbang, dengan anyap hujan dan dengan kapit, dengan jerebu, dan seri aman dengan betong. Dengan bingara ada hujan, ada kudu-kudu tampat, ada seri aman, kapit miri, samarahan serian, limbang, dengan lagi jerebu, ada betong, bintulu, kucing muka sarike dengan sibu. Ya, dengan ti dan laut de pairan laut big gelombang pinatu 0.5 ke ini 0.0 meter dengan angin dengumboi mesu barat-barat daya kilaju encas meheng tok 20 kilometer ini jam. Suhu ataupun pimaras babi kita sama suhu minimum 24 darjah Celsius dengan suhu maksimum 24 darjah Celsius.

Ya, lagu penghibur Mesu Lindsay Yesi de Martina Sobak Singumi lagi ya. Ada info dengan kita menang serian ada ujian lagi jen lagi ya. Syukur lagi ingin deras lagi bacaan IPU de serian ni jenah kena ngajah mesu laman web MyEQMS City lagi ya. Sama 166 IPU de serian. Kemudian pun ngarep ka ujian ya nak ngurang cek lagi asu jerebu ya dengan supaya mebi lagi tarun dengan dapat lagi ngurang paras lagi de boleh dengan kita nehen bahagian serian Masatin ya. Lagi dengan Masatin de lagi de bidang maan, selamat maan de nyarak dengan abi mama dengan kawan kita lagi ataupun ada lagi de masih de abi pimpenu kita de rak mari negara min mupuk-mupuk lagi kita bipaya lagi penu mari negara remin masing-masing lagi ya dengan sentiasa bigagit dengan bi hati-hati selalu lagi. Dia dengan terus lagi tahu bihibur, kita bersama dengan Bibian G dari Bujang Serian.

Ya RDM di band joget ni kabar de mati nasama perimpur kita lagi ya lematan nuti segmen ngancang petak masa pukul 6 lematan nu sampai pukul pri i bingarem siti mati kinuhai taru jam kita de YFM Media ya. Okey dengan bersama dengan kita dengan Facebook dengan Nur Azira Azira Hai DJ. Selamat ngancang petak dengan sub konti geng-geng awah dengan peminat setia YFM Media. De kenal adep na adep jaga adep request lagu napa-napa masa Peace Band dengan lagu Iban masa Ricky Anderson Bunga Pinang kuan ya dengan lagi dengan titinan hiburan semua radio tetap on radio tetap on kuan. Okay Paul Skin, selamat kemianu dengan selamat ngancang peta DJ dengan semua ping-ping YFM Bidaya the community. Harap kita semua sihat dengan terasen paguh andu ami de kawasan tebede lemat anuti tapi paras cuaca de kemianuti kuan ya. Okay Derek Asen, selamat ngumi dua selamat tugas dengan lagi semua ping-ping YFM Bidaya kuan ya sama kita. Okay terus lagi lebih hibur Cinta Aditayun Nico anak Rudni.

plus 2026. Bogo aktiviti ogi mengatur di koda acara kemunca konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolie Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur Bongo Sowa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026. Tajo pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami naik di muai birami.

Beethoven Nog Buah Asongku De Mati Nah. Ya, lagu dah cukup sentimental. Ada lagi dengan kita ada Nyerahui lagi Muan Bata Nara Luar lagi. Tengin keping lagu De Slow De Mati Nah lagi. Ya. Okey, tengin dengan kita dengan ready De Rehat lagi De Masa Iti Nah. Ada lagi dari pas Maan ya, dan keping radio dan kedengar lagi siaran kita YFM Bidaya dengan ti sama kita boleh keping minan RTM klik.rtm.gov.my dengan gagau dan nahan radio ya, radio main ada lagi klik lagi radio tempatan main ada lagi radio YFM B K CN mah radio kita ada dengan aplikasi RTM Klik lagi ya, ataupun kita ada minat frekuensi ada dua CN mah ada serian ni 0.7 MHz dengan ada Kuching FM ni 0.6 MHz ya, dengan dua frekuensi kita ti dapat gaping dengan anyap dapat frekuensi ti dapat kita minan RTM Klik ataupun portal RTM lagi ya. Okey, dengan terus lagi kita bersama dengan Ji Chun Fo ya, Peter Kilan, Sungarem Kona, Nurul Atika dengan lagi Ronald Dennis of Tugas. Selamat kemian DJ dan semua geng-geng awah dengan ping keping YFM lagi, harap semua sihat-sihat selalu kon ya. Okey, Nurul Atika menang. Selamat kemianu nega ping-ping YFM Bidaya. Ngarap kita semua sihat terasa anuti salam manis masu JB kon ya. Okey, Landi Lambit Nenek Villa bersama kita. Ati yang pakok ada Johnny Oni, selamat nama tenu. Ya, Vincent Tagau, Bay Nala, Songar DJ request lagu Bunga Anurami, so Natasha Jagu, pembah jaga lagi kita main lagu ti. Dejun lagi ya. Okey, dengan terus lagi Bibur Getty kita keping. Berduet Morgan dengan Jenny Pahit Sidi Bicinta 2.

0: fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi jer istak madin dapat teban begat susah adi saman rega onka har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran tedur kok dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepa kamanya kemut mok begep in kosong pesanan mesra ati sok kie di RTM.
1: Agena mini terbaik sebukul lama hi bingara. Terima kasih penyidik bila dengan kita bersama dengan Mi The YFM Video Gerak Bersama di segmen Ngancang Peta semalam Tanunu Taruh Siti. Ya dengan ti Seninche dengan Sukma Selangor dengan ti Enam Sawak skuad E Sukan Sarawak dengan pen ya dengan akhir nabalati dema cun emas dua Temasha Sukan Malaysia Sukma de Selangor Unity dan Hent Pusat Convention MPAJ lagi ya. Lagi Presiden Persatuan Esports Sarawak Afiq Fadli Narawi menang dengan itik sama Nik Masu detik bersejarah dua arena E-Sukan Sarawak. Rimpas taruh edisi Sukma de saingan E-Sukan dengan balati de berjaya ngeboy mari dengan pingat emas de si bungas lagi iaitu seninci pengorbanan dengan kerja keras dan lepas melati keyakinan dua pijaji kejayaan lebih lagi bala atlet jurulatih dengan pengurus pasukan balati de kekal komited dua cabaran Siti. Tanya lagi ya bagi pasukan skuad E Sukan Sarawak de Sukma Selangor de mencun medal emas lagi ya de Anu Siti ya de dua pusat convention MPAJ aksi final. Okay, terus kita berhibur lagi sama dengan Hamilton Joneng Ruruh Atinku.

0: tadi ya. Ponu, nikah ponu, mau tidur sehat sebenarnya apa mau?
1: Tia, tadi kuli dukun kini nya di tubuh ku puat tia.
0: Nah, nah.
1: Nyuti yang di situ aja. Pernah pagu pemu, boleh aku tolong aku dekati pemu.
0: Inoh leh buat nak inoh leh, isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Mungkin kebuan yang muti tia, yang cek kota sembarang tia.
0: Dosa.
1: Kau nonam nenung.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Aku tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Dia penuh, tu di mid nomor. Pada terus tadi ni dia tunggulah terbelit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut kat diban. Lepas tu diban tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Eh, nas, iya ti, mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ni ngai.
2: Gulu. Aba, trouble. Ya,
0: betul. Gulu, gulu ti.
2: Kenyam dah iya mu tanya.
0: Kasih siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dia na.
1: Ces, tolong Ces, tolong.
0: Dah tolong nih, gulu ini nak, gulu di sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, mana nimbak kalau ni? Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang ber nimbak sini sebarang je.
0: Iya, nas sebenarnya lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi ay jawit yang pucat mana? Dua kopi agong sakit leput tangan mau goyang. Aku mau tahu lagi kerit iya ti. Kadang iya ti kuasa deh. So lagi so enok yang mau umur yang ti kuasa doy ya di pesa atau pakai kuasa.
2: Abah musen mesti rap ngecek terus ngecek kedu.
1: Hah? Dah aku si iyan lah.
2: Kahai aku ngecek kau mati. Kahai
1: teman si iyan.
0: Itu yang si iyan makmu no itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tuh. Imut kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mewakili mai.
0: Nah, tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku meni ni cek na.
1: Nol ku dulu. Ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah nah. Nas cek otopnya nyepuan. Ani onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah. Aku ni jadi ya. Dati dia paguh ya.
2: Selamat tiada beringku nyampak akmu.
1: Ani nang no.
0: Bak mungkin kaning ke dos, witi.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
1: Kau tak ragu lah.
0: Ali berkurang dia.
1: Bak bergolot.
0: Ah, ngejit dia, ngejit dia nang.
2: So slow saja, relax aja, tetap relax.
1: Okay, mai tih. Ada lagi, ada lain itu mai.
2: Ngecek adak, mata ya, ngecek adak mu.
0: Ah, Dominic lagi nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemannya doh berbetul tanon iyo doh tepan iyo mat doh telah penuh iyo ti nah
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen datu lagi terbeku
0: hati mau gatung patut meter mau tonggok lagi sambung ha
1: oke mati
2: ke hal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang siklip tiap kau dua di kata ya tiak.
1: No, no.
0: Lihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak, mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo, gayo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah. Ya,
2: ti surat siklip mula. Mitu bat urik disepak mati ya.
1: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berembau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rampuan cek des terus nela.
1: Anu bokong dolek ketaban ya tina.
2: Iya iya boleh.
1: Sali kun log.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kota ya?
2: Iya iya boleh.

ia pinyu sah bujang sama lagu penghibur masu Harry AC Drain de mati ni ya. Agi dengan bersama dengan kita ada Facebook ada Andriana Rina sama tugas kau ni ya dengan lagi babai konten ada Rachel Marikan sama kemian DJ geng-geng PPSMBK ngabara dengan ku adik kenal adepku. Dikit-dikit ada barang ia gig Madin. Salam manis, semanis gula. So aku di siburan. Saya ada masa Rachel Marikan. Dengan lagi ada dengan tanda beken. Midday same hi DJ. Geng-geng awak kabar di beken. Dikit-dikit barang gig. Selamat ngumi, selamat ngancang peta. Regards dek semua konya. Saya ada masa KA, ketua awak. Midday same dik. Jackson Ritan bersama kita. Semua ngarum DJ. Boleh request ragu ruruh atinku. Masuk Hamilton Joneng. Memang teman ini je ni ya. Di kayun sok perek peminat setia YFM Bidia. Geng-geng awah. Salam damai dengan mesra-sra rusuk kampung mambung pen recent ya. Okey dengan lagi Rachel Merikan bersama kita. Mata David Unar. Hai DJ. Geng-geng awah. Bara Persatuan Peminat Seni Music Bidia. Kucing. Request ragu ku uteri sasung ku. Salam mesra sok pedawan. Saya mana masuk mata David Unar ya. Dengan lagi dari Richard Lingan. Sambil ngarut DJ. Sambil konti. Salam semua ping-ping YFM BDA dikenal adepku. Salam manis masuk JB Skudai. Pagu anu the area Skudai para skonia. Okay, Martin Adrian. Hai DJ, aku minta main lagu Bau. Lagu Alun Lupeng. Lagu Bau pula. Lagu Alun Lupeng. Masa Alun Lupeng. Masa laku bujang tu konia. Okay, masa laku bujang tu Martin Adrian. Sama dengan kita, Tik. Dengan lagi, ada dengan tanda beken. Gini, Nigung. Selamat ngerem, DJ. Minta ragu kurak-kurak jadi benda. Ya, jadi saya mantra dengan kita. Dengan live Facebook YFM Bidia. Dengan terus lagi kita berhibur. Dengan ingin kaitu hoi lagi rapukul apri ibn ngarem. Saya mengagah the peluang masuk National FM.

yang lagu penghibur Jackson Boson DPB. Ha, semah Dayung Puncak Borneo ya, dengan pukul mahi 45 minit bingara kita keping agah sukan spesial kita berhibur tayang lagu penghibur. Kali ini bersama dengan Alan Lupeng, Masa Laku Bujang Tu.

masa laku bujang tu semua lagu penghibur masa Alan Lupeng ada mati na dengan kita ada pun rancak lagi dengar Siti. Terima kasih bersama kita lagi ya. Okey, jom kita mahi 45 minit bingara dengan nanti sema agah sukan kita ada YFMBD ya. Piala Asia 2026 dengan Ti Harimau Melaya dengan pejaji kebangkitan bagi bersejarah dengan lawan Vietnam sewak 2004 ni masuk sumber inspirasi Wang Masa Balati Biusaha dia sema defisit 2-0 dua aksi timbal balik separuh akhir Piala Asia 2026 di Stadium Maidin Hanoi ya, dengan ketua jurulatih interim Tan Cheng Ho dipercaya dengan kemenangan menakjubkan 4-2 semeng 2 sawak derimpas dengan 2 aksi separuh akhir kedua di Stadium Maidin ti boleh berjanji ni masuk motivasi bagi bala anak buah dan lagi ya semua bagi Piala ASEAN 2026 dengan hoki Piala Dunia 2026 dengan skuad hoki dari negara dengan iti de suwe dua kempen Piala Dunia Hoki 2026 dengan ti terikat taruh-taruh dengan Perancis dua aksi kumpulan B de Wever Belgium ya dengan skuad de nurus bedak Brandon Carolanti dan juga poin sebungas dua saingan menepen dua kumpulan B de kenang Perancis mesu segi beza jaringan ngin Allah ini rimah dengan juara bertahan Jerman dua aksi pimuka ya. Malaysia de tayu muka tirai dengan minit kirimah Shelo Silverius dengan ti hantaran beda Muhammad Akmullah Anwar Isok de kawasan D sebayu nulak bol nek gawang Perancis dan bagi hoki Piala Dunia 2026 ya. Bagi Bali kita dengan Liga Juara-Juara ACL 2 Kuching City FC dok undi dua kumpulan H Zone Timur saingan Liga Juara-Juara AFC 2 ACL 2 2026 dengan 2027 bersama Gangwon FC masuk Korea Selatan, Kichi SC Hong Kong dengan Phnom Penh Crown FC Kemboja dengan undian rasmi peringkat kumpulan ACL 2 2026 dengan 2027 ditunah dengan Kuala Lumpur dengan The Cats tidak akan berlawan taruh lawan. Aha, dah akan nurak dengan taruh lawan dan di latar belakang dengan tradisi main bol dengan sama de rantau Asia lagi ya. Sejarah ti sini channel mengan dengan saingan Liga Super Malaysia 2025-2026 dan tempat kedua dengan rimu petaruh mata hasil mengenam kemenangan dengan rimu keputusan seri ya. Okey, sebelum nak antara agak sukan kita The YFMB ya dengan Resiti ya dengan ketua lagi pukul peri bingara sama agak ada peluang masuk National FM mesin kita nyerah tugas nak pengaruh nami ada beken ni pasti dan segmen ngarum pawan tok pukul semeng dua terus pengaruh lagi ya terus lagi bihibur dan kita The YFMB ya segmen ngancang peta TS Band peluang ketaruh.

dah mati nak engai tu ni dek masu lu CM lagi ya. Dan sen ngemas tugas aku de lemah tanu ti de segmen ngancang pete anu taruh sebri ini beramahi dan pasti pukul pri bingara semang keping agah de peluah masu National FM mesin kita behibur terus bersama dengan pingarun ami de segmen ngarum pawen tok pukul 2 trub ngarum lagi ya. Lagi berdebut lagi nu beken aku tugas tete ku DJ NG ataupun Angeline Impor bertingkah tayik dengan lagu penghibur kita Sebayu Keping agah pukul pre-E pasti sama dengan kumpulan Napirana Biragan.

0: Berita seterusnya. Dalam usaha menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, lebih 300 warga kerja Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berhimpun dalam suasana meriah serta penuh semangat patriotik. Menterinya Nga Koh Ming berkata semangat dan penghayatan kemerdekaan perlu dijadikan amalan dalam rutin harian, bukan hanya pada Bulan Kemerdekaan.
1: Marilah kita memperkukuhkan semangat bekerjasama, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati sebagai satu amalan. Let us make it a culture. Let us make it our way of life for all Malaysia. A Malaysian way. One dream. One mission. And one nation. Keperbagaian budaya. Kaum dan agama sebenarnya adalah keistimewaan tanah air itu. Keperbagaian budaya. Kaum dan agama sebenarnya adalah kekuatan negara kita.
0: Nga Koh Ming. Ke perkembangan luar negara. Pakistan mengutuk serangan udara Israel ke atas wilayah Idlib, Syria dan mengesahkan sokongannya terhadap kedaulatan dan integriti wilayah negara itu. Menurut Kementerian Luar Negara itu, tentera Zionis melakukan serangan tanpa provokasi ke atas pengkalan udara Abu Ad-Duhur di kawasan luar bandar Idlib. Susulan itu, Pakistan dan Turki menyeru tindakan tegas antarabangsa bagi menghentikan pencerobohan Israel serta solidariti terhadap Syria. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan projek saluran paip minyak Keystone XL dari Kanada ke Amerika mungkin dihidupkan semula selepas dibatalkan pada 2021 atas bantahan isu alam sekitar. Namun tiada butiran lanjut diberikan dalam hantaran yang dibuat menerusi platform Truth Social. Projek sepanjang 1,900 km itu penting bagi Kanada untuk mengeksport rezap minyaknya yang kini hampir mencapai had maksimum saluran paip sedia ada. Sukma 2026, penantian 3 edisi akhirnya berbaloi buat atlet angkat berat Johor Kizvina Abdullah apabila berjaya meraih pingat emas dalam kategori wanita bawah 77 kg. Kizvina muncul juara selepas melakukan angkatan keseluruhan 180 kg sekaligus melengkapkan koleksi pingatnya dalam dua penyertaan Sukma sebelum ini yang melayakkannya memenangi pingat perak dan gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: jalanin bersama Dukoi dan segmen ngayon kawan.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di abu pilih hana kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut nyarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM.

Bunga Andu Rami siap macam ni matilah lagu pembuka kita Masu Natasha Jago. Jadi selama bingara beda pun lagi bersama dengan aku dengan Reti Beatrice D ataupun DJ D di segmen Ngarim Pawan siap macam ni ngarim Andu Taruh Sempri I Andu Bramahi 2026. Di program dengan reti ada pukul semua bingara mati kita irang keping agah bingara di menang senak bidaya bau jagoi dengan pukul semua suku bingara kita irak bihibur da abih program rentak bau bersama dengan penabihna si emosional Linda Gagem. Jadi bila kita boleh keping kami the YFM dia ya, dia menang frekuensi ni 0.6 MHz Kuching. Ni kembali kita ada yang dari kawasan Serian boleh keping kami dia menang frekuensi ni 0.2 MHz. Ataupun boleh lagi keping kami dia menang aplikasi RTM Click the Abi Handphone bila kita ya. Di Arab semua bing-bing YFM dia ya, dan ngerti sentiasa sihat dengan ceria-ceria selalu. Sama-sama kita santai, relax-relax dan ngerti abi hibur dengan lagu-lagu penghibur dan masa-masa benda aku sampai terpukul semdua terpengaruh tim mati. Tapi silong dengan lagu penghibur kita ada beken masuk Tony Peace Band Napa Napa.

Jerebu dapat teban enam ka pereng ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngedatu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu ka begau temit rawatan kemai atam beked betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doi nyak aku kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sih aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh. Bidokku. Jadi aku mitra lah. Kira penyelamat gak aku ti?
1: Memang pensel aku, no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pensel no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Cukup mit pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Josh ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan kunci sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Buat eh, ku nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Dari aku belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Amba kai si barang si mencari Madina lagu pihi berita Masu Nazri NJ. Jadi itu saya mempunyai 40 minit dan rimpas pukul beribing ada. Mengdekuan ke ijen lah bagi tak kembat. Ada pukul semua bingar ada mati kita irah kaping agah bingar ada menang sedap bidaya bau jagoi. Masih en kita irah berhibur dan abi program rentak bau bersama dengan penerbit nasi channel Linda Gagem. Jadi sebaik kita angkeping agah bingar ada pukul semeng bingar mati kita berhibur tayak dengan lagu Masu DJ Gun Band Cinta Nomor Ni.

di teban gaya anu peras adi anjadi jadi Istab Madin dapat teban begut susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadeh sebarang teran tedur kok dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu peras ngurang kerja pengenai di sepak kamanyah kemet mok begep in kosong. Pesanan mesra hati so KE di RTM.

Camı bukuruz mu ngarom. Sama ngarom bersama doku Venesia Deni dan abar ngarom YFM Bidayo. Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar terima kunjungan hormat Delegasi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Tata Kelola Integriti Dua Anti Rasuah JKPK TIA Dewan Negara di Astana Sarawak. Delegasi Abung Ubak dak pengerusi JKPK TIA, Senator Datuk Setia Salihuddin Saidin duah dagi geswa gapit pengerusi Senator Susan Cemerai Anding. Udung inoh ngane berundeng dua bitukar buat pikir berkait tata kelola integriti duah nama sejaka nyabatai kes mansuap. Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi tung bikusigeh pengalaman duah buat pikir pakai pengalaman odopeh dan Kabinet Persekutuan amoteh bikait tatbe urus duah integriti. Nuna dang penorang media rasmi Astana Negeri Barademuno tung berundenggeh pasal hal tatbe urus depunuak integriti duah tanggungjawab. Inoh nganyet notu rakyat makin bisaya duah institusi bayar sistem pentadbiran negara. Kiang orang utan di ulu sungai menyang batang air bitambah kira 50 dang tipos mong sawak. Iti pikirin sejaka jaga orang utan di kawasan inoh penumujul duah ngin asil paguh. Pengerusi Agensi Pemasang Sri Aman, Dato Sri Rohani Abdul Karim Sabotnang, Nunak Keroja Prati Tabung Alam Sedunia WWF Malaysia, Osah Sawak 2024, 2025, ogi 167 orang utan di kawasan ino. Iti banding dua kira 105 orang utan di obor rekod semong sawak diropas. Orang utan ialah spesies ikonik Sarawak, dumok jadi pinomi di batang air. Dan pinorang yohnang sada, kerjasama dua agensi di bikait, sektor swasta dua organisasi di jaga abung torun, nganyak notu pimasang di Sri Aman Ketubuk Binaan. Projek naik orang dek bibungan dek Sekolah Kebangsaan Ulu Segan Bintulu oboh naik pakai beranya RM200,000. Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak Iskandar Turki sebut nang, projek dari buat program transformasi luar pasar RTP ino yoleh saan pemudah dua pingramat onak sekolah. Orang dek bibungan ino oboh naik sok kawasan tempat roo Bandar Ria, tempat kajon saan senok sama, nok bori pondok nya ade jaga sekolah. Rapu solar tung oboh pasang geh dek orang ino. Projek ino naik geh bungan di kawasan wudu di surau sekolah. Yonang pemudah ino ido sejak ngin utuk nuduk onak sekolah, pak ngin pemudah nuduk sinok sama takar tod dua mit onake. Sina dua pingarang abar di Bintulu yoh Arab projek ino yak sedia kawasan di Robi Seramat dua pagu. Bungan dua siling Dewan Kampung Bunga Raya Limbang rubuh, stegal sobak doras pukul 2 ngumi jaya. Hal ino modak Dewan rusak, pak doi nya ade monam oboh lipot. Nya aku puak moh gotong royong meresi kawasan ino nganyet jaga pingramat ratus. Sementara ino Ketua Bomba Zon Jut Limbang, Ramlan Marajan, takar abu telepon dak pingarang abar RTM Limbang sobat nang, PHA terima pimogan bigaut stegal tongon koyu tumang, domoh kuab orang ayuh dek kudu-kudu topat. Antara topat diobuh yoleh batu bia dua jalan tababang. Yoh nang, pasukan bomba dua penyelamat adin naik operasi meresi dua alih tongon koyu, nganyak notu orang ino seramat obuh pakai. Mutik sejak abar di oboh nyusun dak Monica Gary sok section berita ehwal semasa RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat ngarum, dua salam sejahtera.

Ish! Nasib sa pagbreak. Kamaya ka taban moto, manyakaw sinag moto di juwinta. Bada asah moto ta di takas ramat so moto di juwit. Yan ngurang risiko at amranggar kamay moto di juwit reenyir ke. Ado-ado bada asah moto ta 2-4 saat jo so moto di juwit. Manyah pal sinag moto baga nimun bas pan kalori amay gi parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah ga taban moto pal setenah di lorong turak katau wankah led hogging. Kamanya ge teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta sama gerak adi beken. Pesanan mesra hati so RTM.

0: Jadi saya mencermati matinya lagu penghibur kita masuk RDMD band Nyijon Asong Bicinta. Jadi ada jam tema pukul semahang suku bingara sama-sama kita irak berhibur. Dan abi program Rentak Bau bersama dengan penerbit nak CMN Channel Linda Gagem.
1: Hai sahabat bingara, bidaput lagi kita ada bingara T tapi program Rentak Bau kita. Jadi dah bingarati anda semua, aku percaya semua belah kita dah bingarati ya. Terasa awas dengan SLK terus setia bisa mengambil dah bingarati dari program Rentak Bau kita. Okey, di dah bingarati aku ada nyedia semua dua tengen lagu ya. Kita sama-sama berhibur, kita sama-sama ngampan batuh kita era beus. Jadi, terus setia dengan kami tepengan siaran kita timati. Dengan artinan kekmatan masa, kita berhibur taya dengan lagu Das Bunga dari program Rentak Bau kita. The Bingara City dengan lagu The Bikinan Salau. Maso Stephanie Najah dengan lagu Joget Aseng Sina. Maso Mela Boys.

Okey, saya mati dua dengan lagu pindahkih program kita. Dah mengerti tentang sama-sama muka program kita ataupun tentang sama-sama muka segmen program kita. Rentak bau dah mengerti. Kita terus lagi dengan lagu The Quality bersama dengan Des Marcus dengan lagu Adep Sama Adep. Najah dengan lagu Iban kita. Senceh lagu dah berkenan Dayang Bintang masuk penyanyi Mawar.

Kanicana kita berhibur dengan Mawat dengan ban lagu Dayang Bintang. Kali ini kita masih lagi berhibur dengan lagu-lagu Iban kita. Dua dengan lagu Iban. Dalam hibur kita ada program Rentak Bau kali ini. Senceh masuk Marina Jara dengan ban lagu Pucang Kalimantan. Dengan lagu Pok-Pok Alu. Maso Dino Fit Sofina. Sama-sama kita ngeping lagu Cengara sikit.

Okey, saya nak mati menem dengan lagu Dak Dok Pilu Aku dari program Rentak Bauh Kita. Dengar reti bagi bala kita ada ngaban muto gapi-gapi sejak pinuju kita ada dengar reti. Aku harap no semua bala kita ada abi keadaan dakuan kita ya. Awas dengan nama sen kita harap lagi semua bala kita ada ngaban muto gapi-gapi sejak pinuju kita ada dengar reti. Sampai nek tempat tertuju kita dabih keadaan dan lebih paguh, dabih keadaan dan lebih selamat. Dengan segi balik bila kita ada tengah kerja dan masa itina, kiki bagi kita ulah kerja kita. Dengan bagi bila kita ada berehat masa itina, selamat berehat kuucap dengan semua bila kita ada tengah berehat dan masa itina. Okey, jat terus dengan lagu penghibur kita ada Ngara City. Kali ini kita nak keping lagu masuk Indonesia. Kali ini kita berhibur bersama dengan Yovi Wianto dengan Tiara Adini dengan lagu Tanpa Cinta. Najah dengan lagu Pika Pika. Ha, masuk Juan Reza.

Okey, kan je nak kita meh nak Indonesia kalau tak balik lagi nak Malaysia dengan dua dengan lagu. Darang hibur kita. Jap kita sama-sama hibur dengan lagu Bukan Lagi Kita masuk Nadira dengan Seribu Tahun Lagi masuk Imran Ashmain.

Okey, kita mah nak Indonesia, kita mah nak Malaysia. Kali ini kita nak keluar negara. Kita berhibur bersama dengan Dan Lewis dengan lagu With You. Najah dengan lagu masuk Lady Gaga Apra Kap Dabra. Saya nak mati nak tajuk lagu kita dah Bingara City. Jadi, kita sama-sama berhibur dengan lagu-lagu masuk Lady Gaga dengan Dan Lewis, Martina.

0: Nanim bersama Dokoi dan segmen ngarang kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
1: Sabukur peringatom, next mendua turut ngarom. Ingat apa ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, B.

Jadi si macam mati nak kita menghibur dak bi program rentak bau dengan lagu bau. Nama puluh pada nyusun pada Linda Gagem. Jadi terima kasih nak balik kita ada sudi, ada masih sudi bersama dengan kami the YFM di segmen ngarem bau dengan arti bersama dengan aku DJ. Sama-sama kita berhibur sampai pukul 2 terus ngarut mati. Jadi di sema 2 minit rain pas pukul semang dibingara. Kita berhibur tayar dengan lagu Masu Bella G Nyayamu.

0: Itu ada dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Iya no, ku nanti rodaran duak sodaran ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketemu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, hadi, sinai mukon ketia. Hadi, itu ya, mau tanam satu ada no.
0: Korot baku ngojit musina ne. Liu, nya mone di bemakung baku ti ngojit musina di no ne. Hadi.
1: Eh, mau tu benar le dapat kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
1: Agong saja, muman mogo ne, kau enggak mau monu musuh tiak kau nakot, mana lihat, mana palitnya.
0: Eh, tonggon biku monu tu ya, kaki ku guyu monu loi, tonggon monu ku, no ku gak motor ti.
1: Bukan ni, aku shoto eh, bukan lagi shoto eh. Kalau di dengan ku ni ya. Soal apa ni? Gagal ayun dua kuat ni kan? Nang atau pe idoh dari Indonesia yang tonggon panu, paling ngah push kati push kani New York kani bojang, pokoknya idoh cukup terlalu ke sebenarnya ni. Mu rasa munang do dapat, tanuan do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku naik terba, aku kelihatan kau gigi pakai do keberani ni. Kamu mak me, ngah terbohos lagi ya? Iti ti doli aku ni. Coti aku sih nasadiku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nengah mu tua tanamu kau ada doh ni tua lagi no aduh. Mereka gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenat pagi betul balik.
2: Mak tu bang motor lemah bu.

microsleep. Ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni neg taruh puluh saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bian rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyok rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

Jadi semacam matina lagu masuk Ika Saiful Aba Lambat Mari. Jadi ti semua tak pun 6 minit lepas pukul 9 bingara. Jadi selamat bireha, selamat bingara, selamat beus nak bala kita dengar ti. Kita terus lagi berhibur, kita ngibur bala asing kita sampai tepuk sembuh terpengaruh mati dengan lagu masuk band Lengo, Janggi Adi, Kai Tok Api-Api.

pasok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Wai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Adams F. Kai, kita kemampuan nyara beus kah? Nyara nganai kah? Tidakkan. Dengan pago raya set kroke moya. Kudu raga munak mirih. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set kroke ketipat mu ya. Semua original, banca de mahar. Anyap nyaminan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan kun de mahar. Ngan banca de paguh de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jaku ti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jaku lede.
0: Ongan. Mungan nih pun mahal set kroke mudamu kai leguti aku ti mise na pakken boleh abah mau masak nyuhon bina kai mumpuninya ada sasah-sasah si ini rabu uskah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mau depon adep mau dip de kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngemu biradep cek mau depon
2: cek depak tua

0: Eh,
1: begitu je Madin lah.
0: Oh, Madin mempukul semengit lebih senyarap. Mana dah?
1: Aduh, meri abuk gerak segmen ngerumpu dua FM dia.
0: Eh, segmen ngerumpu nebuk. Pak Atta Baba bisa gini ragu-ragu dia dalam semeng 26. Dekah keupuan WFM dia menambah siaran ngerandek semeng 6 jam Madin. Reti i ngera anak picu siaran ngera sup kurs mengbesrap ngarem dek pukul 6 isan-isan.
1: Oh, sabuk kah? Kamu mana dokter ngebas gerang aku hati? Dahlah tak boring lepas hati kamu yang tak kerja shift serap ngarem kena raruga.
0: Ya, meh.
2: Banyak kebet, sama ngakeh dalam segmen semeng 26. Barangkandu sop pukor semeng 2 terap ngarem dek pukor 6 isan-isan.

Jadi si Encik Madina lagu masuk Rozi Mila Cinta Asengku. Jadi dia jam ti aku mengira dengan mas tugas aku dengar ti. Aku ranyu gon terima kasih nampak kita ada sudi bersama dengan kami di YFM Day di segmen Ngarem Power dengar ti bersama dengan aku di jadi. Jadi mati-mati dia pukul 2 terpengaruh sampai terpukul 6 berpagi bila kita boleh terus berhibur dan habis automasi YFM Bidaya. Jadi dengan ti aku orang ucap selamat mendengar. Terima kasih dengan semua. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birangkonu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.go.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: MBDA 呢个心理温度未加黑呢数人。
1: Jack, mumong iba jalo gemilang di borike.
2: Aduh, aku tengah pikir dia daki kuih gatong.
1: Sinok borile, bukan kuih ngibar sinok tongon borak.
2: Bukan doni. Parik roja pirai, nok bori rasu pikir man bi.
1: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
2: Muti, man bogor lepagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, toko.

0: Perlu ke tenaga apa?
1: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibaja lo gemilang. Atau ngibaja lo gemilang jadi tanda bangga do cinta nudu negara.
0: Betul gitu. Oke lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
1: Mage komod ngejak rawang dua jiranmu.
0: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini pogo jalo gemilang. Ngin untuk berada menodak sama-sama ngibal eh.
1: Wat ino leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibal jalo gemilang. Muas semangat.

0: Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuan. Wai puas ngojit ragu segmen suang dua nuan dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuan pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: YFM 0.2 MHz di Kuching.
0: Program 9 Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet Uma bahas Sungai Asap Laga. So 20 nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemunca konsert 9 Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosi Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape bi umur 22 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026. Tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami 9 Muay Birami.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio Sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuan. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuan pingan pingi boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuan pagi. Notap rumah radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, RTM.gov.my.

0: Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTM.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doakan tanpa amang, tanpa anak, dan tanpa Roh Kudus. Amin. Tasmayang, Tuhan masihin kami, Kristus masihin kami, Tuhan masihin kami. Amang mi di sorga, kudus kena nakam, meneg perintah kam, jaji kena nakam di dunia mulai sorga, juga dengan mi tiap penuh manami, nampun penyalami, mengemi ngampun nyarap salang kami. Abang ngebana mi neg pincuba, pak peluang mi sop mi ek, sapa kam dengan pu perintah, dengan kuasa, dengan mulia, meneg setuhai tuhai. Amin. Kita sembahyang. Oh Tuhan tanpa berkuasa, akan menguasa api mudip pemi dan dunia sedi. Bebit macam pinurak datuk nahmi. Nek kerja, di kabun, di rumah. Dengan bi macam-macam kerja ada beken-beken. Jinayung jinaga mi, dan kuasa Roh Kudus sekam. Sedemi adu-adu, dok nuan, dok jinaga, dok sinayung. Masa segala ridap sama, pecuba tipu muat setan. Beda-beda-api kami kerja, beda-beda-api kami menda. Tanpa akam tempuan si bayu menyungka. Bakal menyungka akam Tuhan, aladu nuan kami, jinaga kami, senami kaido pencuba, dan baik dalam kerja, baik dalam pemudip. Pada Yesus Kristus Tuhan kami, dan mudip, dengan mengu perintah sama dengan rekam emang Roh Kudus adu-adu ni tanpa mendek setuai tuhai. Amin. Oh Tuhan tanpa ada kuasa, terima kasih ni semua kuasa Roh Kudus kam dan mengintunya kami dan bingaru dalam bakat beus berarti guru guna kerja kami betul Roh Kudus kam Tuhan sedang duduk nguan kami ngajar kami nyaga kami masa semua ridap sama pengaco pencuba kuasa lebih senemi macam maju dalam pengguna dalam kerja pituun Roh Kudus sekam Tuhan cenda dodo aduh dengan kami jaji pinagap jaji penyaga badan ini tunah mi nenemi ti guru guna kerja mi da anuti pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tanpa akam da tanpa dengan tu denyaga dan nampak semua pengguna di dunia sini. Yesus Kristus dan jadi penuh bawah sami dan nyelamat dan di bawah sami segala pencuba nintu jenaga kami masuk puun dan uti sampai untuk kami anu dan dalam pemudik dan kuasa Roh Kudus akam adu-adu misik ngresi kami pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan dalam pemasi akam kaping semayang kami. Berkat Yesus Kristus Tuhan kita, pengrindu tanpa penolong Roh Kudus. Adu-adu menjaga kita, setiap mendek setuhai Tuhan. Amin.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Pukul 6.30 isan-isan. Industri sawit Sarawak dok miti ngen penyedia tunduh kelestarian. Kerja ngurus sumber ikan adi peki inah pinura bersama. Isu gelandangan di Sarawak berguna dok nyersi nga bersepadu. Selamat isan-isan bersama ngaku Marceline Gansi termagaso YFM Bidaya. Madin tengah negah. Kelestarian berguna jadi kedah seorakah kerja dagang industri sawit Sarawak yang itu pita anak biji utama ke dapat meret market antarabangsa. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg Kedah Adnang, kelestarian madin berguna yang biji utama ke netap nilai tipuh tui. Sarawak bin arok ni 0.66 juta hektar tiak sawit ngesua 2025 ke ambah peruah arok 4.50 juta tan inyo sawit mata. Ngana ayu miti industri pekai sekenai biomasa sawit nga jadi sumber tenaga adi dapat dok bebau ka katuh mekanisasi automasi sama inovasi raka ti dapat jadi penyedia yang nora penyimbar tenaga kerja ongkos penyeruah sama pengubah gaya andu ayu kita nanti tipu forum minyak sawit lestari Sopoa 2026 di Bintulu. Teks peminyu pengenang i do basa beda Menteri Industri Pinguman Komoditi nga pengembang wilayah Sarawak Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utom. Daya ratus dok mite ngurus sumber abang terutnya kena yang netu nang sumber ikan peju dok grindung yang tu bau. Menteri Industri Pinguman Komoditi nga pengembang wilayah Sarawak Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utom kita adnang penyerda yang grindung sumber abang terun berguna dok peberut yang netu nang abang terun dapat dok kenyam beda generasi sundi sandu. Ainang ikan nga indah adi gebabu sit puan kaat menuruh patut dok perupas yang netu nang proses bini dapat jadi. Ai menak kekinga tek ratus manyah pakai gaya nakap ikan adi dapat perusak ekosistem sungi nimun nyerasun. Ai kira nanti tipuh program jangkauan komuniti pertanian Agricorp di rumah renang berita sebawah. Kerjasama hingga kerja ngurus strategik bersepadu di asa agensi patut peju beke inora isu sosial nimun gelandangan. Menteri Penyekembang Kaum Dayung Anak-anak nga penyenang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Kedah Adnang isu gelandangan bege penyemar ka berguna kerjasama sok perita rais nga persekutuan institusi swasta kaum deh perita pinguru saman tibaran dermawan. Kedah sok faktor adi teban penyusah gelandangan ina araru skin de bian kerja nga tepat ter'e penyusah rawang penyihat saman tigian dadah perungun 150 individu dok rekod so operasi bikait nga ngerah adiraru miskin di Sarawak ngesuak perja ngasibu rekod kiang sekasan bege ane ina taruh pertaruh naan aikir anati tipu udung ahli lembaga penasihat TTG Sarawak di Kuching. Sedenana Datuk Sri Fatimah Kedah Adnang dua dingin tempat transit gelandangan TTG di Bintulu nga Miri jaka piguru operasi nga suku Adipat Sewati Adi Madin antarum penyedia yang kena operasi. Ainang dek Madin dua TTG berkena operasi di Sarawak ane ina disibu nga Kuching. TTG dah ke setempat gerinduk sementara pak jadi platform intervensi nga rujukan yang turung tibaran gelandangan seun penurung adis tugu. Ain menegaraan lembaga penasehat TTG Sarawak bedak berkiringi penyelarasan di asah agensi yang itu nang kerja ngurus operasi pusat ane dapat nang pinatun i.

0: Pijik uringi ngaga. Populasi orang utan di ulu Sungai Menyang Batang Aik meh bertambah arong rimah peruk pereng derem tipuh semang sewa. Ati kerenang rakah gerindung orang utan di kawasan ana teban asir adikena. Pengerusi agensi penyekembang Sri Aman Datuk Sri Rohani Abdul Karim kedaat nang asir pemerhati tabung alam sedunia WWF Malaysia di asas sewa 2024 neg 2025 arong 167 orang utan medongata di kawasan ana banding dengan 105 pereng dan rekod dengan semengsua adiripas. Orang utan ina spesies ikonik Sarawak kau menegah penerik penemi di Batang Aik. Derem pengenang i ayenang sada tetet nyerjasama dengan agensi PAUD pita swasta dengan organisasi gerindung yang netu nang penyekembang di Sri Aman, PJU, Bekir. Perungun peripru naan anak sekolah Politeknik Negeri Pontianak Polnep bisamah patnaan tenaga pengajar bian peluang ditinggal pemansang projek sistem pengakut banar kucing KUTS. Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Metro Mazli Mustafa kedaat nang minat institusi sekolah takah bergantung sepak Sarawak tunduh projek ana makirin menggunai bikutung penyepuan ngapi pimanai derempita pengakut moden. Kerja nami teknikal ana teban kak kudu-kudu kawasan projek adisaman dipoh perkhidmatan Autonomous Rapid Transit ART di Rembus Kota Semarahan, stesen ART di The North Bank saman pimudah konkrit peratuang. Program dok ngatur pada Sarawak Metro Sendirian Berhad ana menegah kerjasama dengan Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS ngejadi kedak so program bitukar akademik ngah penyepelajar disengan di pengalaman. Kerja namian neten gen penyepuan ke anak skura, pasar plan, reka bentuk, gaya pembinaan, saman inovasi kejuruteraan adido pekai derem projek ana. Opis Abang Terun JAS kata takah penguatkuasaan nga rondaan berang andu di kawasan adibian potensi jadi ihar seu. Tipuh kedaan di sidang media Gapit Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Azizah Saidon kedaat nang pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan nga pelan tindakan cerbu kebangsaan menegah dokuka in ngurus rakah agensi perintah. So perketuan tebuk tanah dok mitik bedak perhati kawasan adi udah seu nimun tepat transepok tuan tanah gambut teya nga kawasan kerja kimiang saman industri. Ainang rakah tak menegak dok tembit in nurak ngera adi neku merut bedak pihak adi deh bertanggungjawab adi dapat bedak kerja nyintungan jadi. Image Satellite National Oceanic and Atmospheric Administration 20 mijah mengatun mai tepat peras di Malaysia ane inah taruh di Sabah garima di Sarawak. Bisuba bertulis sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 redok ngatur so 2 taruh anubran November next mengju anubran Disember adire. Tunda so Opis Menteri Sekura KPM ujian bertutur bahasa Melayu redok ngatur so 26 dek 20 anubran Oktober. Sedangkan ujian bertutur bahasa Inggeris inah nga 2 dek 5 anubran November. Yen ujian amali sains dinge redok ngatur so 6 dek mengmai anubrat November dok tunda nga ujian mendengar bahasa Melayu nga 2 pertaruh anubrat November ke bahasa Inggeris ina nga 24 anubrat November. Perungun 420,570 peri calon berregister yang temit bisubah SPM 2026 di taruh 1,144 pusat bisubah dini Abang Rais. KPM kedaat nang jadual tipuh bisubah ana redo kagah bedak lembaga peperiksaan de-de-tui. Ngaku ngemas gah kuprik bahasa pun-pun ni. Industri sawit Sarawak dok mitik ngin penyedia tunduh kelestarian. Kerja ngurus sumber ikan adi beki inah pinura bisamah. Isu gelandangan di Sarawak berguna dok nyersi nga bersepadu. Nga ana tidakah adi medok nyusun beda Monica Gary so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat isan-isan ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: YFM.
2: YFM.
1: YFM.
2: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
1: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
2: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: jalo gemilang di borik ke?
1: Aduh, aku tengah pikir dia daki kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan toh ni. Parik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man 2 pinggir.
1: Mutih, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul gitu. Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasak nah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama, oto ngibar jalo gemilang. Muat semangat patriotik.
3: Okey, 40 mahi minit pukul 6 berpagi. Terima kasih dengan selamat pagi dengan semua bila kita ada bersama dan aku ada berpagi di atau jam. Ya, bersama kita dalam segmen Makat Kerum Khas berpagi 4 nuti 20 mahi 2026. Ada menarik kucing kabus masa ini ya, tandang jerebu pun boleh, tandang ngemut pun boleh. Pada seke-seke asuh ya. Jadi bagi bila kita ada kaitan tu sihat tak kena orang aktiviti sapa kita lebih lagi timpuh jerebu, jadi akan kita perlu luah baik naga klinik ataupun hospital berkaitan pelutu undung ya. Sama kita ada penyusah penyihat meng kita ada kena jantung ataupun kita ada asma. Bakai ini semestinya kita asma ataupun kita ketam jantung. Kita ada sihat pun bakai minat pilot tunung. Kita tipu kita luah dengan sepa. Kita ada aktiviti ataupun kerja sepa. Anak-anak kita pun petain malam minat pilot tunung. Kul jumat ya kepada senda buka rosadung dan dapat tutup api. Selamat kita menuju ke tempat kerja kita dan berpagi di kisah gupo-gupo minat. Sebenarnya selaju-laju minat ngebat mutu kita. Lambat asal selamat ya.

Okay, lagu Musu S.I.L. bersama dengan Rohayu Kurnia. Lagu dan Kru Kajun. Jadi sebab itu kita agak pukul lejut mati kita kepingin dengan lagu Musu Mekron. Kita nampak. Lagu juga ketinggalan kita dah milih lagu Zenda berpagi tu. Kita tibur dengan lagu Musu Mekron.

di secara kerjasama. Selamat berpagi bersama dengan aku Berancangin Agah dan berpagi tim Mesu FM Gedir. Industri dagang sawit Sarawak perlu memikirkan niaga pemagung tarun. Langkah tinggi ajak sektor sawit bersaing dengan pasaran ancabangsa. Premier Sarawak Duk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang niaga orang tarun dengan pemagu jangka masa tuhai. Sarawak ada ni 6.6 juta hektar tanah purus sawit sewa 2025. Beliau hasil 4.5 juta tan inyo sawit anta. Neminta industri sawit minan biomas jadi sumber tenaga boleh untuk bau serta pigatuh mekanisasi otomasi dengan inovasi. Lebih nanti the forum inyo sawit lestari SOPA 2026 de Bintulu. Teksanana benaca Perdana Menteri Industri Pemaan Komoditi dengan Pemajang Wilayah Sarawak Dato' Sri Dr. Stephen Runiutom. Inya ratus untuk pinta ngurus sumber Hong Tarun secara betul dengan jamin sumber ikan kekal untuk belata bau demasa dalmeneg. Menteri Industri Pemaan Komoditi dengan Pemajang Wilayah Sarawak Dato' Dr. Stephen Runiutom menang program ngajar inya ratus nyaga Hong Tarun perlu pederas dengan jamin Hong Tarun asal ada dedek belata bau. Negjaman mengumum ikan dengan anang demasa icik dengan bitulo dengan nama sumber semula jadi laut. Lebih tahun yang ratus kaya boleh perusak ekosistem sungai menubuh ikan dengan geracun ikan. Lebih nanti timpuh program jangkauan komuniti Kemenyang Agrokop de Rumah Renang Berita Sebau. Kerjasama anca agensi berkait perlu lebih tegap dengan lesih penyusah gelandangan. Menteri Pemajang Dayung anaknya dengan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah menang penyusah gelandangan kaya dapat ngelesih sengkedep. Namanang Perintah Negeri dengan Persekutuan Institusi Swasta Badan Bukan Perintah Balai Penuh Peringkat Segan dengan Bangkah Dermawan perlu bersama ngelesih penyusah gelandangan. Gelandangan ti meskin hanya kerja dengan tempat pengenai ada penyusah memak penyihat dengan tegian dada. 150 orang gelandangan dok rekod tempoh operasi berkait inya meskin de seluruh Sarawak sotena dengan sibu rekod paling ahli taru puru taru orang. Dan berhenti de kudung ejen ahli lembaga penasihat TTG Sarawak de Kuching. Dato' Sri Pertimah menang dua lagi tempat transit gelandangan atau TTG de Bintulu dengan Miri jangka buka suku keempat Sawati. Dua pusatir seninca peringkat pengguna penyedia sebayu dah buka. Dua TTG buka The Sarawak seninca The Sibu dengan The Kuching. TTG sedia tempat pengguna sementara dengan platform intervensi serta bala gelandangan dapat penolong The Biguna. Dan minta lembaga penasihat TTG Sarawak mempagu lagi kerajaan ngurus dengan operasi anca agensi-agensi The Bikait.

Selong lagi agah de propagiti. Mayas de ulu sungai menyang batang ai bitama 50 orang tempuh semeng sewa. Di tengah langkah nyaga mayas de kesenti ngebat asil. Pengurusi agensi pemacang Sri Aman Dato Sri Rohani Abdul Karim Menang asil perhati tabung alam sedunia WWF Malaysia 2024 dengan 2025 kai 167 orang mayas ngenai kawasan ti banding dengan 105 orang semeng sewa de merimpas. Mayesti ini spesies jelu Sarawak dengan narik pemandu penami de batang air. Nemenang sada kesama dengan agensi berkait organisasi dengan sektor swasta dengan tentu pemancang de Sri Aman kekal de timpu tuhai. Kehong peripur orang pelajar Politeknik Negeri Pontianak atau Polnep bersama 4 orang tenaga pengajar perhati projek sistem pengangkut bandar Kuching KUTS. Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Metro Mazli Mustafa Manang, institusi pelajar datu sepap Sarawak minat projek dengan kongsi pemintar dengan pengehuk dari bidang pengangkut modern.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Program 9 Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingat di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Umah Bahas Sungai Asap Laga. So 20 ni nok 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bungatul di koda acara kemuca konsert 9 Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026. Tajuh pukul 6 gumi. Jak sama-sama atau girami 9 Muay Birami.

Lagu lagu mesu Natasha Jagu, lagu berkenaan Bunga Anurami. Terima kasih kerana ada bersama dengan aku. Ada biar segmen Makat Kirumas, kita ada berbagi ti tenang, kita berhibur Rami Asen, kita ada berbagi ti ya. Ada pemenu, kita ada ke tempat kerja, kita berangkali ataupun nombor sampai atau ke tempat kerja. Ada pun lagi yang ngupi bersama dengan Baladingan, ada berbagi ti. Ada lagi kita lagi ya, nyangkut de tengah-tengah jalan, nyangkut de simpang-simpang masa itu. Malumlah masing-masing era mohon nak tempat kerja. Berbagi nanti ya.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, bramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangan rebis i diremin nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar color pontah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atunik kabas atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngiba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okay, lagu musuh Morgan dengan Jenny, lagu menana pahit sedih bercinta pukul jus tengah mati agak minan senar bawa jaga rara berdua kaping. Jadi musim baru kita nyambung lagi lagu-lagu penghibur kita ada berpagi ini sampai pukul peri berpagi.

pukul 7.30 pagi. Sebungasa demutik pun punabar, industri sawit Sarawak bermitiak dak jaga abung turun. Kerja ngurus sumber kian secara mampan, tanggungjawab suaknya. Isu gelandangan dan negritif mesti abang Rosia sama-sama. Selamat pagi bersama Dokuk Matina Naon dan Abar Suak YFM Bidaya Demutik Tengah Nabar. Industri sawit Sarawak perlu penuh kerja dagang pakai gaya dedik abu pelusak abang turun duh tan tipuh tu omu. Iti nganya notu sektor inu tubuh beraga duh tomus ke pasaran antarabangsa. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang abang turun mesti berjaga sa industri Robis Braga dungin utung sen masa depan. Sarawak agi kira 2.6 juta hektar pemuruh sawit dan sawak 2025 24.0 juta tan nyok sawit mata. Ruban ini ia mitik industri dak pakai biomasa sawit jagin sumber tenaga dapat abuh peruah abuh pibau duh nama mekanisasi otomasi duh inovasi. Rakah ini nganya pidopan duh pinura kerja kos bigatung duh perubah iklim. Ia sabut deniti dan forum nyok sawit lestari sopwa 2026 de Bintulu. Teks sina pengusapah berbahasa dak Menteri Industri Pinguman Komoditi Duh Pimasang Wilayah Sarawak Dato Sri Dr. Steven Rundi Utom. Ratus deboga abu mitiak dak jaga sumber abang torun nganya notu sumber kian ketubu abu jaga sen mungbau. Menteri Industri Pinguman Komoditi Duh Pimasang Wilayah Sarawak Dato Sri Dr. Steven Rundi Utom sebut nang ruban inuh penyodar pasal perkara itih mesti oboh nguat ada. Ya supaya nya zaman takap kian duh nang demasih se atau demasih riap turuh sa ayuh duh popa secara semula jadi. Ya pun sebaya geratus zaman takap kian pakai gaya de dapat perusak ekosistem sungai kedak ngerasun. Ya sobu dan iti teramokat ngusap dan program jangkauan komuniti pertanian Agrikop de Rumah Renang Berita Sebau. Pari Basabau, ia sabut dan itik telah mokat ngusap dan program jangkauan komuniti pertanian Agrikop de Rumah Renang Sebau. Kerjasama usah agensi biguna dengan ngerosia isu sosial kedak gelandangan. Menteri Pimasang Dayung anak kaput duh kesejahteraan komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah sebut nang isu inuh bikirut duh dah dapat ngerosia sadik-sadik. Rakah ini perlu kerjasama Perintah Negeri Duh Persekutuan Institusi Swasta Kaum Lebukan tu Perintah Pengubak Detakah Dau Duh Kaban De Tukang Ngin Derma. Antara penyebab deda isu gelandangan timur ialah miskin dari kerja duduk tempat de penusah dan rawang penyihat bayar mit dada. Nika ratus lima puluh ni individu dah berekod dan operasi berkait duhnya miskin de seluruh Sarawak suat sumia duh sibu rekod de kasen bergantung ieno taruh peruk taruh hurang. Ia sabu de niti dan udung ahli lembaga penasihat TTG Sarawak de Kuching. Sementara ini Datuk Sri Fatimah sabut nang duh hadut tempat transit gelandangan TTG de Bintulu duh miri sakat nyenang abu buka suku kepat soiti. So duh pusat inu adin abu setia sebayuh abu buka. Yenang adin duh TTG mau abu buka de Sarawak ni masing-masing de sibu duh Kuching. TTG idah di jek topat re ngak tiria pak topat sen berada muno abu turung ruas senjagin tempat rujukan nganyak turung gelandangan sen penurung lebih kotak. Ia pun mitiakah lembaga penasihat TTG Sarawak dan nama kerjasama agensi. Iti nganyak notu kerja ngurus duh pimono operasi pusat ino sen tujuan.
kitubu Duhabar. Orang hutan da ulu sungai Menyang, batang air bertambah kira 50 poreng dan tipuh semung sawa. Iti pikiran sejakak jaga orang hutan da kawasan ini pono dengan mujur dungin asir pagu. Pengerusi agensi pemasang Sri Aman, Dato' Sri Rohani Abdul Karim sebenang nunak kerja perhati tabung alam sekitar WWF Malaysia antara sawat 2024-2025 agi nikah ratus 20 orang hutan da kawasan ini. Iti berbanding duh kira nikah ratus 5 orang hutan da borekod semung sawat deropas. Orang hutan ialah spesies ikonik Sarawak dua menjagin penorik penomi di batang air. Dan penorang yang sada kerjasama dua agensi di berkait sektor swasta, dua organisasi di jaga abang turun dengan yang notu pemasang di Sri Aman ketubu binaan. Pri puru orang anak sekurah Politeknik Negeri Pontianak, Polnep, bayar 4 orang tenaga pengajar adiningat projek sistem pengangkut pasar Kuching KUTS. Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Metro Mazli Mustafa sebut nang minat institusi sekurah bergantung ruang Sarawak dan projek ini pikiran bukti projek ini berguna nganyak berkusi pengipuan dan pengalaman pasar bidang pengangkut moden. Bara demunuk merawat kudu-kudu tobat projek antara ialah perkhidmatan autonomous rapid transit ART de Rembus Kota Semahan, stesen ART de North Bank dua pemudah konkrit Pratuang. Program de bengatul da Sarawak Metro Sendirian Berhadi noh pun kerjasama ke dua fakulti kejuruteraan University Malaysia Sarawak UNIMAS ieno program ditukar akademik dua pi belajar pakai pengalaman. Lawatan ini ngin peluang ni nak sekurah belajar pasal plan naik tukuh cara kerja mimo duh inovasi ke juruteraan dak berpakai dan projek ini. Opis Abang Torun, JAS, muat pingat kuasa duh kerja perasa berangkonu di kawasan nyanai opus secara terbuka. Gapit Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Azizah Saidon dan plan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan dua plan tindakan jerebu kebangsaan pun abah tajah bau seagensi perintah dapat naik tindakan. Soalnya ada kakut tanah abah supaya dak perhati kawasan dan mudah sawu kedak tepat saat umat pari basa bau kedak tepat saat uras hutan, tanah manas, toyak, dua kawasan pemurah bayar industri. Yang ngerakah naknya dedik bertanggungjawab naik opui secara terbuka pun riak oboh naik. Image Satellite, National Oceanic and Atmospheric Administration 20 Sumiah mendapat moi titik panas di Malaysia. Yang taruh di Sabah 2000 di Sarawak. Ia sabut dan itik dan penerang media. Ujian bertulis CJ Pelajaran Malaysia SPM 2026 beri abu tajah dan suak 20 taruh anubran semung ni nek semung cu anubran semung dua iti. Nunak suak opis Menteri Pendidikan KPM ujian bertutul bahasa Melayu beri abu ngatul dan 26 nek 23 anubran semung. Sementara ujian bertutul bahasa Inggeris beri dan 2 nek 5 anubran semung ni iti. Ujian amali sains mengatur dan semung nom nek semung moy hanubran semung di bituna da ujian mendengar bahasa Melayu dan 20 taruh onuburan semung di dua bahasa Inggeris dan 24 onuburan semung di 420,170 orang calon meregister sen SPM 2026 dan taruh ribu taruh ratus pat taruh ratus taruh perempat pusat ujian di seluruh negara. KPM nang jadual ujian di puno oleh abuh magah di lembaga peperiksaan dan masa di sini. Ngan kungemas abar peribasa pun-pun industri sawit Sarawak abang mitiak dak jaga abang turun.
Kerja ngurus sumber kian secara mampan, tanggungjawab soalnya. Isu gelandangan dan negritif mesti bengros ya sama-sama. Demutis Jabal, dah menyusun da Monica Gary, dah menukar kang Sinabau da Vanessa Denny, so section berita ewas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jerebu dapat teban enam ka pereng ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adibian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Begen so ana, bege nop in kosong ngandatu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM, gerak bersama.
2: Segmen Bakat Trimuhas.
1: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
2: YFM Bidaya, gerak bersama.

Aku lagu masuk dijugan band lagu Banana Cinta Lemon ni. Kita nyata ni naga pengantin kaya kita ada nanti dah kepala dah pergi Meteorologi Malaysia. Nanti anu 4.20 nombaran mahi 2026. Dan berpagi ti ada hujan dan di dua tempat ada betong, sibu, muka, bintulu, miri dengan limbang. Sementara tempat beken gaya anu berjerebu dengan rimpas narang dengan kemenut mati ada hujan dan di dua tempat ada bintulu, kapit, miri, muka, semerahan, serian, sibu dengan limbang. Yang ingin ngumus laju 20 naga taruh ke 10 km di jam dengan gelombang datu ni pen kusong dan ni per meter 500 nuti ya 24 darjah Celsius naga taruh per 4. Saya maafkan dengan kita ada nuti ya 4.20 nombaran mahi 2020.

Ya, cinta aku dah gemuk dengan nanya pembangan lagu mesra BBNG dari Bujang Serian. Lebih kurang dah, mahi minit lagi dah pukul, mahi berpagi. Ya, baru kita, ya, kita hanya topik membiasa nanti apa berpagi, anundi atau kanu rimah. Ya, nanti ya, yang kedua ku bertugas dah berpagi ni. Jadi ya, kita akan topik ataupun meja gupi kita ya.

Lagu-lagu Steady Babe Masu Loni Timala. Kita kongsi tanya pasal IPU ataupun indeks penekas angin di negeri kita di Sarawak ti dengan 6 kawasan yang rekod indeks penekas angin kai berasi serinci di Serian 100, Maipuru Taru, Kuching 176, Seriaman 172, Semerahan 162, Serike 152 dengan Sibu 104. 6 kawasan ti yang rekod indeks penekas angin kai bersih dengan ti bahaya belagi nenek bala anaknya, bala nama tuuh dengan bala inya ada kenap. Jadi kena orang lain tiba-tiba ya, sepah kita ada anuti akan tubuh ke ada sepah i ada benarai kucing memang gaya anu berjeribu ataupun perasuh gaya anu kita ada anuti ya. Jadi kalau kita ada perlu kerja sepah berkemat dengan penutup undung dengan bebas. Walaupun indeks yang 100 lebih masih sekolah buka ya, sebab kan ngajang-ngajang ada kuan KPM menang lebih 200 baru sekolah tutup ya. Hati-hati lah kita semua agar kita selalu menurang aktiviti sepa kita dengan pikahi penyep umur kita ya dengan generasi biasa.